0: Laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita, harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Memang tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, penjabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Fudi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya detesan itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya detesan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah memberikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat, itu arahan Presiden. dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya.

0: Informasikan berdasarkan data IRES MS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Tadi pendengar sudah kami hadirkan berita bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Dan sekarang pendengar kita bergeser ke wilayah Wonosobo ya, untuk menyimak bagaimana situasi dan kondisi arus lalu lintas terkini yang akan disampaikan oleh Ibda Widi Yulianto SH CPHRCPA dari Kanit Regiden Satlantas Polres Wonosobo. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Widi.
1: Selamat pagi, Mbak. Polisi bersama masyarakat.
0: Iya, Pak Widi, bisa diinformasikan bagaimana situasi dan kondisi terkini di wilayah Wonosobo dan juga sekitarnya?
1: Ya, selamat pagi pendengar radio yang dimanapun Anda berada. Menginformasikan untuk arus lalu lintas di wilayah hukum Wonosobo, perbatasan dari Temanggung maupun Banjarnegara, sampai sekarang terpantau lewat CCTV dan pengaturan lalu lintas dari anggota terpantau rame lancar. Untuk pagi hari ini, alhamdulillah cuaca sangat cerah. Untuk dingin itu kurang lebih 17 derajat ini berkabut untuk Wonosobo pada pagi hari ini.
0: Baik, begitu. Terakhir Pak Widi, untuk pesan dan juga himbauan disampaikan kepada pendengar ataupun masyarakat yang saat ini sedang melintasi di wilayah Wonosobo, himbauan seperti apa Bapak? Silahkan.
1: Ya, kami berpesan sebagai anggota Polri, cukupnya untuk kegiatan-kegiatan, untuk pengaturan-pengaturan sudah kami laksanakan guna pengamanan arus lintas di wilayah hukum Wonosobo. Apabila masyarakat yang tidak bepergian di wilayah hukum Wonosobo, patuhi rambu-rambu lintas, selalu cek kendaraan Anda, mengingat untuk daerah Wonosobo, terutama ke arah Dieng, banyak tanjakan, tikungan, maupun lembah curang yang sangat ekstrim. Untuk itu diharapkan apabila melintasi di daerah tersebut, nanti tidak usah pakai AC ya. Sekali lagi, tidak pakai AC, tinggal dibuka aja kacanya, nanti menikmati pemandangan dan udara yang dingin, sejuk di sepanjang jalan ke arah Diengnya. Apabila mau wisata di daerah Dieng juga, ini masih cukup ramai. Untuk itu diharapkan selalu berhati-hati di sepanjang jalan ke arah Diengnya tersebut. Gitu aja, Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Widi atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian pendengar perkiraan lalu lintas ya, bersama dengan Ibda Widi Yulianto dari Kanit Regiden Satlantas Polres Wonosobo. Untuk Anda pagi hari ini yang sedang beraktivitas, pendengar, tetap berhati-hati di jalan dan tetap utamakan keselamatan sampai tujuan.

Tahukah Anda tentang introvert dan extrovert? Meskipun berbeda, keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam interaksi sosial. Introvert lebih suka menghabiskan waktu dengan diri sendiri daripada bersama orang lain. Cenderung berinteraksi dengan kelompok kecil dan lebih suka berpikir sebelum berbicara. Sedangkan, extrovert lebih suka berinteraksi dengan banyak orang, cenderung aktif dan lebih suka mencoba hal-hal baru. Perbedaan keduanya bukan tentang baik dan buruk, melainkan mengenai bagaimana cara kita untuk memahami dan menghargai kepribadian setiap individu dalam berinteraksi. Jadi, Anda introvert atau extrovert?

Pendengar, kami informasikan untuk Anda, nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda dialog Semarang Menyapa dengan topik mengenang pertempuran 5 hari Semarang merawat ingatan sejarah kota Semarang. Bersama dengan dua narasumber, kami pendengar ada pemerhati sejarah di kota Semarang, Bapak Johannes Kristiono, dan juga penulis naskah triartikel peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, Bapak Stefanus Sukirno. Tetaplah bersama kami pendengar di 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Dua rumah di Dusun Banyu Urip Desa Tejorejo, Kecamatan Rikinarum, Kendal yang terbakar Minggu 11 Oktober 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat belum ada kejelasan akan dibangun kembali. Namun rumah milik Ngarman dan Pari itu berencana akan dibangun Bupati Kendal, Diah Kartika Permadasari, berupaya membantu mencarikan solusi pembangunan tersebut. Bupati Kendal, Diah Kartika Permadasari bersama stakeholder terkait datang untuk menjenguk pemilik rumah dan keluarga yang terkena musibah Selasa 13 Oktober 2026. Bupati datang ke posko penggalangan bantuan untuk menyerahkan bantuan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari.

Kantor Desa Bonang Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah menjadi sasaran pencurian pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Aksi yang diduga dilakukan pelaku tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV, dua laptop dan uang lenyap disikat pencuri. Peristiwa itu baru diketahui perangkat desa saat datang ke kantor untuk bekerja pada pagi hari. Mereka mendapati gembok pintu depan dalam kondisi rusak, diduga akibat dirusak pelaku untuk masuk ke dalam kantor. Dari kejadian tersebut, dua unit laptop dan uang tunai sebesar Rp70.000 dilaporkan hilang dan total kerugian akibat pencurian itu diperkirakan mencapai lebih dari 9 juta rupiah.

Penumpang sering membawa cairan dalam koper di bagasi maupun kabin. Misalnya, sabun cair, shampoo, pencuci muka, parfum, dan lainnya. Ada larangannya nggak ya? Peraturan dari Administrasi Keamanan Transportasi, penumpang boleh membawa cairan maksimal 100 ml di kabin. Artinya, jika penumpang membawa lebih banyak cairan, akan ditempatkan di bagasi pesawat. Ini sesuai dengan peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tanggal 6 Maret 2007 tentang penanganan cairan, aerosol, dan gel yang dibawa penumpang ke dalam kabin pesawat udara pada penerbangan internasional. Selain itu, bentuk tutup botol sebaiknya ulir atau dengan cara diputar. Penumpang sebaiknya menghindari membawa cairan dalam botol dengan tutup bentuk flip top atau engsel karena tekanan udara pada pesawat terbang berada di ketinggian lebih rendah dibandingkan darat, sehingga botol akan mendapatkan tekanan yang dapat mendorong tutupnya. Botol dengan tutup bentuk flip top atau engsel lebih riskan terbuka akibat dorongan tersebut. Kalau Anda ingin bepergian, coba cek juga barang bawaan Anda ya.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Pendengar dan juga pemirsa RRI Digital, hari ini tanggal 14 Oktober 2026 menjadi momen penting ya untuk kita semua kembali mengingat pertempuran 5 hari di Semarang yang ini menyimpan peristiwa dan juga kisah keberanian pastinya pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Namun pendengar, sejauh mana kita mengenal sejarah kota sendiri? Apakah kita hanya mengenal Tugu Muda sebagai penanda sejarah atau juga memahami perjuangan di baliknya? Akan kita bahas pendengar dalam dialog Semarang Menyapa pagi ini dengan tema mengenang pertempuran 5 hari merawat ingatan sejarah kota Semarang. Pagi ini sudah terhubung bersama kita di ujung telepon ada pemerhati sejarah di kota Semarang, Bapak Johannes Kristiono. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Johannes.
1: Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak Johannes, sehat?
1: Ya, baik-baik, sehat. Semoga baik. Semuanya juga sehat semua.
0: Iya, terima kasih Pak Johannes sudah meluangkan waktunya ya untuk bergabung bersama kita pagi hari ini. Dan kami ingatkan juga untuk Anda pendengar yang ingin bergabung dan juga bertanya bersama kami, silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Pak Johannes, menjelang peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang, menurut Bapak, apakah ini juga masyarakat sejauh mana mengenal peristiwa sejarah tersebut?
1: Ya, sepanjang hemat saya, selama ini mungkin pada akhir-akhir ini hanya banyak diketahui melalui kegiatan rutin tahunan, yaitu upacara dan kegiatan drama di lokasi Tugu Muda. Tetapi sebenarnya itu pun juga sudah lebih baik daripada tidak ada sama sekali, tetapi masyarakat mungkin belum mengetahui secara mendalam. Generasi senior mungkin banyak lebih paham, tetapi generasi muda sekarang mungkin tidak mengetahui secara mendalam, mungkin juga hanya sekilas, mungkin juga tidak tahu kapan terjadinya, karena kasus apa, dan lokasi titik-titik perang itu di mana saja, itu mungkin yang bisa saya sampaikan.
0: Lalu yang menjadi faktornya sendiri Pak Johannes dari generasi sekarang ya Pak, yang mungkin kurang mengetahui adanya peristiwa tersebut dibandingkan dengan generasi yang sudah memiliki pengalaman, sudah mengetahui, ini faktornya apa saja kira-kira Pak Johannes?
1: Mungkin juga mengenai pemahaman sejarah ya, karena sejarah itu kan bisa disampaikan melalui literasi atau juga minat dari masing-masing personel untuk mendalami, karena memang kita tidak bisa memaksa, katakan pelajar gitu, kamu harus begini, begini, begini, belum tentu dia mau, karena membaca pun sekarang ini juga minatnya sangat merosot, itu menurut saya.
0: Baik, lalu untuk latar belakangnya sendiri Pak Johannes yang membuat ya pertempuran pada Oktober 1945 itu berlangsung, dan mengapa Pak Johannes Semarang menjadi salah satu medan penting pada awal kemerdekaan? Ini mungkin bisa dijelaskan dan juga pendengar yang mungkin kurang mengetahui ya Pak ya, mungkin bisa dibantu untuk dijelaskan. Silakan. Ya.
1: Kalau latar belakang utama sebenarnya itu masalahnya kan secara umum Jepang itu sudah kalah dalam Perang Pasifik. Dalam Perang Pasifik ya kan, dengan sekutu kan sudah kalah. Nah, tetapi di Indonesia mungkin hal itu ditutup-tutupi karena komunikasi pada masa itu kan sangat terbatas, tidak seperti masa sekarang. Pada masa itu kan komunikasi paling hanya lewat radio, itu pun juga tidak semua warga tahu. Nah, itu Jepang di sini tidak terbuka yang di Indonesia. Nah, kemudian pada waktu itu kan Jepang hendak dilucuti oleh Sekutu. Nah, kemudian Jepang hendak dilucuti, tetapi kan kemudian mereka menolak. Bahkan kemudian ada kesatuan yang dari Kendal lari ke Semarang, dan kemudian juga semuanya berkubu di Kido Butai, di Jatingaleh. Nah, di sana seolah-olah memang tidak ingin dilucuti, kemudian pejuang Indonesia pun juga akhirnya marah. Kemudian kan muncul konflik-konflik bersenjata gitu.
0: Lalu juga kita kembali lagi ke masa lalu ya Pak Johannes, ini yang membuat situasi di Semarang pastinya itu bisa berkembang menjadi konflik yang bersenjata dalam beberapa hari ini. Mungkin ada beberapa pengalaman ini seperti apa Pak Johannes?
1: Kaitan dengan pertempuran itu sendiri ya, karena pusatnya sebenarnya kan tidak hanya di Tugu Muda, justru pecahnya itu ada di Hotel di Biapuri, kemudian juga kantor Telkom yang di Johar itu, lalu kemudian juga titik-titik lainnya ada di Jomblang, di ini apa, sekarang menjadi hotel yang tinggi itu loh, Hotel Star itu loh. Nah, itu kan dulu lokasi salah satu lokasinya, kemudian ada dengan pelajar pelajar Taman Siswa, dulu lokasinya di Jalan Dr. Tipto sebelum pindah ke Citarum. Banyak tempat sih, ada Statswin, lalu Sekolah Mataram, Hotel Samudra juga, itu titik-titik lainnya. Penjara Bulu juga jangan dilupakan karena di situ banyak korban di pihak Jepang.
0: Jadi bukan hanya di Tugu Muda tapi juga ternyata ini banyak
1: Ya.
0: ya Pak untuk kawasannya sendiri
1: Ya.
0: dari pertempuran 5 hari di Semarang. Pak Johannes, sebelum kita melanjutkan, ini sudah ada satu pendengar yang terhubung di ujung telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu ya Pak. Selamat pagi.
1: Ya.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Nadira.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yarto di Semarang, silakan untuk pertanyaannya.
2: Ya, Assalamualaikum. Berkah dalam, Pak Jonas. Halo?
0: Ya, silakan untuk pertanyaannya.
1: Ya,
2: ya. Ya, begini Bapak. Saya tidak akan bertanya, cuma saya ingin komentar saja, Bapak. Apa yang Bapak katakan tadi memang sesuai dengan topik sebagai bentuk perlawanan rakyat terhadap pasukan Jepang
1: Halo?
2: Yang menolak menyerahkan senjata Halo? Justru
1: putus,
2: menyebarkan teror.
1: Putus ya, Pak, ya.
2: Artinya, memang sejarah itu mengingatkan masyarakat pada pengorbanan besar para pendahulu kita di kota Semarang dalam memperjuangkan kemerdekaan yang membangun bangsa. Selain itu Pak, pengalaman masa lalu menjadi pelajaran agar masyarakat tidak mengulangi kesalahan, perpecahan maupun tragedi serupa. Dengan belajar sejarah kita bisa melihat keberhasilan kesalahan yang pernah lakukan suatu bangsa atau tokoh. Nah, maka dalam hal ini Bapak, untuk menambah sejarah peran menguatkan jati diri bangsa dan membantu masyarakat memahami arah depan berdasarkan akar budaya dan pengalaman masa lampau. Maka kisah perjuangan ini kan dan perlawanan ini kan masa lalu membangkitkan semangat, menumbuhkan rasa persatuan dan mengajarkan kerelaan berkorban menghadapi tantangan saat ini. Maka jangan lupa jas merah, jangan lupa mengenang sejarah. Itu harapan kami. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Yarto atas tanggapannya. Ini juga mengenai tanggapan saat ini ya Pak Johannes mengenai masyarakat agar tidak melupakan sejarahnya. Nah, ini kita akan lanjutkan Pak Johannes untuk pertanyaannya ya. Tadi kita juga sudah membahas mengenai kawasan mana saja yang menjadi titik di pertempuran 5 hari Semarang. Nah, ini mungkin juga untuk pendengar Pak Johannes, ada fakta-fakta ataupun kisah dari pertempuran 5 hari yang selama ini kurang diketahui masyarakat khususnya generasi muda ini seperti apa Pak Johannes?
1: Maksudnya suasana pada masa itu?
0: Iya, Pak Johannes.
1: Suasananya memang genting. Kalau dikatakan Semarang aman, tidak. Justru pada masa perlucutan senjata yang harus dilakukan terhadap Jepang itu sebenarnya masanya, suasananya sangat genting di Semarang. Masyarakat juga sekota Semarang itu boleh dibilangkan terlibat. Contohnya misalnya Kampung Batik yang di dekat Bubaan itu dulu di bumi hangus. Tetapi untungnya sudah ada informasi sehingga warga diungsikan semuanya. Tetapi kampungnya tetap di bumi hangus karena diindikasikan sebagai salah satu kubu kubu dari pejuang Indonesia. Nah, itu salah satunya. Kemudian juga di kampung-kampung di sekitar Lawang Sewu, kemudian di daerah mana lagi itu banyak terjadi konflik-konflik lokal. Jadi sebenarnya memang pada masa itu rakyat memang secara totalitas sudah dalam hati itu sudah ingin Jepang itu segera pergi. Itu intinya.
0: Baik, Pak Johannes, ini juga sudah ada satu pendengar yang bertanya di WhatsApp ya. Ini dari Mbak Areta, ini bertanya, bagaimana Bapak cara menghubungkan peristiwa sejarah dengan kehidupan anak muda sekarang agar mereka merasa sejarah ini relevan dengan kehidupan mereka saat ini?
1: Mungkin bisa dilakukan dengan berbagai kegiatan yang anak muda sekarang disukai. Mungkin diadakanlah, mungkin lomba membuat cerita secara digital, mungkin komik-komik digital, tapi dengan tema kepahlawanan, heroisme dalam pertempuran 5 hari Semarang. Itu bisa. Saya pernah tahu ada satu anak yang tempo hari membuat selama masa pandemi itu dia membuat komik itu dan kemudian juga dia menang secara internasional, kan luar biasa. Jadi idenya kepahlawanan Semarang tetapi diangkat secara digital dan kemudian diakui secara secara internasional. Salah satunya itu.
0: Baik. Nah, ini juga masih membahas mengenai generasi muda ya, Pak Johannes ya. Ini yang perlu dilakukan agar sejarah Semarang ini juga tidak hanya tersimpan dalam buku, arsip ataupun monumen yang ini juga bisa menjadi pengetahuan ya di tengah hidup masyarakat. Ini seperti apa kira-kira Pak Johannes untuk inovasi ke depannya?
1: Inovasinya memang tidak boleh hanya secara rutin melalui upacara, melalui tampilan drama tahunan di Tugu Muda. Sekalipun itu juga tidak boleh dihilangkan sama sekali, tetapi harus dilakukan inovasi yang bisa lebih menjangkau anak muda. Karena anak muda sekarang ini arahnya tidak sama dengan generasi sebelumnya. Jadi karena digitalisasi juga mestinya untuk lebih merangkul anak muda memahami sejarah harus disentuh melalui kecanggihan ilmu tersebut.
0: Lalu ini jika ingin mengajak generasi muda khususnya di Kota Semarang ya Pak Johannes untuk mereka bisa lebih ingin mengetahui bagaimana untuk sejarah di Kota Semarang sendiri. Kira-kira dari Pak Johannes apakah ada tipsnya ini seperti apa langkah yang bisa dilakukan anak muda saat ini?
1: Rasanya saya tidak bisa mengatakan kalau anak muda semua itu sekarang tidak suka sejarah, enggak juga. Kalau saya lihat, misalnya kita ke Kota Lama Semarang lah, itu banyak anak-anak muda yang sebenarnya juga suka melalui, mungkin mereka suka membuat konten, konten Instagram atau dan lain-lainnya. Itu salah satu benih menyukai sejarah. Nah, dari hal-hal itu sebenarnya bisa di giring sedikit misalnya dengan cara katakanlah jalan-jalan jalan-jalan tapi bernuansa sejarah. Itu kalau saya ikuti banyak juga mereka yang ikut. Jadi minat dari masing-masing personil ini yang rasanya masih kuat. Jadi misalnya mengunjungi gedung apa, nah di situ diceritakan soal peran dari gedung itu mungkin dalam keterlibatan pertempuran 5 hari, karena banyak gedung di Semarang ini yang terlibat, tetapi juga kalau dihitung secara jumlah mungkin tidak banyak, tetapi ada.
0: Baik, nah ini juga menyambung Pak Johannes ya pertanyaan dari Bu Dea ini yang menyampaikan juga selain melalui peringatan Hari Bersejarah, kegiatan yang bisa dilakukan menurut saya ini seperti tur sejarah, museum, arsip digital dan juga penelusuran bangunan lama. Ini tanggapannya Pak Johannes dengan adanya inovasi seperti itu, bagaimana Bapak? Mohon penjelasannya.
1: Ya, menyambung yang saya sampaikan tadi dengan jalan-jalan sejarah itu kita bisa menumbuhkan, katakan mungkin kita masuk ke Lawang Sewu. Lawang Sewu itu dulu juga ada pemuda kereta api yang gugur di situ. Kemudian

0: Untuk begitu saja di aliran banjir kanal. Nah, sampai kemudian kan di ujung muara itu ada monumen ketenangan jiwa untuk memperingati orang-orang Jepang yang di Bantai, yang membangun pemerintah Jepang itu monumen. Itu salah
1: Lalu,
0: satunya dengan pengenalan, ya.
1: Betul. Iya. Lalu Pak Johannes, untuk saat ini juga sejarah lokal ini mendapatkan ruang yang cukup ya Pak ya, baik dalam pendidikan dan juga ruang publik. Ini menurut Pak Johannes, apakah juga ini masih perlu ditingkatkan dan juga dikuatkan di era saat ini Pak Johannes?
0: Secara sektoral dari sisi sejarah pasti harus. Tetapi kan kita juga tahu bahwa kehidupan orang untuk bertumbuh dalam berbangsa dan bernegara itu kan bukan hanya soal sejarah, macam-macam, tetapi sejarah jangan dilupakan. Itu intinya.
1: Dan ini terakhir Pak Johannes ya, untuk peringatan di pertempuran 5 hari di Semarang, apakah juga sebaiknya dikembangkan agar tidak menjadi seremonial tahunan, tapi juga memperkuat pemahaman sejarah juga identitas warga Semarang ini seperti apa Pak Johannes?
0: Rasanya dalam event seperti itu, oke, upacara dan drama itu sudah oke. Kemudian juga jangan lupa, setiap kali ada event itu dipamerkan. Jadi secara visual ada foto-foto pada masa lalu dipamerkan. Jadi kalau perlu ada diskusi sejarah yang intensif, mungkin mengundang pelajar untuk datang. Nah, itu bisa dilakukan. Karena kalau saya lihat, yang pola diskusi sejarah, kemudian pengenalan secara langsung tur lapangan secara singkat itu tidak dilakukan.
1: Dan ini dari Pak Yunus sendiri, apakah ada pesan dan juga harapan disampaikan kepada pendengar? Karena ini juga menjadi hari yang spesial ya Pak, di tanggal 14 Oktober. Nanti kita juga akan menyaksikan secara langsung dari pertempuran 5 hari di Kota Semarang, tepatnya di Tugu Muda. Ini pesan dan harapannya seperti apa Pak Johan? Silahkan.
0: Khususnya kepada generasi senior, jangan lelah untuk terus berusaha menanamkan perjuangan bangsa. Jadi perjuangan bangsa dulu kan secara fisik gitu, tetapi mungkin nilai-nilai perjuangannya itu yang bisa tetap ditularkan dan juga tetap selalu menumbuhkan kecintaan pada bangsa dan negara. Karena dengan generasi muda itu mengenal perjuangannya, dia pasti juga akan lebih mencintai bangsa dan negara Indonesia.
1: Baik, terima kasih Pak Johannes atas informasinya. Ini semoga juga bisa membuat generasi muda saat ini bersemangat ya Pak ya, agar tidak melupakan sejarah khususnya di Kota Semarang. Terima kasih Pak Johannes, kita mengobrol di lain
0: Terima kasih.
1: kesempatan ya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, selamat pagi.
0: Ya, terima kasih.
1: Demikian pendengar di segmen pertama bersama dengan pemerhati sejarah di Kota Semarang, Bapak Johannes Kristiono. Dan jangan kemana-mana, karena nanti kita akan melanjutkan untuk membahas ya mengenai tema kita mengenang pertempuran 5 hari di Kota Semarang bersama dengan penulis naskah teatrikal peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, Bapak Stefanus Sukirno. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Semarang, dalam informasi dan inspirasi.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Semarang Menyapa. Dan kalau tadi pendengar kita sudah berbincang bersama dengan pemerhati sejarah di Kota Semarang, Bapak Johannes Kristiono. Dan juga sekarang kita akan membahasnya mengenai kisah perjuangan yang dihidupkan kembali ya pendengar ya, melalui seni pertunjukan. Tentu ini juga ada proses panjang di balik pementasan teatrikal, mulai dari penelusuran sumber sejarah hingga menyusun cerita agar bisa dipahami oleh generasi saat ini. Dan pendengar, di pagi hari ini kita juga sudah terhubung bersama dengan narasumber kedua kita, ada penulis naskah teatrikal Peringatan Pertempuran 5 Hari Semarang, Bapak Stefanus Sukirno. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sukirno. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Sukirno. Iya, pendengar sepertinya kita terdapat kendala ya untuk menghubungi Pak Sukirno. Kami ingatkan kembali pendengar untuk Anda yang nanti akan bergabung bersama kami, silakan bisa menghubungi kami di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami di 081-666-886 serta di live chat aplikasi RRI Digital. Pendengar, kita akan mencoba menghubungi Pak Sukirno setelah ini. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan pendengar, kami sudah berhasil terhubung kembali bersama dengan Pak Stefanus Sukirno ya, penulis naskah teatrikal peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Sukirno.
1: Selamat pagi, tapi kurang keras suaranya.
0: Iya Pak Sukirno, apakah suara saya sudah terdengar jelas?
1: Ya, tapi saya kurang jelas mendengarnya.
0: Baik. Baik Pak Sukirno, untuk pagi hari ini kita akan mencoba mengobrol bersama dengan Bapak mengenai tema kita, yaitu mengenang pertempuran 5 hari Semarang merawat ingatan sejarah di kota Semarang. Pak Sukirno, ini juga sudah menjadi peringatan dan juga momentum yang paling ditunggu-tunggu ya Pak, terutama untuk masyarakat di kota Semarang sendiri. Ini Pak Sukirno dan juga menggarap pementasan pertempuran 5 hari di Semarang sejak 2008 ya. Ini yang membuat Bapak terus mempertahankan pementasan ini, dan juga bagaimana Bapak melihat pemahaman masyarakat terhadap sejarah tersebut selama ini bagaimana Pak Sukirno?
1: Oh ya, jadi yang namanya masyarakat Semarang itu bagi saya adalah merupakan suatu masyarakat yang pada waktu itu ya, pada waktu itu tuh kurang begitu jelas apakah ini kota dan masyarakatnya itu pelajar, apa pahlawan, pedagang, apa yang lain, kurang begitu pasti. Apa-apa ada di sini, tapi tidak ada yang menonjol. Nah, keistimewaannya kemudian saya dikenalkan dengan peristiwa ini, pertempuran 5 hari. Ternyata luar biasa. Dan saya mencoba untuk menggarap dengan konsep teater peristiwa. Itu sampai mempelajari pertempuran 5 hari yang pada waktu itu saya tonjolkan adalah Dr. Karyadi. Waktunya hanya sebentar sekali. Saya diberi waktu kurang dari 10 menit karena berada di dalam acara upacara peringatan pertempuran 5 hari. Nah, Dr. Karyadi yang menurut saya begitu tegasnya, begitu hebatnya, karena beliau meskipun sudah tahu kalau dihadang Jepang, tapi tetap bersikeras untuk melihat dengan mata kepala sendiri apakah betul bahwa tandon air bungkal itu diracun. Sebab bagi Dr. Karyadi, itu berita yang hanya didengar tidak layak untuk disebar. Jadi harus membuktikan sendiri. Itu kan luar biasa. Saat ini kalau orang tidak mempunyai kemauan untuk mencari kebenaran yang sebenarnya, maka yang diterima hanyalah informasi kebohongan belaka. Oleh karena itu, saya mencoba untuk membesarkan itu. Tapi itu jauh, sampai 10 menit itu kurang. Ya, pada akhirnya upacara itu dirubah. Dirubah bukan pas sedang upacara, kami menyajikan peragaan pertempuran 5 hari, melainkan upacara itu diselesaikan dulu. Inspektur upacara juga lenggah, terus posisi peserta upacara yang berdiri siap itu dirubah menjadi istirahat sambil melihat peristiwa peragaan yang kami sajikan. Terus dari situ lebih lama. Secara kebetulan yang namanya Jawa Tengah itu kan ulang tahunnya pada waktu itu tanggal 15 Agustus 1950. Secara kebetulan saya juga secara pribadi kurang begitu setuju Masa Jawa Tengah kok tahun 50 baru berdiri? Dan beberapa kali saya sebagai anggota DPR pada waktu itu diundang untuk pesta ulang tahun peringatan berdirinya Jawa Tengah. Orang-orang yang saya tanya nggak sadar, 5 tahun sesudah merdeka itu ngapain? Ternyata mereka juga kurang begitu pas pada waktu menetapkan itu, sehingga dia di 45 juga datang ke komisi kami untuk ini menyampaikan keluhannya itu. Setelah selidik-selidik bersama-sama dengan DPR RI, seluruh Indonesia, segala produk yang tidak berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 harap disesuaikan. Nah, itu masuk kriteria ini sehingga Jawa Tengah berubah ulang tahunnya. Dari situ panjenengan kagungan atau kita semua kagungan punya suatu wawasan bahwa perkembangan penyajian saya mengenai pertempuran 5 hari itu dari seorang Dr. Karyadi. Nah, sekarang saya mencoba menonjolkan dan mengingatkan Wongsonegoro yang diangkat menjadi Gubernur Jawa Tengah itu pada tanggal 13 Oktober 1945. Itu Gubernur tenanan. Berarti pada waktu itu kan sudah ada yang namanya Gubernur. Berarti Jawa Tengah itu wis ono, gitu loh. Sehingga secara keseluruhan Jawa Tengah ulang tahunnya berubah, sekaligus kita mengakui bahwa Pak Wongsonegoro itu benar-benar pernah menjadi gubernur di Jawa Tengah. Waktunya yang kemudian diberikan kepada kami sudah sekitar setengah jam. Untuk terakhir ini, ada lagi satu tokoh yang saya tampilkan. Karena apa? Karena Brimob yang sekarang ada di Jawa Tengah ini, itu kan jelmaan dari Mobrik. Itu perubahan dan perkembangan dari polisi istimewa. Polisi istimewa di Jawa Tengah itu dikomandani oleh Pak Bambang Suprapto. Itu ternyata juga mendapat perintah atau mengomandani supaya menjaga gubernuran Wongsonegoro dan berkoordinasi dengan pejuang-pejuang di Semarang dan Jawa. Pada akhirnya kali ini teman-teman menyuguhkan dalam peragaan itu peran si Bambang Suprapto itu sebagai anggota polisi istimewa. Dan anggota polisi istimewa itu angkatan yang memang mempunyai kesediaan untuk melakukan pembelaan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat Semarang, ya panjenengan bisa, sudah pernah mersani belum?
0: Sudah, Bapak.
1: Halo?
0: Iya.
1: Sudah pernah mersani pertempuran 5 hari belum?
0: Sudah, Bapak.
1: Nah, kira-kira banyak tuh yang mempunyai antusias untuk nonton.
0: Iya, banyak, Bapak.
1: Halo?
0: Iya, Mas Sugirno.
1: Iya, antusiasnya orang-orang Semarang menyaksikan penyajian pertempuran 5 hari itu kan juga cukup antusias.
0: Iya, sangat antusias, dan Pak Sukiro ini juga melihat waktu ya Pak ya, ini waktu yang sangat terbatas. Ini mungkin terakhir Bapak untuk pesan dan juga harapan yang disampaikan Pak Sukirno, terutama nanti malam hari ya Pak, ini juga akan berlangsung pertunjukan pertempuran 5 hari di Tugu Muda. Ini pesan dan harapannya khususnya untuk masyarakat di Kota Semarang ini seperti apa Pak Sukirno?
1: Ya saya berharap dengan adanya peragaan itu mengingatkan bahwa Semarang itu ternyata juga wani perang dan wani mati, orang mati mati. Menjadi kesan yang berubah dari orang yang mempunyai, yang tidak mempunyai keberanian setelah menyaksikan, kemudian berubah menjadi orang yang mempunyai kesan Semarang adalah hebat karena mempunyai kemauan untuk menghadapi bala Jepang. Itu terjadi sebelum Hari Pahlawan perang di Surabaya. Dan ketika saya membuka pendaftaran, itu cuma satu malam. Yang pertama itu satu malam melalui Instagram, itu sudah mendapatkan peserta 180. Dan kemarin itu satu malam cuma kita mendapatkan 140. Artinya betapa besarnya keinginan masyarakat Jawa Tengah yang muda sekalipun untuk terlibat dalam kegiatan ini. Dan itu tidak dari mahasiswa untak tok, melainkan untak memberikan peluang kepada pemuda-pemuda di sekitar kampus maupun di sekitar Semarang. Dan ternyata memang ditanggapi secara baik. Sehingga kali ini saya juga melatih dan mengharap banyak sekali anak-anak SMP, SMA, SMK, malah mahasiswanya sesuatu menyusut. Jadi saya ikut senang kalau pemuda mempunyai satu kemajuan, kesediaan untuk memikirkan tempat di mana ia tinggal. Itu Mbak.
0: Baik, terima kasih Pak Sukirno atas informasinya. Kita doakan bersama ya Pak, semoga juga pertunjukan peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang nanti ya malam bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa menjadi pengingat kita semua untuk terus mengenang dan tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Terima kasih Pak Sukirno atas waktunya.
1: Terima kasih.
0: Kita mengobrol di lain kesempatan, aja. Cih.
1: Terima.
0: Baik, selamat pagi Pak Sukirno. Demikian pendengar Dialog Semarang Menyapa pagi ini bersama dengan penulis naskah teatrikal peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, Bapak Stefanus Sukirno. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini pendengar, dan jangan kemana-mana karena kami masih akan menemani Anda di Semarang pagi ini dengan informasi dan juga musik terbaik.

0: Aduh, dari tadi kok kepala berat banget ya? Kayak ada galon di atas kepalaku.
1: Loh, udah minum air putih apa belum?
0: Lah ini udah, 3 cangkir malah.
1: Loh itu kopi semua tuh, ginjalmu aja udah mau demo.
0: Bener juga ya, pantes dari tadi badan kayak lobet banget loh.
1: Widih, mantep, langsung kayak abis servis mesin tuh.
0: Iya sih, kopi emang kayak mood booster. Tapi aku juga tahu kalau air putih itu juga bahan bakar utamanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai Menteri Sosial Saifullah Yusuf umumkan pendaftaran dana hibah Arab Saudi. Mari kita ikuti kebenarannya dalam Cek Fakta hari ini. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Sosial Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya yakni @gusipul_id, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba. Hal itu disampaikan Saifullah dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional 2025. Lebih lanjut, pengecekan menggunakan Truth Scan yang juga menggunakan suara Saifullah dalam video sebagai AI dengan probabilitas mencapai 99%. Dengan demikian, video Saifullah Yusuf menginformasikan pendaftaran program dana hibah dari Arab Saudi merupakan hasil manipulasi. Demikian Cek Fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, terima Halo. Kasih pendengar ya, dan masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dan tadi kita juga sudah mendengar ya, ada yang memberitahu kepada kita ya Aura ya, ini kepada pendengar, tapi ditahan dulu karena ini pertama kali kita juga tandem pendengar. Ada Nadira dan ada siapa ini?
5: Aura.
4: Iya, ini pertama kali banget. Gimana kabarnya hari ini Aura?
5: Sehat, alhamdulillah. Sehat, Nadira ya. Gimana?
4: Sehat juga, alhamdulillah. Seneng ya ini ya, walaupun mungkin ini pertama kali kita tandem ya.
5: Betul.
4: Jadi mohon maklum ya pendengar ya, jika ini masih sedikit kaku ya.
5: Kaku, kikuk, dan canggung ya.
4: Dan pendengar di Halo RRI ini, kami juga menunggu untuk atensi Anda jika ingin melaporkan ya untuk keluhan
5: infrastruktur
4: laporan.
5: Seperti jalanan berlubang, listrik mati mungkin, atau fasilitas umum, bisa langsung dilaporkan saja di Halo RRI.
4: Iya, bisa menghubungi kami pendengar di 024-831-6686 ataupun di WhatsApp kami, di mana Aura?
5: 081-6666-886. Bisa juga di live chat kami pendengar di aplikasi RRI Digital yang akan selalu kami pantau.
4: Oke, dan nanti pendengar kita juga akan menghadirkan ya, karena ini kita juga tahu bahwa di Semarang ini sudah masuk musim
5: hujan
4: ya.
5: Syukurnya musim hujan ya sekarang. Tidak ada Semarang panasnya, kalau kata orang Semarang, ngentang-ngentang.
4: Waduh,
5: potato-potato.
4: Satu orang mataharinya satu ya.
5: Aduh.
4: Dan ini ternyata juga membuat marka jalan ya Aura di kota Semarang sendiri sudah pudar ya, terutama di Jalan Gajah Raya Semarang. Ini seperti apa Aura, nanti kita akan membahasnya ya bersama dengan reporter kami. Dan pastikan pendengar, untuk Anda yang ingin melaporkan, kami juga masih akan menunggu di Semarang pagi ini. Tetaplah bersama kami di Halo RRI.

0: Kenapa perlu ada zonasi di dalam dunia pendidikan? Inilah penuturan dari Kepala Bidang Pembinaan SMA Distrik Jawa Tengah.
1: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sudah melaksanakan berbagai langkah dalam rangka untuk pemerataan pendidikan di Jawa Tengah. Ini seiring dengan program dari pemerintah pusat kementerian. Pertama dari sisi seleksi untuk siswa baru, yaitu dengan program zonasi. Konteksnya adalah ini bagian dari pemerataan untuk kesempatan seluruh calon siswa baru di Jawa Tengah agar mampu bersaing dan diterima di sekolah-sekolah yang diinginkan. Dengan konsep zonasi ini berarti sekarang sudah tidak ada istilah sekolah favorit.
2: Betul.
1: Atau sekolah hebat di dalam konteks sendirian. Sekarang yang ada adalah sekolah favorit semuanya. Jadi semua sekolah favorit menjadi pilihan untuk orang tua ataupun siswa. Dalam konteks ini berarti ke depan tentu ada pemerataan kesempatan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menurut mereka itu diimpikan.
2: Iya.
1: Dan rata-rata memang anak-anak bermimpi untuk masuk pada sekolah-sekolah yang menurut mereka adalah favorit.
2: Betul.
1: Nah, dengan konsep ini, insya Allah semua sekolah berkesempatan untuk jadi sekolah favorit.

0: pemakaian sama, jumlahnya sama, tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka, tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ini laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI, pendengar ya, sebelum kita melanjutkan untuk menjawab dan juga kita menampung beberapa laporan dari pendengar saat ini ya, kita akan update dulu pendengar satu informasi mengenai masukan warga terkait marka jalan yang sudah pudar di Jalan Gajah Raya Kota Semarang. Selengkapnya akan dilaporkan bersama dengan reporter kami, Ima. Ima, silakan informasinya.
5: Baik, Nadira dan juga pendengar, marka jalan yang mulai memudar ini memang menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Khususnya yang kami temui di Jalan Gajah Raya Kota Semarang. Berdasarkan pantauan langsung di lapangan, marka jalan ini mulai tidak terlihat jelas di sepanjang ruas Jalan Gajah Raya ini dari persimpangan sebelah selatan hingga kawasan Masjid Agung Jawa Tengah atau MACT. Kondisi ini juga terlihat pada marka penyeberangan atau zebra cross yang berada di sejumlah persimpangan lampu lalu lintas di sepanjang jalan tersebut. Pudarnya marka jalan ini tidak hanya berkaitan dengan ketertiban pengendara, tetapi juga menyulitkan para pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Salah seorang warga yang tadi sempat kami temui di sekitaran Masjid Agung Jawa Tengah, Rara, ini mengatakan kondisi marka yang sudah tidak jelas, terutama pada zebra cross, membuat pejalan kaki mengalami kesulitan saat hendak menyeberang. Keberadaan zebra cross ini menjadi penting untuk membantu pejalan kaki menyeberang di tempat yang semestinya. Namun ketika garis penyeberangan mulai kabur, keberadaannya ini menjadi kurang terlihat oleh pengguna kendaraan baik roda 2 apalagi roda 4. Untuk pejalan kaki juga demikian. Kondisi ini menjadi perhatian karena pada Jalan Gajah Raya ini merupakan salah satu akses yang dilalui masyarakat untuk beraktivitas termasuk menuju kawasan Masjid Agung Jawa Tengah yang cukup ramai. Pengecatan ulang marka jalan, khususnya pada zebra cross di persimpangan, ini diharapkan dapat menjadi perhatian dinas terkait. Dengan marka yang kembali terlihat jelas, keselamatan dan juga kenyamanan pengguna jalan, terutama pejalan kaki, dapat lebih diperhatikan. Dari Jalan Gajah Raya Kota Semarang, Imam melaporkan untuk RRI. Balik ke studio.
4: Baik, terima kasih rekan Ima atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Nah, ini juga menjadi perhatian bagi kita ya Aura ya.
6: Betul.
4: Mengenai marka jalan, karena mungkin juga faktor dari musim kemarau kemarin, sekarang masuk musim hujan. Nanti kalau markanya hilang, pejalan kakinya kesulitan ya.
6: Kesulitan,
4: mau menyerbang ya ini ya.
6: Dan lebih berbahaya nanti ya.
4: Dan kami juga berharap ya dari laporan ini nantinya dari Dishub ini juga sudah bisa menanganinya untuk pengecatan ulang agar pengendara dan juga pejalan kaki ini bisa terpisahkan jalurnya ya, tidak membahayakan juga bagi pejalan kaki. Karena ini juga ternyata diatur Aura ya dalam undang-undang, di mana jika nantinya ada melanggar aturan rambu ataupun marka jalan seperti menerobos garis ataupun melawan arus ya, ini akan dikenakan sanksi hukum sesuai pasal 287 ayat 1 tentang lalu lintas dan angkutan
6: Betul.
4: Jalan.
6: Betul. Berarti marka jalan itu sangat-sangat penting ya. Kalau pudar nanti bisa membahayakan dan juga bisa dikenakan denda jika melanggar ya, Nadira.
4: Dan untuk Anda bagaimana pendengar, apakah juga di wilayah Anda ini sudah ada ataupun marka jalannya sudah putar atau masih baik ya? Ini boleh Anda sampaikan kepada kami pendengar ataupun ada keluhan yang lainnya mengenai fasilitas ataupun pelayanan publik yang ada di Kota Semarang khususnya ya. Anda bisa sampaikan saja dan kami tunggu hanya di Halo RRI.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Persatu RRI Semarang. Pendengar, sebelum kita lanjutkan di Halo RRI, kita akan hadirkan dulu informasi perakiraan cuaca kemaritiman bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan pagi ini pendengar sudah terhubung bersama kami di ujung telepon, perakirawan Sedianto yang akan memberikan informasinya. Selamat pagi rekan Sedianto.
1: Selamat pagi Mbak Nadira.
0: Ya, silakan informasinya.
1: Yes, ya, matur nuwun Mbak. Selamat pagi pendengar Radio Republik Semarang dimanapun Anda berada. Saya Sedianto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Semarang, akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Pada pagi hari ini ada dua perakiran cuaca yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Yang kedua adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran atau pelayaran. Baik, selengkapnya yang pertama adalah perakiran cuaca wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Di mana kondisi cuaca di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 10 knot dengan ketinggian gelombang dalam kategori rendah. Itu antara 0,5 sampai 1,25 meter. Suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius sampai dengan 29 derajat Celcius. Kelembapan udara antara 71% sampai dengan 85%. Arus arahnya ke arah barat dengan kecepatan maksimum 37 cm per sekon. Sedangkan pasang surut air laut di wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, pasang maksimum akan terjadi pada hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, akan terjadi pada pukul 3 WIB dengan ketinggian muka air laut sekitar 0,8 meter. Untuk perakiran cuaca selanjutnya adalah perakiran cuaca wilayah pelayaran untuk pelayaran. Di sini ada beberapa wilayah yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Wilayah yang kedua adalah wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian timur, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Sedangkan di wilayah mulai perairan Pekalongan Kendal, perairan Semarang Demak, perairan Jepara sampai dengan di wilayah perairan Pati Rembang, di mana kondisi cuaca berawan, angin dari timur dengan kecepatan maksimum 20 knot, dengan ketinggian gelombang dalam kategori sedang, yaitu antara 1,25 sampai 2,5 meter. Demikian informasi cuaca yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ikut terus informasi cuaca di RRI Semarang. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih rekan Sedianto atas informasinya dan selamat bertugas kembali. Dan juga pendengar, ini informasi cuaca kemaritiman ya Aura menjadi informasi terakhir di Semarang pagi ini. Dan untuk ada pendengar yang belum sempat menyampaikan laporannya, apresiasi kepada kami di Halo RRI, jangan khawatir. Kita bertemu lagi ya di hari Jumat ya. Kita akan menampung berbagai laporan aspirasi untuk Anda pendengar ya. Dan saya Nadira.
2: Dan saya Aura.
0: Pamit dulu. Selamat siang dan sampai jumpa.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Halo, selamat siang pendengar. Kembali lagi kami hadir untuk menyapa Anda dalam Dialog Jaksa Menyapa. Kali ini bersama dengan saya, Hana Pratiwi. Dan saya tidak sendiri ya, tapi saya sudah ditemani oleh Kasubsi 2 pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan. Ada Kak Putu Diana Andriani SH. Selamat siang Kak Diana.
2: Siang Mbak.
1: Oke, ini kali pertama ya datang ke Semarang, sekaligus juga menyapa pendengar semua di dalam Jaksa Menyapa. Ada satu topik yang siang hari ini akan kita bincangkan pendengar, dan Anda juga boleh nanti bergabung bersama kami ya, mengenai pengawasan agama dan aliran kepercayaan. Nah, ini mungkin bisa disampaikan dulu, kenapa kita ambil topik ini? Apakah di Pekalongan ini sedang marak mungkin aliran-aliran kepercayaan yang perlu diawasi atau seperti apa ini Kak Diana?
2: Baik, sebelumnya mohon maaf dulu karena agak flu jadi
1: lagi musim jadi, ya.
2: Kayak kalau suaranya tidak terlalu ini. Tapi jadi gini, kenapa kita ambil materi pakem ini ya, tentang aliran kepercayaan atau aliran keagamaan? Pada dasarnya di era sekarang ya, era digitalisasi sekarang ini, banyak yang namanya agama-agama itu berkembang, punya aliran-aliran begitu, seperti itu. Jadi banyak timbul kepercayaan-kepercayaan baru. Nah, di sini kita perlu memperhatikan dulu apakah aliran-aliran kepercayaan ini mengganggu atau tidak yang namanya ketertiban di masyarakat. Apakah mengganggu kepentingan umum, apakah sudah didasari oleh kepentingan umum ketika adanya suatu aliran ini. Jadi dengan maraknya aliran ini, kita di kejaksaan bekerja sama dengan beberapa instansi yang membentuk yang namanya tim pakem begitu. Jadi memang bertugas untuk mengawasi aliran-aliran keagamaan dan aliran kepercayaan ini, seperti itu, agar apa? Agar tidak nantinya mengganggu ketertiban umum. Apakah memang dalam pelaksanaannya ini memang sudah sesuai dan harus dijamin oleh undang-undang seperti itu.
1: Baik, tapi secara kenegaraan, secara perundang-undangan ya, apakah memang aliran-aliran keagamaan yang ada atau juga mungkin penghayat kepercayaan seperti itu, ini memang diperbolehkan ada atau secara perundangannya seperti apa ini, Mbak Diana?
2: Baik. Jadi pada dasarnya yang namanya agama dan kepercayaan itu kan pasti ya kepercayaan masing-masing, seperti itu ya. Nah, yang perlu dilihat kan ada pasal di Undang-Undang Dasar, ada yang namanya kebebasan untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada dasarnya kita masyarakat Indonesia diperbolehkan untuk menganut agama apapun atau kepercayaan apapun. Namun dalam pelaksanaannya kita perlu juga mengantisipasi apakah agama atau kepercayaan ini menimbulkan suatu pertentangan di kalangan masyarakat umum, seperti itu. Jadi kita harus menjaga ketertiban umum, seperti itu. Itulah kenapa perlu adanya pengawasan tentang terkait keagamaan dan kepercayaan ini, seperti itu.
1: Baik, mana sebenarnya yang dalam tanda kutip diperbolehkan yang sesuai dengan perundang-undangan dan mana yang tidak? Mungkin kan masyarakat masih belum memahami ya. Terkadang ada muncul ini aliran ini tidak diperbolehkan, kemudian justru dijatuhi hukuman misalnya. Nah, ini seperti apa ini yang boleh, yang berdasarkan dengan perundang-undangan, dan yang tidak ini yang seperti apa?
2: Baik, kalau agama sendiri kita sudah ada yang 6 ya kalau tidak salah ya. Ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, seperti itu ya, 6. Untuk 6 agama, kemudian ada aliran-aliran biasanya kepercayaan masing-masing. Nah, untuk menentukan apakah ini diperbolehkan oleh undang-undang atau tidak melanggar, itu kita lihat lagi konsekuensi alirannya. Jadi contoh, seumpama di agama Islam nih, contoh saja ya, mungkin ada Islam kan Islam satu, Islam. Nah, tapi pasti aliran kepercayaannya itu mungkin ada beberapa. Nah, kita harus lihat dulu apakah aliran kepercayaan ini melanggar syariat Islam, seperti itu. Begitu pula dengan agama Kristen, Hindu, Buddha. Kita lihat dulu apakah di Hindu nih contoh ada aliran baru. Aliran baru, apakah aliran baru di agama Hindu ini ternyata bertentangan dengan agama Hindu. Ternyata mungkin mereka di agama Hindu menyembah dewa apa, seperti itu. Ternyata tidak ada di dalam agama Hindu, seperti itu. Itu jadi kita harus cek dulu, cross check dan lihat dulu apakah memang aliran-aliran ini memang dari sejatinya itu yang agama 6 itu memang memperbolehkan atau memang
1: bertentangan.
2: Iya,
1: gitu
2: tidak
1: ya?
2: Bertentangan seperti itu. Jadi harus dicek dulu dari agama aslinya juga. Karena kalau yang sudah pasti kan 6. Nah, kepercayaan inilah yang perlu kita pantau seperti itu.
1: Baik. Nah, ini yang untuk pemantauannya ini apakah karena kalau kepercayaan itu kan secara personal ya. Ini apakah kalau misalkan untuk keagamaan atau juga organisasi keagamaan misalnya, itu kan jelas ada badannya, ada organisasinya. Nah, untuk aliran-aliran kepercayaan ini seperti apa ini? Apakah memang secara organisasi ini diakui seperti itu, ada macam-macam pengurusnya misalnya, atau seperti apa ini yang mungkin diawasi?
2: Okay, jadi kan ini ada tim pakem ya, namanya tim pakem. Tim pakem ini tuh terdiri dari untuk daerah. Daerah itu kejaksaan, kemudian forum, kemudian pemda, pemerintah daerah, ada Kemenak juga, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Kebudayaan, Pendidikan atau yang menaungi kebudayaan, kemudian ada juga dari TNI, Polri, dan juga dari FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, di forum, terutama khususnya di Kementerian Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama ini ya, mereka yang biasanya tahu untuk apakah ada aliran-aliran ini punya organisasi. Nah, itu yang mereka yang tahu. Kan kadang juga intel, nah intelijen lah ini. Makanya ya, fungsi dari intelijen itu kan kami yang turun lapangan biasanya. Kebanyakan polisi, TNI pasti tahu begitu. Nah, mereka mencatat, melihat, atau ada laporan, mungkin laporan ke kami juga, atau Kemenak, atau Kesbangpol begitu. Ada laporan adanya aliran baru. Nah, adanya aliran baru ini diceklah di apakah memang bisa dimasukkan dalam suatu keorganisasian, atau cukup memang aliran ini tidak membahayakan seperti itu. Nanti biasanya Kementerian Agama maupun Forum Kerukunan Umat Beragama itu pasti akan memberikan rekomendasi seperti itu. Jadi intinya perlu terjun dulu, terjun dulu untuk melihat situasi apakah memang ini aliran baru yang memang terpisahkan, atau ya mungkin aliran dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Jadi cukup dari itu saja begitu. Kita perlu cek lagi dulu seperti itu.
1: Jadi biasanya ada tim langsung yang turun ke lapangan seperti itu ya. Baik, pendengar, Anda juga kami undang ya untuk bisa bergabung bersama kami 0816666886 melalui WhatsApp dan juga SMS, atau juga 0248316686 untuk Anda yang ingin bergabung melalui telepon. Dan aplikasi kami RRI Digital ini juga terbuka untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami. Nah, tadi kan tim pakem sendiri ini kan ada beberapa unsur ya, khusus dari kejaksaan sendiri ini kalau di dalam pakem ini fungsinya seperti apa?
2: Okay. Jadi kalau kejaksaan sendiri itu kan di tingkat pusat itu dari Kejagung itu mendelegasikan ke Jamintel. Jamintel. Nah, nanti di tingkat provinsi itu di asisten intelijen, kemudian untuk di daerah kabupaten itu dari Kejaksaan Negeri. Nah, jadi kalau perannya dari kejaksaan sendiri itu ada beberapa hal. Karena pakem ini kan pada dasarnya sistem koordinasi antar lintas instansi, yang mana memang tugasnya adalah untuk memberikan pengawasan dan perkembangan terkait adanya aliran keagamaan atau aliran kepercayaan, agar mereka ini bisa diakomodir supaya dapat perlindungan seperti itu, perlindungan dan juga tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Jadi kami bisa ada menerima atau memberikan informasi, mendapatkan informasi yang mana kemudian kita analisis informasi-informasi ini, apakah contoh ada informasi ada aliran kepercayaan baru ini di suatu daerah. Nah, mungkin kita cek dulu apakah aliran ini memang membahayakan atau ada mengganggu ketertiban, atau aman-aman saja dan sah dibolehkan. Kemudian ada juga koordinasi kerjasama lintas instansi tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi ketika ada suatu aliran, kita kan perlu ada koordinasi dulu dengan TNI, Polri, Kesbangpol, Kementerian Agama, FKUB. Apakah aliran ini memang aman seperti itu? Kita perlu koordinasi. Kemudian minta info-info juga kan, pasti mereka lebih ada info apakah memang ini aman seperti itu kepercayaan ini. Kemudian kita juga mengkaji apakah suatu aliran atau kepercayaan atau agama ini mengganggu ketertiban masyarakat atau tidak seperti itu. Jadi kita kaji, kemudian kita ada juga laporan tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, ada tindak, saran tindak seperti itu. Jadi ada rekomendasi dari Kemenak, FKUB, dari hasil rapat tim pakem seperti itu. Kemudian setelah itu bisa jika kita melakukan pendekatan seperti tadi yang saya sampaikan, kita turun lapangan, kita cek dulu secara langsung aliran kepercayaan ini seperti apa. Kemudian mungkin kalau seumpama nih aliran kepercayaan ini sumbernya dari agama Islam atau Hindu atau bagaimana, kita panggillah yang memang pemuka agama Islam atau Hindu itu, atau mungkin Buddha atau agama apapun, untuk minta pendapat memang sudah sesuai tidak ini, ada aliran seperti ini mengganggu tidak, atau justru ini melanggar agama mereka seperti itu. Kemudian juga untuk pencegahan ketertiban tadi ya, jadi perlu adanya unsur apa namanya, kita cek dulu supaya apa, agar tidak nanti timbul ketika sudah ada kok ini bertentangan nih dengan agama lain nih, terus akhirnya apa, timbul kegaduhan
1: di masyarakat,
2: akhirnya mengganggu ketertiban umum seperti itu.
1: Baik, kita coba untuk angkat dulu ini yang sudah bergabung bersama dengan kita pagi ini. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Hana.
1: Baik, selamat siang Pak Ahmad Irwan ya. Silakan Pak Irwan, ini ya, bersama dengan Bu Diana ini dari Kejaksaan.
3: Ini sama nyapanya.
1: Iya.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum Ibu Jaksa.
2: Waalaikumsalam.
3: Ya, walaupun saya sedikit kurang sehat, semangat banget ya Jaksa menyapa. Begini Bu, tentang masalah keagamannya. Kan kalau nggak salah di agama yang betul dipercatat di Indonesia cuma 5 kan, Islam, Kristen, 6. Memang aliran kepercayaan juga kan kadang-kadang katanya belum diakui pas aliran kepercayaan. Memang kalau sudah berbicara agama itu ya Bu ya sangat sensitif sekali kan. Makanya di sini segala sesuatu juga udah jangan mengandungkan unsur sara di sini. Ya, udah memang sangat sensitif. Kalau gini Bu, kan banyak juga ya dimanfaatkan di daerah bencana-bencana umpamanya begini, pernah di Kabupaten Cianjur ada bencana, banyak memberikan sumbangan berupa ini, tapi di dalam jalan sebung ada logo agama tertentu. Nah itu seperti itu, apa termasuk melanggar aturan hukum, bagaimana kan dikatakan tidak boleh kita menjual agama kepada yang sudah pada agama. Nah itu seperti itu, ini bisa tak melihat dia sendiri ketika di satu daerah itu di Jawa Barat itu ada bingkisan, tapi di dalamnya itu kan kita juga ada simbol agama tertentu. Nah bagaimana mau tak Ibu itu termasuk melanggar aturan tidak? Seperti itu. Terima kasih Bu, mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih.
1: Baik, ya jadi ini kasusnya agamanya sendiri sudah ada, sudah diakui, tetapi mungkin ada beberapa hal ini yang mungkin dirasa melanggar peraturan atau tidak, seperti itu ya. Tapi kita simpan terlebih dahulu pertanyaan dari Pak Irwan tadi. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Mbak Ana.
1: Ya, selamat siang. Selamat siang, silakan Pak Suyarto.
4: Selamat siang, Bu Eni. Sehat ya?
1: Dengan Bu Diana ini.
4: Ya begini Bu, ada pemaparan Ibu tadi, kalau kita melihat pakem ini kan dasar hukumnya dan struktural pakem kan jelas itu ya. Suatu regulasi utama diatur melalui peraturan seperti peraturan Jaksa Agung, misalnya per strip 019, strip A, strip JA, strip 09, dan strip 2015 dan pembaruannya. Nah, kalau kita melihat seperti itu Bu, dalam bentuk yang berada di bawah naungan Jaksa Anti-Korupsi Indonesia. Lah, saya bertanya, bagaimana tujuan pengawasan dan kegiatan itu sendiri dan lingkup kegiatan itu sendiri? Mohon penjelasan. Matur nuwun.
1: Baik. Jadi Pak Suyarto ini mengenai pakem tadi itu ya. Kemudian Pak Irwan ini mengenai tadi ada satu agama tertentu yang kemudian mungkin memberikan bantuan, tetapi ada imbalan suruh masuk ke agamanya misalnya. Nah ini seperti apa? Apakah itu termasuk pelanggaran atau tidak? Mungkin bisa langsung ditanggap ini.
2: Oke, baik. Yang pertama dulu ya. Jadi kita lihat lagi, apakah ini termasuk suatu pelanggaran yang melanggar undang-undang seperti itu, melanggar undang-undang. Seperti contoh mungkin jika kasus penipuan itu kan bisa terlihat jelas ya. Jadi mungkin mengatasnamakan agama A, kemudian memintain uang dan dibilang untuk membangun rumah ibadah seperti itu, membangun rumah ibadah, ternyata tidak digunakan. Nah itu kan termasuk penipuan ya. Jadi menggelapkan uang. Nah bagaimana dengan kalau kita diberikan bantuan ya, terus diminta untuk masuk ke agama tertentu seperti itu ya. Kembali lagi pada dasarnya kan yang namanya agama dan kepercayaan itu kan ya pribadi masing-masing. mau menerima bantuan itu monggo, tapi kan tidak ada kewajiban untuk masuk, untuk masuk ke agama itu. Beda kecuali ketika ini diberikan bantuan, terus diomongin, Pak harus masuk agama A, agama saya gitu. Kalau Bapak tidak masuk agama saya, nanti saya teror Bapak, atau saya terus dibully.
1: Ada unsur paksaan, nah, seperti itu, atau kekerasan,
2: nah,
1: ya.
2: Jadi kita lihat dulu, kita lihat dulu unsur-unsur tindak pidananya apakah ada. Kalau ada seperti pemaksaan, pengancaman, atau mungkin kemudian penganiayaan, kamu masuk agama saya, kalau enggak saya pukul atau bagaimana. Nah, itu bisa sebagai kategori melanggar peraturan perundang-undangan atau melanggar tindak pidana. Tapi kalau hanya ngasih terus dilihat, oh kok suruh bergabung, nah, tapi tidak ada unsur tindak pidananya, yaitu kembali lagi pribadi masing-masing, seperti itu. Intinya kita harus benar-benar melihat, jangan sampai kita mengkriminalisasi, seperti itu. Seperti itu. Jadi harus dicek unsur pidananya. Kemudian untuk yang kedua tadi terkait tujuan pakem ya. Tujuan pakem, jadi memang seperti yang saya jelaskan, tujuan pakem ini untuk pada dasarnya menjaga ketertiban, menjaga ketertiban umum, jadi supaya tidak ada, dan melindungi kepentingan umum. Jadi kadang kan bisa jadi, contoh nih, ada aliran, suatu aliran, kan pasti aliran itu kan minoritas ya, minoritas. Jadi aliran pada dasarnya kan UUD sendiri, Undang-Undang Dasar sendiri menyatakan kita bebas untuk memeluk agama atau kepercayaan masing-masing. Jika memang kepercayaan itu tidak mengganggu atau tidak menyalahi agama, aturan agama dasarnya, agama dasarnya, mungkin entah agama Islam, Hindu, Kristen, Buddha atau apapun itu, ya tidak masalah, seperti itu toh. Kecuali kalau memang ini mengganggu, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan agama. Nah, itu makanya kita itu harus melindungi, dasarnya pakem itu adalah untuk melindungi orang-orang yang punya kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaannya masing-masing, yang minoritas, tapi juga untuk menjaga ketertiban umum. Artinya selama itu memang agama itu mereka tidak menyalahi aturan,

0: ini melakukan koordinasi, koordinasi terkait karena adanya pembangunan kelenteng seperti itu. Jadi kami di yang diundang itu adalah dari Kementerian Agama, Kesbangpol, FKUB, dan dari Kejaksaan, TNI, Polri seperti itu. Jadi di mana di situ kami saling sharing tentang data informasi yang ada tentang pembangunan kelenteng ini. Karena katanya ditakutkan pembangunan kelenteng ini mengganggu masyarakat sekitar seperti itu. Nah, kita nggak bisa kan serta-merta menganggap hanya karena ada laporan mengganggu dilarang ini pembangunan kelenteng. Kita harus lihat lagi dulu. Makanya kemarin sempat dibahas apakah pembangunan kelenteng ini memang sudah mencakup kepentingan umum, kepentingan masyarakat seperti itu. Kemudian kedua, karena kelenteng sendiri di Pekalongan sudah ada seperti itu. Nah, apakah memang diperlukan adanya pembangunan yang baru ini? Ditambah sebelumnya kelenteng ini tuh hanya untuk keluarga seperti itu. Jadi apakah nanti malah justru menimbulkan kegaduhan atau bagaimana begitu kan? Jadi kemarin memang untuk hal itu permasalahannya. Ditambah lagi, apakah dalam pembangunan rumah ibadah pada dasarnya kan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada itu kalau enggak salah peraturan bersama Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dalam hal pembangunan rumah ibadah. Nah, kami juga berdiskusi apakah persyaratan untuk pembangunan kelenteng itu sudah terpenuhi. Jika memang belum, berarti kan pasti ada sesuatu. Jadi perlu diperhentikan sebentar, sementara atau bagaimana seperti itu sih untuk di Pekalongan itu sementara.
1: Untuk kasus-kasusnya ya. Baik. Ya, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Nanti kita juga akan bacakan ini beberapa pertanyaan yang teleponnya nanti kita akan buka kembali ya. Pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Anda masih bisa bergabung bersama kami. Tetaplah bersama kami dalam Dialog Jaksa Menyapa.
2: Mungkin

0: Ada masih bersama kami Pergar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Masih kita bincangkan ya dalam dialog Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini, pengawasan agama dan aliran kepercayaan, bersama dengan Kasubsi 2 pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, ada Bu Putu Diana Andriani SH ya. Baik, ini yang sudah bergabung bersama dengan kami di RRI Digital. Saya bacakan terlebih dahulu dari Adlai ini, di tengah masyarakat Indonesia yang memiliki beragam agama dan aliran kepercayaan, bagaimana upaya pengawasan dilakukan agar tetap menjaga kerukunan antar umat beragama tanpa membatasi hak masyarakat untuk menjalankan keyakinannya masing-masing. Baik, ini mungkin bisa langsung ditanggapi saja ini.
1: Okay. Jadi pertama, kita kan tadi sudah ini ya, ada rapat koordinasi seperti itu. Jadi kita berkoordinasi antar instansi, karena khususnya dengan kalau yang namanya TNI Polri dan Kejaksaan Intelijen itu kan pasti punya jalannya sendiri untuk cari tahu seperti itu. Nah, jadi kita cari tahu lagi apakah suatu aliran atau kepercayaan ini mengganggu atau tidak dalam bermasyarakat seperti itu. Kemudian biasanya juga ada laporan dari masyarakat itu sendiri, apakah ketika ada aliran baru nih, kemudian mereka melapor kalau aliran baru ini ternyata mengganggu atau tidak sesuai dengan kepercayaan dasarnya, agama dasarnya. Nah, kemudian kita tim pakem yang tadi terdiri dari beberapa lintas instansi berdiskusi, kita sampaikan ada nggak aliran baru ini, ada aliran baru, aliran A nih. Aliran A dasar agamanya mungkin agama B, terus kemudian tapi di lapangan ternyata nggak ada masalah, tidak ada masalah, begitu berarti aman. Kemudian ketika ada masalah, berarti artinya kita harus terjun lapangan lagi dan kita buka diskusi. Jadi diskusi itu supaya tidak ada konflik sosial, tidak terjadi adanya konflik sosial. Jadi dari agama dasarnya, pemuka agama dasarnya, kemudian pemilik aliran kepercayaan itu kita pertemukan, kita diskusi, kita mediasi lah istilahnya, seperti itu, agar nggak ada terjadinya konflik sosial atau kalau memang tidak ada namanya mengganggu ketertiban umum seperti itu. Jadi dibicarakan memang seperti apa alirannya, seperti apa cara ibadahnya mungkin, atau hari besar agamanya itu apa seperti itu. Kemudian yang agama dasar juga pastikan menanggapi, oh ini tidak sesuai, ini tidak sesuai dengan agama kami, tidak ada yang nama, tidak ada di mungkin Alkitab, Al-Quran, atau di Weda, atau apapun itu, tidak ada seperti itu. Jadi ya caranya adalah memang harus terjun langsung untuk mencari tahu apakah aliran ini melanggar atau tidak. Kalau memang berpotensi melanggar, biasanya ada FKUB itu kan juga ada info-info. Jadi diberitahukan oleh FKUB kalau mereka mungkin memang ini sudah melanggar seperti itu. Kemudian kalau sudah memenuhi unsur tindak pidana, contohnya mungkin aliran ini mengancam agama dasarnya, mungkin itu, atau mungkin melakukan kerusuhan seperti itu, atau dalam acara ibadahnya ini contoh ternyata ada unsur seperti menyakiti seperti itu. Nah, itu perlu ditindaklanjuti lagi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti itu.
0: Baik, ini dari Yogiana Zahwa ya. Bagaimana dengan aliran-aliran yang selama ini ada tetapi agak melenceng, walaupun itu dibungkus dengan kebudayaan atau adat istiadat? Nah, ini bagaimana? Karena kebanyakan kan masyarakat kalau soal budaya ini tetap ikut-ikut saja walaupun tidak tahu bahwa itu melenceng atau tidak. Baik, itu kita akan simpan terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin bergabung bersama dengan kita lagi. Selamat siang.
2: Selamat siang, dengan Mbak Sylvia ya.
0: Ini dengan Hana, dengan siapa ini?
2: Bu Nur Hakim Kebumen.
0: Oke, silahkan Bu Nur Hakim di Kebumen. Ini dengan Bu Diana. Pertanyaannya seperti apa ini, Bu Nur Hakim? Halo?
2: Iya, sekali lagi. Iya, selamat siang untuk seluruh.
0: Oh baik, ya. Mungkin tidak pertanyaan ya, Bu. Ya, nanti boleh di sesi request Bu Nur Hakim kalau mau salam-salam. Ya, ini mungkin tadi dari Yogiana bisa disebutkan. Kalau misalkan itu melenceng tetapi berbalut dengan kebiasaan atau adat istiadat atau kebudayaan, nah ini seperti apa?
1: Oke. Jadi kembali lagi ya, kita lihat dulu apakah memang benar ini agama atau kepercayaan ini melenceng gitu, kita lihat dulu. Nah terus kebudayaan, dan kebudayaan kan sesuai dengan kebudayaan. Apakah kebudayaan ini seperti tadi ya saya sampaikan, mengganggu ketertiban umum enggak, atau meresahkan masyarakat enggak, mengganggu kepentingan umum enggak. Jadi ketika dia mengganggu, pasti akan ada sesi pertemuan lah, ininya turun lapangan, kita pertemukan pihak-pihak yang berkaitan, kemudian kita cari jalan tengahnya. Nah, kecuali kalau tadi yang agama saya jelaskan, agama atau kepercayaan yang mengandung budaya ini ada unsur menyakiti orang lain. Ya, contoh mungkin ada kayak apa itu namanya, kalau bisa
0: debus gitu ya.
1: Mungkin kan. Kalau tidak menimbulkan luka, tapi kalau menimbulkan luka sampai mengakibatkan kematian, nah kita kan perlu pertanyakan lagi itu unsur aliran atau kepercayaan agamanya, dan bisa masuk dalam tindak pidana seperti itu. Jadi dilihat lagi, kalau memang memenuhi unsur tindak pidana berarti dia sudah melanggar undang-undang dan bisa dipidana. Tapi kalau memang tidak mengganggu ketertiban umum, kepentingan umum, dan tidak melenceng dari agama yang asli, atau bahkan agama asli itu, kebudayaan itu tidak mengganggu sekali lah. Kadang kan contoh kebudayaan mungkin seperti mungkin kalau mamanya ada bulan Ramadan atau apa, terus ada kebudayaan dari Jawa atau apa ditambah kegiatan-kegiatan seperti itu, kalau tidak mengganggu ya tidak masalah, menurut pendapat saya seperti itu. Intinya selama tidak mengganggu ketertiban umum, tidak ada protes dari masyarakat, tidak mengganggu kepentingan umum, dan justru mewadahi kepentingan umum itu sendiri, kenapa tidak, selama tidak mengganggu melanggar tindak pidana.
0: Baik, ini dari Alivia ya. Apabila suatu kelompok keagamaan ditolak oleh warga setempat hingga tempat ibadahnya terancam ditutup ya, bagaimana batas kewenangan aparat dan kejaksaan dalam menangani persoalan tersebut agar keputusan yang diambil ini tidak hanya berdasarkan tekanan mayoritas? Baik, mungkin bisa ditanggapi.
1: Baik. Jadi tadi seperti saya jelaskan, untuk pembangunan rumah ibadah sendiri ada aturan yang berlaku ya. Pertama, pembangunan rumah ibadah ini kita lihat dulu apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keagama, Kementerian Keagama. Nah, kalau sudah sesuai, ada kan syaratnya itu salah satunya KTP, terus kemudian ada dukungan dari 60 orang di sekitarnya. Jadi pamannya di kecamatan A nih, ada mau dibangun kecamatan A, dibangun rumah ibadah baru. Nah, 60 orang dari sekitar kecamatan itu harus menyetujui dulu. Nah, makanya ada sudah surat persetujuan dari masyarakat sekitar seperti itu untuk membangun. Dan kemudian harus punya jemaah, kalau enggak salah itu 90 orang minimal, 90 orang. Ketika semua itu sudah terpenuhi, ya maka sah-sah saja dia membangun rumah ibadah. Apalagi sudah ada persetujuan dari 60 orang masyarakat sekitar kecamatan. Berarti artinya mayoritas yang datang ini punya kepentingan apa, seperti itu. Karena sudah terpenuhi semua. Berbeda kecuali sudah tanahnya bukan tanah milik sendiri mungkin, atau tidak disetujui masyarakat sekitar, mungkin jemaahnya juga cuma segelintir. Seperti itu, nekat membuat rumah ibadah, terus kemudian kegiatannya ternyata mengakibatkan yang namanya melanggar ketertiban umum atau bukan kepentingan umum. Nah, baru kita cross check kembali begitu. Ditambah lagi untuk pembangunan rumah ibadah sendiri memang ada rekomendasi dari Kementerian Agama dan FKUB. Nah, jadi kalau FKUB sama Kementerian Agama juga sudah mendukung tidak masalah. Tapi kalau memang ada rekomendasi yang ternyata ini ditolak karena masyarakat sekitar tidak setuju, berarti harus ditinjau ulang seperti pembangunannya seperti itu. Jadi kalau selama sudah memenuhi peraturan perundang-undangan, tidak ada salahnya untuk membangun. Justru kita perlu mempertanyakan orang-orang yang mungkin memprovokasi. Nah, tapi ketika memang ternyata provokasi itu ternyata bukan provokasi, maksudnya yang protes itu ternyata benar karena mereka tahu nggak ada persetujuan kok. Terus jemaahnya sedikit kok. Terus yang di sana malah ibadahnya itu mengganggu ketertiban umum, berisik atau bahkan melukai. Nah, itu boleh, tapi kalau sudah sesuai peraturan tidak ada salahnya untuk membangun rumah ibadah gitu.
0: Baik, ini yang sudah bertanya lagi, saya bacakan terlebih dahulu dari Sahri ini ya. Dulu kan sempat ramai ya nabi-nabi palsu seperti Lia Eden itu. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat ini menghindari hal-hal seperti itu? Apalagi banyak keyakinan-keyakinan yang ternyata ini hanya scam. Terima kasih.
1: Oke, baik. Pertama, kalau memang itu mencurigakan, tidak sesuai dengan kaidah ya, kaidah-kaidah agama-agama, entah itu agama, kan kalau tadi Nabi berarti agama Islam ya, atau agama lain lah mungkin. Intinya laporkan kalau memang ini. Jadi bisa laporkan pertama ke ketua RT RW. Dari ketua RT RW, kemudian mungkin bisa nggak diselesaikan ini hanya lewat RT RW saja. Kemudian kalau mamanya masih belum bisa nih, masih alot lah, alot, bisa lapor mungkin ke Kesbangpol atau polisi gitu. Nah, kita lihat lagi kalau ada unsur tindak pidananya, mungkin seperti tadi penipuan, nah berarti bisa masuk tindak pidana, bisa dipidana seperti itu. Tapi kalau memang aliran atau entah ini ternyata tidak menyalahi, atau nabi-nabi tadi yang mengaku itu ternyata memang benar-benar atau tidak menyalahi, memang sudah dilihat itu ternyata tidak salah dengan agama dasarnya, ya enggak masalah. Tapi kalau memang, tapi kalaupun mengaku dan benar, contohnya mengaku, dia mengaku mungkin keturunan-keturunan atau apa begitu ya, keturunan ini, terus tapi ternyata dia menyalahgunakannya kemudian seperti
0: untuk menipu misalnya,
1: menipu,
0: ya
1: atau mungkin membuat perbuatan cabul, kan banyak itu sekarang kasus-kasus kayak ustadz, kiai itu melakukan tindak pidana, atau pemuka agama lah, pemuka agama lain melakukan tindak pidana cabul persetubuhan dengan alasan ini menaati perintah agama seperti itu. Nah, itu perlu di kita tinjau ulang dan dilaporkan dan bisa masuk unsur tindak pidana. Selama ada unsur tindak pidananya, maka bisa diproses. Tapi kalau memang itu tidak menyalahi aturan dasarnya, agamanya pun membenarkan, tidak masalah seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau untuk pemrosesannya ini secara hukum nanti seperti apa ini? Apakah kemudian izinnya itu dicabut, orangnya dijatuhi hukuman atau seperti apa?
1: Biasanya langsung dijatuhi hukuman ya. Jadi ada proses dulu kan, pasti ada proses dulu. Benar tidak ini, benar tidak mereka memang melakukan tindak pidana seperti itu. Jadi kita lihat dulu, adakan penyelidikan, penyidikan. Kemudian nanti kalau memang ternyata terbukti, kita masukkan ke penuntutan dan kita sidangkan seperti itu. Nah, nanti biasanya akan dijatuhi hukuman begitu. Nah, untuk apakah nanti ada hukuman lain, itu tergantung dengan instansinya masing-masing. Contoh mamanya dia ini pemuka agama. Jadi kan tergantung pemuka agama di rumah ibadah mana seperti itu. Jadi tergantung dari merekanya di rumah ibadah itu, apakah akan dipecatkah atau dikeluarkankah, atau kalau mungkin PNS, guru agama atau apa begitu. Jadi dipecat apa tidak itu kan tergantung instansinya masing-masing. Tapi kalau tindak pidana, pasti kalau memang terbukti unsurnya ada unsur tindak pidana, pasti akan mendapatkan hukuman seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau misalkan ada aliran kepercayaan yang ternyata ini menyimpang seperti itu ya, apakah para penghayatnya ini kemudian nanti akan diberikan semacam rehabilitasi untuk kembali ke jalan yang benar misalnya, atau seperti apa ini?
1: Nah, iya ya, jadi kadang kan banyak aliran-aliran sesat yang kita tidak tahu gitu ya, setelah diteliti ternyata memang menyesatkan. Nah, biasanya memang pasti kita akan berusaha, apalagi anak-anak muda ya, berusaha sebisa mungkin agar ada yang namanya psikologi gitu ya, psikologi kita tes biar kita awasi supaya bisa kembali ke jalan yang benar, atau mungkin bisa lewat mungkin agama dasarnya, kalau mamanya dia dekat dengan pemuka agama lain, mungkin bisa dibantu seperti itu, mungkin kira-kira seperti itu.
0: Baik, jadi ada proses pemulihannya ya, juga proses ya. Baik, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu kembali ya pendengar. Anda masih bisa bergabung 024-831-6686 atau juga 081-666-6886. Kami buka untuk Anda, tetap bersama kami dalam dialog Jaksa Menyapa.

0: Anda masih bersama kami pendengar dalam dialog Jaksa Menyapa, pengawasan agama dan aliran kepercayaan ya, kita bincangkan bersama dengan Kasubsi 2 pada bidang intelijen Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan, Putu Diana Andriani SH. Baik, nah kalau misalkan di sekitar kita ini disinyalir seperti itu ya, ada aliran-aliran atau mungkin pelaksanaan keagamaan yang ternyata ini tidak sesuai, sebagai masyarakat apa yang bisa kita lakukan supaya kemudian nanti tidak terjadi semacam persekusi yang marak juga terjadi?
1: Jadi kalau memang masyarakat di situ merasa aliran ini tidak sesuai dengan kaidah agama asalnya, bisa melakukan pelaporan. Jadi pelaporan bisa pertama ke RT RW, kemudian untuk dilakukan mediasi seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau memang tidak bisa, bisa lapor lagi ke kepolisian, Polsek atau Polres tempat, atau mungkin langsung saja ke Kesbangpol atau Kementerian Agama. Itu bisa lapor juga di situ. Dan nanti kita bisa lihat, kita biasanya kalau sudah ada laporan seperti itu, biasanya tim pakem, kalau ini masih belum ada unsur tindak pidana ya, jadi masih hanya sekedar kayak mengganggu, ini tidak sesuai begitu, biasanya tim pakem akan melakukan koordinasi berdiskusi terkait apa yang harus dilakukan kepada kepercayaan, aliran kepercayaan ini. Nah nanti biasanya FKUB itu kan punya namanya perwakilan dari berbagai agama. Nah dipanggillah nanti untuk diberikan rekomendasi sama dari Kementerian Agama apakah memang aliran ini ternyata menyimpang dari agama asalnya, seperti itu. Kemudian bisa juga dilakukan turun lapangan nanti untuk kembali mendiskusikan seperti itu, apakah jika memang aliran ini ternyata sudah mengganggu ketertiban umum seperti itu, untuk kemudian dilakukan tindakan seperti itu.
0: Baik, nah ini kalau untuk fungsi pengawasannya ya, apakah ada semacam pengawasan secara berkala, misalnya aliran-aliran kepercayaan ini harus melengkapi atau memberikan bukti-bukti bahwa mereka ini tidak melakukan penyimpangan, atau seperti apa ini?
1: Biasanya mereka ini ada data, biasanya jadi kalau tidak salah Kesbangpol ya, Kesbangpol atau kan biasanya juga ada unsur BIN dan Polri TNI atau FKUB. Jadi biasanya sudah punya data apakah aliran-aliran ini membahayakan atau tidak seperti itu. Jadi pengawasannya dari situ, ketika ada apa, oh ini masih aman, berarti tidak perlu adanya ini tidak perlu adanya tindakan langsung lah. Terus kalau mamanya memang ada sesuatu yang mungkin perlu diperhatikan dalam artian mungkin ada yang mencurigakan, barulah ada yang namanya tim pakem itu untuk melakukan diskusi. Nah, tim pakem ini melakukan diskusi bagaimana terkait dengan aliran kepercayaan ini. Tapi kalau memang tidak ada aman, kami biasanya tim pakem tetap ada yang namanya diskusi, dialog diskusi tetap. Biasanya hanya untuk perkembangan, jadi mengetahui perkembangan. Jadi mungkin ada aliran A yang tidak mengganggu ini, aman, tidak mengganggu ketertiban umum dan membawahi kepentingan umum. Jadi biasanya akan disampaikan kalau aliran ini masih aman atau bagaimana. Terus di sini agama juga aman, tidak ada namanya tumpang tindih atau saling bertentangan begitu. Jadi untuk pengawasannya saja, jadi laporan-laporan saja dan begitu. Biasanya ada juga rapatnya.
0: Kalau misalkan untuk jumlah pengikutnya ini ternyata semakin berkurang seperti itu, apakah ini bisa menjadi dasar juga untuk penghentian adanya aliran-aliran tersebut, atau mungkin disatukan dengan aliran-aliran lain yang mungkin hampir sama seperti itu?
1: Oke. Jadi pada dasarnya kembali lagi kan kepercayaan aliran ini, aliran atau agama itu kan kepercayaan masing-masing. Kalau memang masih mempercaya itu, ya silahkan seperti itu. Yang penting adalah tidak mengganggu ketertiban umum atau kepentingan umum. Nah ketika mungkin tinggal satu nih, tinggal satu saja yang percaya aliran ini, dan satu orang ini telah melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mungkin karena udah tinggal sendiri terus dia seenaknya, atau mungkin mencoba menarik anggota baru lagi dengan cara hal-hal yang melanggar seperti itu, melanggar peraturan perundang-undangan. Nah baru kita ada tindak, apakah ada unsur tindak pidana atau tidak. Tapi kalau mamanya memang masih diam saja ya tidak masalah, karena dasarnya kan aliran atau agama ini kan kepercayaan masing-masing
0: individu,
1: dan,
0: ya
1: dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
0: Baik, di akhir kebersamaan kita ini sebagai penutup ya, Mbak Diana, mungkin bisa disampaikan seperti apa pesannya kepada masyarakat supaya pengawasan atau juga agama-agama yang ada dan aliran-aliran yang kepercayaan yang ada ini bisa tumbuh harmonis berdampingan dalam hidup bermasyarakat.
1: Oke. Pertama, pada dasarnya agama atau aliran kepercayaan ini adalah hak asasi manusia yang sudah dilindungi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi mau itu kita mempunyai agama A, B, C, D, E atau aliran A, B, C, D, E, itu adalah hak kita masing-masing. Yang perlu diingat adalah jangan sampai hak yang kita inginkan itu, yang kita memang hak kita untuk menganut agama, itu menjadikan kita melakukan pembenaran dalam setiap aktivitas atau setiap kegiatan. Jangan sampai apa yang kita percayai justru menjerumuskan kita untuk melakukan tindak pidana ataupun merugikan orang lain, seperti itu. Selama tidak merugikan orang lain, selama tidak melakukan tindak pidana atau tidak melanggar agama dasarnya, kita bebas untuk beragama maupun memiliki kepercayaan, aliran kepercayaan, seperti itu. Jadi menurut saya intinya selama kita tidak mengganggu orang lain, kita bebas untuk beragama atau memiliki kepercayaan, seperti itu.
0: Baik, Mbak Diana, terima kasih ya sudah bergabung bersama dengan kami siang hari ini. Semoga semakin banyak yang lebih percaya ya pada hukum yang ada, pada peraturan-peraturan yang ada, jadi bisa tumbuh bersama di dalam masyarakat. Kapan-kapan mungkin bisa kita sambung lagi ya dengan topik-topik yang lain ya. Baik pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami dalam Dialog Jaksa Menyapa untuk edisi kali ini. Kami akan kembali hadir untuk menyapa Anda dalam Jaksa Menyapa selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Yamal with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34. Namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
2: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja, ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut, serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu, membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat 1 poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Leeds Arena Stavanger, Norwegia dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tripik dituntaskan oleh Giannis Stanes dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54, menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippier. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippier pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Jichong Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev harus menyelamatkan 4 peluang set point pada set pertama sebelum mengatasi perlawanan Bublik di set penentuan. Meski mengalami masalah pada pergelangan kakinya, unggulan teratas itu memastikan kemenangan melalui tiebreak dengan skor akhir 7-1. Usai pertandingan, Zverev mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
2: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
3: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: Kemenangan ini membawa Zverev kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
3: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
1: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Muhammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari 5 wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin, dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu, kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding baru.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI memastikan keselamatan pemain dan pelatih Timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November 2026. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore kemarin. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November mendatang. Namun situasi keamanan di kawasan tersebut membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun.
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanan ini seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip, mereka juga sedang mempertimbangkan.
2: Sementara itu sebelumnya pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk menuturkan ajang FIFA Asian Cup 2026 yang telah dilewati sebelumnya juga memainkan peran penting dalam persiapan tim. Karena turnamen ini menjadi persiapan awal menjelang Piala Asia, di mana Thailand yang telah dikalahkan di partai final juga berada di grup F bersama Indonesia.
3: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda, Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang, tapi mereka ada di level berikutnya.
2: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Niar Abdul Litilole, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games, dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

Berhalan berharap persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP SOINA, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena SOINA itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan

0: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2 dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan Pesonas 2 ini dan juga untuk persiapan-persiapan venue kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan Pesonas kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesonas kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran SOINA yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, Pesonas sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet. Karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga!

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Sesaat lagi akan kami suarakan kumandang azan duhur untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: mana panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah, dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Pergiar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar Kempling Semar, dekatkan akses pangan terjangkau kepada masyarakat. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh reporter Ima Arya. Ima, laporan Anda.
1: Dengar, pemerintah Kota Semarang terus berupaya mendekatkan akses pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat melalui program Kempling Semar. Program ini menghadirkan kendaraan penjualan bahan pangan ke berbagai wilayah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Suherminati, menjelaskan Kempling Semar menjangkau 16 kecamatan di Kota Semarang. Pelayanan juga dapat dilakukan hingga tingkat rukun warga atau RW, sehingga masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan bahan pangan tanpa harus pergi jauh. Melalui program tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pembelian komoditas tertentu juga dibatasi agar ketersediaan pangan dapat dimanfaatkan secara lebih merata oleh masyarakat. Ia juga menjelaskan informasi untuk jadwal pelayanan Kempling Semar disampaikan melalui media sosial Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di wilayahnya juga dapat mengajukan permohonan melalui lurah setempat. Sementara itu, menanggapi ini, pengamat pangan dari Universitas Katolik Sugiya Pranoto, Dr. Insinyur Kristiana, menilai upaya menjaga ketahanan pangan memang perlu memperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses makanan yang cukup dan juga pastinya bergizi. Kelompok berpenghasilan rendah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia, ini menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian. Yang menambahkan ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan beras, tetapi juga perlu didukung keberagaman pangan dan pemenuhan gizi keluarga. Karena itu, kemudahan memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, ini perlu berjalan seiring dengan edukasi mengenai konsumsi makanan yang bergizi. Demikian, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan, dan pendengar Anda bisa mengikuti informasi lebih lengkap dan informasi lainnya ya melalui kanal berita kami di rri.co.id.

Pendengar, kalau mendengar kata menyusui, yang muncul di kepala kita pasti hewan mamalia seperti kucing, sapi, atau lumba-lumba. Tapi tahu tidak, ternyata ada spesies burung yang bisa memproduksi susu untuk bayinya. Ya, mereka adalah si cantik flamingo. Tapi tunggu dulu, susu flamingo ini berbeda dengan susu sapi. Warnanya bukan putih, melainkan merah pekat mirip seperti darah. Zat ini dinamakan crop milk atau susu tembolok. Cairan kaya protein dan lemak ini diproduksi di sepanjang dinding saluran pencernaan flamingo. Uniknya lagi, tidak cuma flamingo betina saja yang bisa menyusui. Sang ayah alias flamingo jantan juga bisa memproduksi susu merah ini. Saking totalitasnya membagikan nutrisi, warna bulu merah muda cerah milik orang tua flamingo akan pudar menjadi putih keabu-abuan selama masa menyusui ini. Inilah pengorbanan orang tua yang luar biasa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Polres Demak menyelidiki kematian seorang pria tanpa identitas yang ditemukan tergeletak di tepi jalan Pantura Kudus Demak, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Polisi masih menunggu hasil autopsi di RS Bhayangkara Semarang untuk memastikan penyebab kematian korban. Pria yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun tersebut ditemukan dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Luka terlihat pada pelipis kanan, kening kedua mata, pipi kanan, dan mulut, serta luka lecet pada jari-jari kaki. Kantor Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah menjadi sasaran pencurian pada Selasa 13 Oktober 2026 sekitar pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Aksi yang diduga dilakukan pelaku tersebut terekam kamera pengawas atau CCTV, dua laptop dan uang lenyap disikat pencuri. Peristiwa tersebut baru diketahui perangkat desa saat datang ke kantor untuk bekerja pada hari pagi harinya. Mereka mendapati gembok pintu depan dalam kondisi rusak, diduga akibat dirusak oleh pelaku untuk masuk ke dalam kantor.

0: Jan, muter-muter golek parkiran angel banget tuh. Acara wis meh mulai, parkiran malah penuh. Jopo panas. Walah, iso ambiar iki aku.
1: Lah kamu dikasih tahu gak percaya? Kalau mau yang area parkirnya luas, lokasinya strategis, ya sewanya di Auditorium RRI Semarang lah.
0: Memang apa aja sih fasilitasnya?
1: Kapasitasnya luas, ada sekitar 350 kursi, panggungnya juga megah, layarnya LED, lightingnya modern, AC, toilet bersih, plus halaman yang luas. Jadi nggak susah kalau mau parkir begini kan?
0: Wah, komplit ya. Besok lagi sewanya di Auditorium RRI Semarang aja lah, biar semuanya nyaman.
1: Betul, bener banget. Sukseskan berbagai acara Anda, mulai dari pergelaran seni budaya, acara musik, pameran, atau seminar hanya di Auditorium RRI Semarang. Info lebih lanjut, kunjungi link Instagram RRI Semarang @RRI_Semarang atau bisa datang langsung ke RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang. Auditorium RRI Semarang, tempat yang tepat untuk berbagai acara Anda.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi bersama dengan Babinkamtibmas. Saya sudah tersambung bersama dengan Aibda Triyono. Beliau adalah Babinkamtibmas di Desa Wonosekar, Polsek Karangawen, Polres Demak ya. Selamat siang Pak Triyono.
1: Selamat siang juga Ibu.
0: Baik Pak Triyono, seperti apa ini kondisi Kamtibmas di wilayah Desa Binaan untuk hari ini?
1: Untuk wilayah Karangawen khususnya Desa Wonosekar untuk saat ini aman terkendali kejadian nihil Ibu.
0: Potensi kerawanan apa ini Pak yang mungkin rawan terjadi di wilayah Desa Binaan Pak?
1: Paling itu Ibu apa kayak kreya balapan liar itu saja Bu.
0: Baik,
1: sama
0: untuk
1: pencurian motor itu saja.
0: Oke. Untuk mengantisipasi ini apakah masyarakat digiatkan kembali dalam Satkampling misalnya Pak?
1: Ya tentunya digiatkan sekali itu. Adanya poskampling, jaga warga, jaga desa, jaga dusun itu.
0: Baik, nah Pak, ini menjelang musim penghujan ini apakah wilayah Karangawen ini juga termasuk daerah yang rawan banjir ini Pak?
1: Menjelang ini kan kalau musim hujan, kalau khususnya di Desa Wonosekar aman-aman karena di dataran tinggi Ibu.
0: Baik, jadi untuk potensi banjir ini tidak ada ya. Kalau tanah longsor apakah
1: tidak
0: ada
1: ada.
0: Pak?
1: Tanah longsor alhamdulillah tidak ada.
0: Baik, jadi menghadapi musim penghujan ini masyarakat bisa dibilang relatif aman ya Pak ya, dari potensi bencana ya Pak.
1: Siap-siap, aman-aman.
0: Baik, Pak, himbauannya kepada masyarakat seperti apa ini Pak dalam menghadapi kerawanan yang terjadi ini, mungkin tawuran atau krea balap liar seperti itu yang terjadi, apa himbauannya kepada masyarakat?
1: Himbau kepada warga masyarakat Desa Wonosekar agar meningkatkan selalu poskampling, jaga warga, jaga desa, saling menjaga desa biar desa aman, tentrem. Itu saja, Bu.
0: Baik, Pak Triyono, terima kasih atas informasi yang disampaikan. Semoga tetap aman dan terkendali ya, Pak ya, untuk wilayah Desa Binaannya. Kapan-kapan kita sambung kembali. Salam polisi. Selamat siang.
1: Selamat siang juga, Bu. Makasih, Bu, atas waktunya.
0: Baik, itu tadi dari Karangawen Polres Demak ini ya. Memang semakin banyak tawuran atau juga mungkin krea dan juga pencurian motor, jadi harap waspada ya pendengar terhadap segala potensi kerawanan yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Dan informasi-informasi terkini juga Anda bisa ikuti ya melalui kanal berita kami di rri.co.id. tetaplah bersama kami Semarang Siang ini.

Pendengar, tahukah Anda, pisang yang sering Anda makan ternyata termasuk keluarga beri. Secara ilmiah, pisang memiliki semua ciri-ciri beri. Tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium, punya daging buah yang lembut, dan dilapisi kulit yang bisa dikupas. Sementara stroberi tidak termasuk keluarga beri. Stroberi bijinya ada di luar dan tumbuh lebih dari satu ovarium. Lucu kan? Namanya beri, tapi tidak termasuk beri. Sedangkan pisang, namanya tidak terdapat kata beri, tapi termasuk beri.

0: Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya.
1: Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku gak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

0: Ada masih bersama kami pendengar Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Polres Demak ya, ini masih menyelidiki kematian seorang pria tanpa identitas yang ditemukan tergeletak di tepi Jalan Pantura Kudus Demak, Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam ya. Dan pria yang diperkirakan berusia sekitar 25 tahun tersebut ditemukan dengan sejumlah luka pada tubuhnya. Dan siang hari ini pendengar, kami juga akan lengkapi informasi untuk bisa Anda ikuti bersama dengan reporter Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan laporan Anda.
1: Ya, kepolisian Resor Demak menyelidiki kematian seorang laki-laki yang ditemukan tergeletak di tepi Jalan Pantura Kudus Demak, tepatnya di Desa Trengguli, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jenazah korban saat ini menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang untuk memastikan penyebab kematiannya. Korban yang belum diketahui identitasnya tersebut diperkirakan berusia 25 tahun. Polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh korban, di antaranya

0: kening, kedua mata, pipi kanan, dan mulut. Terdapat pula luka lecet pada jari-jari kaki. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Arlan Budi Kusuma mengatakan, penyidik masih mendalami peristiwa tersebut, termasuk mengungkap penyebab kematian korban dan pihak-pihak yang diduga terlibat. Menurutnya jenazah korban sedang menjalani otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Semarang dan pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan untuk memastikan penyebab kematian korban. Arlan menjelaskan peristiwa tersebut diketahui pada Selasa malam sekira pukul 22 waktu Indonesia Barat dan berdasarkan keterangan awal saksi kepada polisi, kejadian bermula ketika seorang saksi sedang berada di warung di sekitar lokasi dan mendengar teriakan seorang pengemudi yang menyebut adanya perkelahian. Saksi kemudian keluar dari warung untuk melihat kejadian tersebut dan saat didekati sejumlah orang yang berada di lokasi tersebut meninggalkan tempat kejadian. Mereka juga disebut meneriakan tuduhan bahwa korban merupakan pelaku pencuri aki. Saksi selanjutnya menghubungi Polsek Wonosalam dan petugas kepolisian bersama tim terkait kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan olah tempat kejadian perkara. Saksi lainnya juga memberikan keterangan mengenai sepeda motor berwarna merah yang diduga digunakan sejumlah orang saat meninggalkan lokasi. Petugas PST 119 Kabupaten Demak yang tiba di lokasi langsung memeriksa kondisi korban dan menyatakan korban telah meninggal dunia. Demikian yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih atas informasi yang disampaikan dan informasi lengkap dari peristiwa di Polres Demak tadi ya. Pendengar, Anda bisa mengikutinya melalui kanal berita kami di rri.co.id. Tetaplah bersama kami dalam Semarang Siang ini.

0: Iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Apa itu reskilling di dunia kerja? Inilah penjelasan dari Kepala Dinas Ketenagakerjaan Jawa Tengah, Aziz SEMSI.
1: Jadi memang ada namanya reskilling ya. Jadi misalnya dia lulusan dari Fakultas A, tetapi dia bisa bekerja di perbankan itu, tidak selalu lulusan ekonomi, tidak selalu lulusan manajemen, akuntansi dan lain sebagainya. Lulusan pertanian, lulusan fisika juga banyak ya. Artinya tidak harus selalu linier dengan pendidikannya. Nah, hal yang linier itu biasanya kalau dia bekerja di sektor kayak yang teknik, misalnya mesin, pas basicnya dia dulunya mesin. Nah, tapi untuk hal-hal yang tertentu ada yang tidak harus linier. Yang kedua, ada anak-anak kita itu yang memang kepingin, misalnya dia lulusan SMK, jurusannya administrasi. Ternyata dia karena perkembangan barista cukup pesat, dia kepingin untuk menjadi barista. Maka dia mengikuti pelatihan barista, setelah itu berwirausaha atau kerja di perhotelan atau kafe dan lain sebagainya. Boleh reskilling gitu. Tidak harus sesuai dengan pendidikannya.

Satu lagu dari Bella Safira ya, Ajari Aku. Masih menemani kebersamaan kita pendengar Semarang siang ini. Dan sesaat lagi kita juga akan update terlebih dahulu ya beberapa informasi seputar Jawa Tengah untuk Anda dalam berita lintas siang. Dan jangan lewatkan lagu-lagu Indonesia terpilih. Sesaat lagi juga akan kami hadirkan untuk Anda dalam 100% Indonesia. Tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gadis, kok listrik di rumahku sering jelek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan. Cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kami berjanji dengan jajaran sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang menjadi keinginan Bapak Kapolri dan untuk Polri bersama masyarakat.
3: Terus kemudian untuk pendampingan kesehatannya, kami juga akan melakukan pendampingan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar Komisi 3 DPR apresiasi Kapolda Jawa Tengah tindak anggotanya yang menjadi backing atau pelindung tindak kejahatan.
4: Siswa korban perundungan di Kabupaten Pati mengalami trauma dan belum mau kembali ke sekolah. Saya Aurelia.
0: Dan saya Ana Pratiwi menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Komisi 3 DPR RI mengapresiasi ketegasan Kapolda Jawa Tengah dalam menindak anggotanya yang menjadi backing tindak pidana. Sikap tegas tersebut dinilai penting untuk menjaga integritas institusi Polri. Berikut berita Luki Setiawan.
5: Pada masa persidangan 1 tahun 2019.
6: Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Dede Indra Permana Sudiro memimpin kunjungan kerja reses Komisi 3 DPR RI di Gedung Borobudur Mapolda Jawa Tengah kemarin. Kunjungan kerja atau kungkur ini bagian dari mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah. Dede mengapresiasi komitmen Kapolda Jawa Tengah yang tidak memberikan toleransi kepada anggota yang melindungi pelaku kejahatan termasuk dalam kasus narkotika dan perjudian. Menurutnya ketegasan tersebut diperlukan agar penegakan hukum berjalan profesional dan tidak tebang pilih. Selain pemberantasan kejahatan, Komisi 3 DPR RI juga menyoroti penanganan peredaran narkotika, kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, serta kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Komisi 3 juga mengingatkan pentingnya penerapan keadilan dalam proses penegakan hukum, termasuk melalui pendekatan restorative justice untuk perkara yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan hukum.
5: Ada beberapa juga pelaksanaan tugas anggota maupun Komisi 3 yang sudah kita lakukan, RDPU, Raker, dan membahas tentang perancangan undang-undang. Salah satunya kemarin kita sudah menyelesaikan KUHAP.
6: Dalam pertemuan tersebut, Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan memaparkan 3 prioritas pelayanan kepolisian melalui semangat polisi bersama masyarakat. Ketiganya meliputi penindakan tegas terhadap kejahatan yang meresahkan warga, respon cepat terhadap permintaan bantuan masyarakat, serta pelayanan humanis kepada kelompok rentan.
2: Kami berjanji dengan jajaran Kapolres-Kapolres di wilayah sungguh-sungguh untuk menerapkan apa yang menjadi keinginan Bapak Kapolri dan keinginan masyarakat untuk Polri bersama masyarakat.
6: Kapolda Jawa Tengah itu juga menegaskan seluruh jajaran Polda Jawa Tengah akan terus memperbaiki kualitas pelayanan dan menjalankan tugas secara profesional, responsif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Lukis dan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Kabupaten Magelang meluncurkan program sekolah lanjut usia atau lansia di 9 kecamatan dengan 7 materi pembelajaran. Sekolah lansia merupakan pemenuhan hak yang sama untuk terus belajar. Selengkapnya disampaikan Widias Cahyono.
7: Para lansia memiliki hak yang sama.
8: Pembangunan sumber daya manusia merupakan proses sepanjang hayat tanpa batas usia. Para lansia memiliki hak yang sama untuk terus belajar, berkembang, bersosialisasi, dan berkontribusi bagi keluarga dan masyarakat. Penjabat Sekda Kabupaten Magelang, David Rudianto, mengatakan kehadiran sekolah lansia adalah wujud nyata perhatian pemerintah agar para lansia dapat hidup lebih bahagia dan sehat. Ia mengatakan pada tahun 2026 ini, program lansia telah hadir di 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Magelang, yakni Kecamatan Secang, Ngablak, Pakis, Tegarrejo, Windusari, Borobudur, Kacuran, Keluar, dan Bandungan. Rata-rata 30 peserta per kelas, dan di 9 sekolah lansia tersebut terdapat 270 siswa lansia dan telah berhasil menyelesaikan pembelajarannya. Selama program berlangsung, para peserta dibekali dengan pemahaman 7 dimensi lansia, yakni lansia tangguh, spiritual, fisik, emosional, intelektual, sosial, kemasyarakatan, profesional, vokasional, dan lingkungan.
7: Para lansia memiliki hak yang sama untuk terus belajar, berkembang, bersosialisasi, dan berkontribusi bagi keluarga serta masyarakat.
8: Sri Sayakti, perwakilan lansia, mengatakan Selama mengikuti sekolah lansia, dirinya mempunyai kesan sekolah lansia merupakan berkah terindah bagi para lansia. Karena tidak hanya diajarkan cara...
0: Sekolah lansia hadir sebagai ruang belajar untuk membangun lansia yang sehat, aktif, mandiri, dan berdaya. Bagaimana peran komunitas dan PPLKS atau Persatuan Perkumpulan Lansia Kota Semarang dalam mendorong pemberdayaan lansia melalui kolaborasi dan kegiatan pembelajaran? Berikut wawancara bersama PPLKS dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
9: Selamat siang Pak Arjanto.
10: Selamat siang Mbak.
9: Ya, Pak Arjanto, ini kita sering mendengar bahwa masa tua adalah masa untuk beristirahat ya. Tapi melalui sekolah lansia, para lansia ini justru diajak untuk terus belajar dan juga berkembang. Nah, dari sudut pandang PPLKS Kota Semarang ini, seberapa penting sebenarnya sekolah lansia bagi kehidupan para lansia dan juga perubahan apa yang ingin diwujudkan melalui program ini, Pak?
10: Oke, jadi gini, bahwasanya orang yang dikatakan lansia itu bukan orang yang harus ketika yang pegawai, usia pensiun, kemudian di rumah, tiduran, dan semacam itu. Bahwa lansia itu harus tetap aktif dalam pengertian ada gerakan-gerakan tubuh dan gerakan otak dan perasaan. Jadi ada semacam peningkatan kemampuan untuk mengeluarkan kembali semangatnya terhadap muda begitu. Nah, kaitannya dengan sekolah lansia, itu jangan dibayangkan kita seperti sekolah-sekolah pada umumnya. Jadi sekolah lansia itu hanya untuk membangkitkan semangat hidupnya bersama-sama dengan sesama seusianya berkumpul dalam sekolah lansia itu. Dan sekolah lansia itu ada program S1, S2, dan S3. Mm-hmm. Itu pun hanya sebanyak semacam istilah. Jadi pelaksananya, pelajarnya itu seperti pada kehidupan sehari-hari. Misalkan diajarkan tentang bagaimana kita bercocok tanam, kemudian bagaimana kita bersosialisasi dan pengetahuan-pengetahuan lainnya yang sangat ringan-ringan sekali. Begitu.
9: Baik. Nah, berdasarkan pengalaman Bapak ini berinteraksi dengan komunitas lansia di Kota Semarang, apa ini sebenarnya tantangan terbesar yang dihadapi lansia saat ini?
10: Ya, tantangan terbesar itu bahwasanya belum lansia itu menyadari dan kemampuan pribadinya. Sebetulnya lansia itu dapat diberdaya gunakan. Lansia dapat diberdaya gunakan. Kalau lansia diberdaya gunakan itu, mereka akan sehat, akan memiliki kemampuan hidup yang lebih panjang lagi. Semarang itu standar usia lansia di Kota Semarang itu hingga mencapai 74 tahun 2 bulan semacam itu. Jadi itu dapat diberdaya gunakan bagaimana lansia tidak asal di rumah saja, mereka dapat mampu mengembangkan kemampuannya begitu.
9: Baik. Ini tapi memang belajar di usia senja tentu aja bukan hanya soal mendapatkan pengetahuan aja, tapi juga menjaga semangat dan juga kepercayaan diri. Nah, dari pengamatan Pak Harjanto ini, perubahan nyata apa yang dirasakan lansia setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ataupun mengikuti aktivitas komunitas Bapak?
10: Oh, gitu. Jadi mereka yang sengaja atau berniat untuk sekolah lansia itu otomatis dia kan berkumpul dengan sesama lansia. Kemudian di situ ada gurunya, yang gurunya itu banyak diisi oleh kata juga sesama lansia, tapi mereka dari pensiunan guru. Kemudian ada juga praktisi lainnya yang memiliki kemampuan di bidang pengembangan psikologis dan keterampilan lansia. Jadi dampak memang banyak sekali bahwa lansia dengan secara niat untuk sekolah di lansia itu agar memiliki cakrawala pandang yang lebih luas lagi tentang kehidupan lansia. Mereka sadar bahwasanya saya lansia, harus banyak bergerak, harus banyak pergaulan untuk mengembangkan, memberdayakan kemampuan pribadinya baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungannya sekitarnya semacam itu.
9: Baik.
10: Di Semarang itu yang paling berkembang itu di Kecamatan Tembalang untuk sebuah lansia. Sangat besar sekali Tembalang, kemudian di Gunung Pati dan di Semarang Barat.
9: Gitu. Baik. Nah, sebagai pengurus PPLKS sendiri nih, Pak Harjanto, bagaimana PPLKS membangun sinergi dengan pemerintah, komunitas, lembaga pendidikan, dan juga pihak lainnya untuk mendukung sekolah lansia ini, Bapak?
10: Oh iya, jelas dengan menjalin hubungan dengan pemerintah, bahwasanya sangat sekarang, bahwasanya hubungan itu selalu dijalin dengan pemerintah. Dahulu lebih akrab lagi, dahulu kan waktu itu kan bernama KOMDA, Komisi Lansia Kota Semarang. Ya, Jadi langsung di bawah naungan di pemerintah kota Semarang. Namun kenapa kok Pemda Lansia itu dihapus oleh Presiden dan tidak ada yang mengurusi masalah lansia, kemudian dibentuklah PPLK itu. Mm-hmm. Karena dengan begitu banyaknya jumlah lansia di kota Semarang, maka teman-teman yang aktif di Pemda Lansia itu membentuklah PPLKS bersama dengan Dinas Sosial untuk menangani kegiatan lansia yang ada di kota Semarang ini. Gitu, Mbak.
9: Baik. Terakhir, Pak Arjanto, apa ini harapan dan masa depan lansia berdaya di Semarang ini, Pak Arjanto?
10: Oke. Harapan kita lansia di Semarang lebih berdaya guna, baik lingkungannya, pada keluarga, dan masyarakat pada umumnya. Pada diri sendiri bahwa saya lansia itu harus sadar, menyadarilah bahwa saya lansia, saya harus sehat. Saya lansia, saya harus bergaul dengan sesama lansia, karena lansia itu ternyata lansia itu memiliki pengetahuan yang lebih dibanding dengan yang muda-muda. Memang di bidang IT mungkin kenyataannya kita lansia mengakui kalah, tapi di bidang pengalaman, bagaimana mensinergikan antara pengalaman masa lalu dan realitas sekarang.
9: Baik.
10: Kemudian masa lalu itu kan lansia itu kan lebih sabar ketika menghadapi masalah, jadi lebih dalam mengambil keputusannya itu akan lebih tepat dengan pikiran yang santai dan tenang untuk memutuskan hal-hal yang baik untuk digunakan bersama-sama, begitu, Mbak.
9: Baik, ya. Terima kasih Pak Arjanto untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang, Pak Arjanto.
10: Siang.
4: Pemerintah Kabupaten Magelang memberlakukan sistem informasi penyimpanan data dan arsip atau SIPANDA dan buku elektronik pedoman keprotokola Bu Edolan Magelang. Inovasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut laporan selengkapnya.
11: Melihat kunjungan pimpinan di lapangan itu sering terjadi mal protokol.
12: Pemerintah Kabupaten Magelang memberlakukan sistem informasi penyimpanan data dan arsip atau SIPANDA dan buku elektronik pedoman keprotokolan atau BUE Dolan Magelang. Inovasi tersebut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penggagas inovasi buku elektronik pedoman keprotokolan, Winarso, mengatakan inovasi BUE Dolan Magelang tersebut terilhami adanya kesalahan protokol pada ASN di tingkat kecamatan. Karena selama ini di tingkat kepemimpinan di tingkat kewilayahan tidak ada protokol. Menurutnya, kesalahan yang sering dilakukan para ASN di tingkat kecamatan dalam keprotokolan, yakni penempatan pimpinan dan tempat duduk pimpinan. Selain itu, susunan acara keprotokolan tersebut seringkali tidak sesuai dengan aturan baku yang ada. Diharapkan dengan adanya buku panduan elektronik tentang keprotokolan tersebut, para ASN di tingkat kecamatan bisa mendukung peningkatan kualitas pelayanan pada bagian Prokompim Setda Kabupaten Magelang.
13: Setelah itu, kami berharap dengan adanya UE Dolan Magelang itu teman-teman ASN di wilayah seperti di kecamatan itu bisa menerapkan aturan keprotokolan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
12: Jadi Wakil Bupati Magelang Sahid mengapresiasi inovasi berupa terobosan yang dilakukan bagian protokol dan komunikasi pimpinan. Bagian Prokompim memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawal setiap agenda pimpinan daerah, protokolan, dan dokumentasi.
14: Transformasi digital di ranah keprotokolan bukan lagi sekedar pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mutlak melalui inovasi BUE Dolan Magelang dan SIPANDA.
12: Ia menambahkan dengan penerapan inovasi tersebut membuktikan komitmen bersama untuk mewujudkan birokrasi yang adaptif, transparan, efisien, dan modern. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 145 sekolah di Kabupaten Rembang menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat pada 2026. Agar sesuai ketentuan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Dindikpora Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Rembang. Berikut laporan selengkapnya.
15: Yang harus mempertanggungjawabkan dan membatasi.
16: Sebanyak 145 sekolah di Kabupaten Rembang menerima bantuan revitalisasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026 ini. Untuk memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan perpajakan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rembang menggandeng Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Rembang. Sosialisasi perpajakan tersebut digelar di Aula Dindikpora Rembang pada Selasa ini dengan diikuti para kepala sekolah penerima bantuan. Sebanyak 145 sekolah tersebut terdiri dari 86 TK atau PAUD, 51 SD dan 8 SMP. Kepala Dindikpora Kabupaten Rembang Ahmad Sulkan menjelaskan dana revitalisasi disalurkan langsung dari pemerintah pusat ke rekening sekolah. Karena pembangunan dilaksanakan secara swakelola, masing-masing sekolah bertanggung jawab atas penggunaan anggaran, termasuk penghitungan dan pembayaran pajak.
15: Jadi antisipasi kami bersama dengan kantor perpajakan agar ya sekolah itu tidak salah dalam menghitung pajak yang harus dibayarkan kepada.
16: Kepala TK Telogo Indah, Desa Telogo Ngojo, Kecamatan Rembang, Karomatun Sa'diah, mengaku mendapatkan pengetahuan baru mengenai perpajakan, khususnya pembayaran jasa pengawas dan perencana pembangunan.
17: Yang tadinya saya tidak tahu, Mas, untuk pembayaran pajak pengawas dan perencana, saya pikir itu pembayaran pajak masuk di PPH pasal 21 ya. Itu ternyata masuknya di PPH 4 pasal 2. Itu potongannya 6%.
18: Kalau di PPH yang di pasal sebelumnya
17: 5%.
16: Melalui pendampingan tersebut, Tindik Pora berharap seluruh sekolah penerima bantuan revitalisasi dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, serta menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran secara tertib dan akuntabel. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Universitas BPD memperkuat kemitraan dengan Insan Pers sebagai upaya memperluas penyebaran informasi mengenai pengembangan, capaian, inovasi perguruan tinggi kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Bahtia Rifai.
19: Dan perubahan bentuk itu.
20: Universitas BPD memperkuat kemitraan dengan Insan Pers sebagai upaya memperluas penyebaran informasi mengenai perkembangan, capaian, dan inovasi perguruan tinggi kepada masyarakat. Rektor Universitas BPD Profesor Dr. Sri Tuti Rahayu mengatakan, media merupakan mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik. Penguatan tersebut disimbolkan melalui penyematan rompi kepada 3 wartawan. Menurutnya, penyematan rompi tersebut menjadi simbol penguatan hubungan antara perguruan tinggi dengan insan pers. Prof. Tuti berharap hubungan Universitas BPD dengan media dapat semakin baik, terbuka, profesional, dan konstruktif. Menurutnya, melalui kemitraan tersebut, berbagai perkembangan dan program universitas diharapkan dapat diketahui masyarakat secara lebih luas.
19: Dan perubahan bentuk itu, kalau tidak salah hitung, itu membutuhkan waktu ternyata hanya 4 bulan. Cepatnya bukan karena kami saja. Cepatnya itu bantuan dari rekan-rekan media.
20: Prof. Tuti menjelaskan kemitraan dengan media menjadi bagian penting dalam mendukung transformasi Universitas BPD. Ia menerangkan Universitas BPD tengah mengembangkan budaya institusi yang berorientasi pada prestasi, inovasi, kolaborasi, integritas, dan pelayanan. Ia berharap sinergi antara Universitas BPD dan Insan Pers dapat terus terjalin sehingga informasi mengenai prestasi, inovasi, serta perkembangan kampus dapat tersampaikan kepada masyarakat secara luas. Sementara itu, Kepala Humas Universitas BPD Untung Budiarso mengatakan hubungan antara Universitas BPD dengan media sangat baik. Menurutnya banyak kegiatan mulai dari capaian universitas, wisuda, hingga kegiatan dan kebijakan yayasan terpublikasi dengan baik.
21: Untuk mempublikasikan produk-produk, informasi-informasi, kemajuan-kemajuan yang berkaitan dengan Universitas Banjateng.
20: Lebih lanjut untuk menjelaskan, ke depan melalui kemitraan tersebut, Universitas BPD ingin semakin dikenal sebagai perguruan tinggi yang terus berkembang, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dokter menyatakan siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Kabupaten Pati yang diduga korban perundungan, kondisinya sudah membaik. Namun ibunya menyebut trauma masih membekas. Berikut laporan Agus Pambudi.
22: Masa depan pendidikan siswa sekolah rakyat terintegrasi 1 Pati yang diduga mengalami perundungan kini belum jelas arahnya. Dokter menyatakan siswa itu sehat secara fisik maupun mental. Namun Jaine Puspita Dewi, ibu korban, menyebut anaknya masih menyimpan trauma dan menolak kembali ke sekolah.
23: Tapi masih ada kemungkinan Mas Andre kembali sekolah di sana?
24: Kurang tahu, anaknya nggak mau. Masih punya trauma, Mas.
23: Kemungkinan pindah ke sekolah lain?
24: Belum tahu. Iya, kalau mas ketemu orang banyak masih takut. Pelan-pelan, kata dokternya, Pak.
22: Jenem mengatakan mengatakan pihak sekolah menunjukkan tanggung jawab dengan bersedia mengantar materi pelajaran yang tertinggal ke rumah. Ia menyebut dokter meminta pemulihan anaknya berjalan pelan-pelan. Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Pati Wulan Fitriani menyampaikan sikap sekolah yang akan selalu mengunjungi siswanya tersebut. Dia juga berharap siswanya kembali pulih dan bersekolah lagi.
2: Terus kemudian untuk pendampingan kesehatannya, kami juga akan melakukan pendampingan jika Mas Andra masih memerlukan kontrol, karena masih ada beberapa jadwal kontrol nih untuk Mas Andra sendiri di RSU Suwondo. Akan ada pendampingan dari wali asuh kami yang akan mengawal atau mendampingi kontrolnya Mas Andra.
22: Wulan menambahkan sekolah juga akan mendampingi kontrol kesehatan korban dan tetap melakukan evaluasi internal. Pihak sekolah dan keluarga kini harus segera menyepakati jalan terbaik agar pendidikan korban tidak terputus. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinas Kesehatan Batang bekerjasama dengan PT Bima Sena Power Indonesia atau BPI menggelar cek kesehatan gratis bagi warga desa Ujung Negoro. Hal ini merupakan upaya pengecekan kesehatan keluarga nelayan, selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
3: Dinas Kesehatan Batang bekerjasama dengan PT Bima Sena Power Indonesia menggelar cek kesehatan gratis bagi warga desa Ujonegoro. Hal ini penting untuk mengetahui kondisi kesehatan warga setempat dari berbagai kerawanan penyakit yang muncul akibat pola hidup dan makan yang kurang baik. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Batang, Dirgahayu Riyadi bersama tim kesehatan didampingi perwakilan BPI secara intensif melakukan pemantauan dan pengecekan kesehatan di desa-desa yang mengalami kerawanan. Secara intens, petugas kesehatan telah menyasar di 52 titik dengan kerawanan penyakit yang beragam.
5: Dari Dinas Kesehatan bersinergi dengan BPI dan Desa Ujung Negoro melakukan kegiatan pemeriksaan cek kesehatan gratis berintegrasi dengan X-ray portable, kegiatan untuk rekam ronsen. Nah, itu diharapkan bisa mendeteksi lebih jauh terkait kesehatan masyarakat di wilayah khususnya Ujung Negoro ini, tapi ini untuk semuanya nantinya. Sekabupaten Batang kita sudah melakukan kegiatan ini di 52 lokus. Kita punya target di tahun ini dari bulan Juli sampai pertengahan November atau akhir November itu 92 lokus.
3: CSR Manager PT Bima Sena Power Indonesia Ahmad Lukman membenarkan bersama tim Dinkes telah intens menggelar cek kesehatan gratis di beberapa desa yang berada di sekitar PLTU. Kegiatan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan taraf kesehatan warga di desa-desa tersebut yang kembali digelar di awal Oktober 2026.
6: Sebagaimana kita ketahui, saat ini musim kemarau cukup panjang dan tentu di sana ada potensi-potensi yang akan menyebabkan masyarakat bisa jadi kurang sehat, sehingga kami memandang penting untuk dilaksanakan kembali pemeriksaan kesehatan gratis.
3: Salah satu warga, Dewi, sengaja mengikuti cek kesehatan gratis setelah mendapat informasi dari pihak desa agar mengetahui kondisi kesehatan di tengah kemarau panjang. Ia pun mendukung penuh dengan digelarnya cek kesehatan gratis secara rutin karena membantu warga mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya.
7: Ini mbaknya periksa apa nih, Mbak?
25: Periksa kolesterol, asam urat, gula darah, sama cek kesehatan.
7: Tapi sempat jalan bisa apain?
25: Di ronsen.
3: Cek kesehatan gratis ini sangat penting, terlebih menyikapi cuaca kemarau panjang yang melanda tentu berdampak pada kondisi tubuh warga Desa Karanggeneng, Ponowareng, dan Ujung Negoro.
26: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Berita Lintas Siang untuk edisi kali ini. Akhirnya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Hana Pratiwi.
4: Saya Aurelia.
0: Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM dan juga streaming di RRI Digital atau rri.go.id. Bersama dengan saya Galih Aji
1: dan saya Aurelia,
0: yang akan menemani Anda di 100% Indonesia. Dan seperti biasa pendengar Kota Semarang, kalau jam segini panasnya kembali. Wah,
1: seperti biasa potato.
0: Kentang-kentang. Dan untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap jaga kondisi pendengar, asupan mineralnya dijaga, kemudian mungkin bisa pakai proteksi untuk melindungi kulit, sunscreennya bisa dipakai, atau mungkin
1: apalagi pengendara motor ya Gali, pakai jaket, pakai helm yang SNI tentu juga. Terus pakai kacamata mungkin.
0: Betul, pokoknya proteksinya yang double-double pendengar. Karena Anda harus jaga kesehatan, karena nanti malam kita akan
1: melihat nih.
0: Betul, kita akan menonton langsung drama teatrikal yang selalu hadir setiap tahunnya pendengar. Dan bertepatan dengan tanggal 14, jadi seperti biasa pendengar, akan ada drama teatrikal Pertempuran 5 Hari Semarang. Dan ini digelar seperti biasa di sekitaran Tugu Muda. Betul. Kemudian juga akan ada penutupan jalan, jadi Anda bisa dipersiapkan ya untuk beberapa rute supaya tidak terhalang begitu. Nah, untuk drama teatrikal sendiri ini seperti biasa pendengar akan menghadirkan berbagai poin ya, mulai dari latar belakang dari pemicunya pertempuran ini, betul. Kemudian juga gugurnya beberapa tokoh-tokoh besar seperti Dr. Karyadi ya.
1: Iya.
0: Dan jalannya pertempuran sampai 18 atau 19 gitu ya. Itu akan ada story yang berbeda-beda.
1: Betul, jadi warga Semarang bisa langsung aja ke lokasi. Atau kalau mau nonton bisa langsung ke lokasi.
0: Ya. Dan pastinya mungkin bisa mengajak beberapa rekan-rekan ya. Saudara, keluarga, silakan ramaikan pendengar, karena acara ini bukan hanya sekedar pertunjukan saja, tetapi ada beberapa historisnya pendengar. Kalau Kota Semarang ini terbentuk bukan ya Kota Semarang jadi gitu, ternyata ada beberapa pertumpahan darah yang harus kita ingat dan beberapa tokoh-tokoh besar yang harus selalu kita doakan. Nah, kira-kira seperti apa pendengar pada acara tahunan ini? Apakah Anda juga selalu mendapatkan hal-hal yang menyenangkan, dan bisa Anda ceritakan juga pengalaman tahun sebelumnya seperti apa dan kira-kira bagaimana nanti malam, apakah juga akan menonton? Silakan untuk berbagi cerita siang hari ini sambil request lagu pastinya di WhatsApp 081 66 66 886, atau juga di telepon di 024 8316 686.
1: Bisa juga di aplikasi Halo
0: RRI Digital.
1: Halo RRI Digital
0: ya,
1: yang selalu kita pantau.
0: Dan kami akan nantikan untuk segala aktivitas Anda sampai jam 3 sore nanti di 100% Indonesia.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya bahaya banget deh.
2: 100% Indonesia.

0: kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Aura sendiri gimana? Apakah cukup sering nonton drama teatrikal Pertempuran 5 Hari Kota Semarang?
1: Kalau di eranya sekarang kan sudah banyak informasi yang tersebar di sosmed ya, Gali. Sebagai anak muda nih, Gen Z, aku paling lihatnya di sosial media juga. Soalnya kalau langsung paling terakhir pas SMA itu pun sebentar aja karena parkirannya yang cukup ramai ya.
0: Betul.
1: Semoga di Dishub yang sekarang menertibkan.
0: Baik. Dan memang masalahnya tuh bukan cuma parkiran. Kalau parkiran kan ya namanya juga acara besar, banyak masyarakat yang hadir, jadi memang harus bersabar di antrian dan juga parkiran gitu. Nah, yang jadi masalah itu kalau semisal hujan, nah itu repot.
1: Iya, hujan.
0: Cuaca apalagi, kan tidak bisa diprediksi.
1: Iya.
0: Baik, jadi untuk Anda pendengar yang mungkin akan hadir nanti malam, yang barangkali ada kesibukan tapi masih tidak ingin ketinggalan, RRI Semarang nanti ya, kami akan menghadirkan siaran langsung pendengar untuk acara yang akan dimulai pada pukul 18.30 hanya di Pro 1 Semarang ya. Dan kami juga masih menantikan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di siang hari ini, berbagi informasi, atau mungkin yang juga memiliki pengalaman untuk nonton drama teatrikal Pertempuran 5 Hari Semarang. Kami nantikan sampai jam 3 nanti.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkat sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja tutup berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar informasi Mahfud MD dilantik jadi Jaksa Agung. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Mahfud MD dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Jaksa Agung. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id melalui kanal YouTube Tribun Medan TV, konteks asli video pada unggahan tersebut adalah momen ketika Mahfud MD dilantik sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri pada November 2025. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga melantik 9 anggota komite lainnya, mulai dari Otto Hasibuan hingga Tito Karnavian. Melansir dari kejaksaan.go.id, diketahui bahwa posisi Jaksa Agung masih dijabat oleh Sanitiar Burhanuddin. Demikian pendengar, cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan. Pokoknya bahaya banget deh.
2: 100% Indonesia.

0: Kembali lagi bersama dengan kami di 100% Indonesia. Dan silakan pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda bisa meramaikan drama teatrikal tahunan ya. Mm-hmm. Pertempuran 5 hari Kota Semarang nanti malam di sekitaran Tugu Muda. Bisa Anda ramaikan, ajak ya semuanya, keluarga atau mungkin juga sahabat. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari pendengar dari drama teatrikal tersebut ya, mulai dari sejarahnya seperti yang tadi kami sampaikan di awal terkait dengan kok bisa ada drama, kok bisa ada sebuah pertempuran yang berjalan sampai 5 hari.
1: Iya gitu. Betul, tapi kalau ngomongin Tugu Muda nih Galih, aku punya fun fact tentang Tugu Muda nih. Monumen Tugu Muda yang ada di Kota Semarang dibangun khusus untuk mengenang peristiwa 5 hari Semarang. Bentuk Tugu Muda didesain mirip lilin yang menyala dengan relief di bagian kakinya, yang menceritakan kronologi dari awal mula isu air minum, gugurnya Dr. Karyadi, hingga kemenangan rakyat Semarang. Okay. Jadi warga Semarang atau luar Semarang nih yang ingin tahu lebih lanjut ya, bagaimana sejarah pertempuran yang menggugurkan banyak pahlawan-pahlawan kita hingga kemenangan warga Semarang, bisa langsung aja merapat nih nanti malam ya.
0: Ya. Dan itu kan strukturnya kan juga segi lima. Ini juga melambangkan kalau pertempurannya tuh 5 hari. Dan ada beberapa bagian utama juga seperti di dindingnya kan ada kayak reliefnya. Itu kan juga semacam ringkasan pertempuran tuh berjalan seperti apa. Jadi ini salah satu destinasi wisata juga yang menarik pendengar, karena memiliki nilai sejarah dan berkaitan dengan pertempuran 5 hari Semarang gitu. Ya. Nah, katanya nanti akan ada yang baru ya.
1: Apa
0: yaitu
1: nih?
0: Ada perkenalan satu tokoh ya untuk pertempuran 5 hari di Kota Semarang, dan ini sebagai seorang pahlawan pendengar. Tapi untuk siapa, ternyata ini dijadikan konsep surprise oleh Dispub dari
1: surprise. Kira-kira apa nih pendengar?
0: Nah, karena kan biasanya kalau kita mengingat bersama ya, salah satunya tadi ada Dr. Karyadi, kemudian juga ada Wongsonegoro, kemudian ada Kasman Singodimedjo kalau tidak salah ya, dan beberapa tokoh lainnya. Nanti akan ada satu tokoh lagi yang akan dijelaskan pendengar, dan ini merupakan pahlawan yang berkaitan dengan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Nah, kita coba cek yang sudah bergabung siang hari ini dari Mbak Herlina. Topik siang hari ini tentang pertempuran 5 hari Semarang. Dan kebetulan nanti malam day one untuk drama teatrikalnya, jadi silakan Mbak Herlina untuk bisa merapat di Tugu Muda jam 6 sore, atau mau lebih gasik juga gak apa-apa, biar dapat
1: seat paling depan ya.
0: Depan atau mungkin tempat parkirnya lebih aman. Dan Mbak Herlina juga sudah mengirim voice note, kita coba dengar terlebih dahulu ya.
2: Jadi kita 100% lagu pop Indonesia siang hari ini mau request lagunya Bernadia Rabun Jauh. Dari Bernadia Rabun Jauh atau Satu Bulan. Selamat beraktivitas buat seluruh pendengar setia Pro 1 Semarang.
0: Baik.
2: Juga yang siaran tetap semangat.
0: Baik, terima kasih Mbak Herlina. Tetap semangat juga. Untuk Bernadianya kita cuma bisa memutarkan, kita buat menyenangkan ya. Selamat mendengarkan Mbak Herlina. Dan kami juga masih menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung siang hari ini. Di telepon di 024-8316-686.
1: Bisa juga di
0: WhatsApp.
1: WhatsAppnya di 081-666-886.
0: Atau bisa juga di aplikasi RRI Digital pendengar. Kami nantikan siang hari ini, kita nyantai bareng sambil request lagu di 100% Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Kami hadirkan terlebih dahulu pendengar untuk Anda informasi Babin Kaptipmas, dan siang hari ini bersama dengan Aibtu Aziz Muslim SH dari Polsek Gajah pendengar. Dari Polres Demak akan menghadirkan informasi seputar edukasi dan juga pencegahan di Desa Mojosimo. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Aziz.
1: Selamat siang Mas.
0: Baik Pak Aziz, terkait dengan informasi edukasi dan juga pencegahan di Desa Mojosimo, ini seperti apa update-nya?
1: Ya, terima kasih. Ini anu gitu dengan penyiar RRI
0: Mas. Nggih, dengan saya Galih, Bapak.
1: Oh, Mas Galih. Oh ya, Mas. Selamat siang Mas Galih dan selamat siang juga buat para pendengar setia RRI Semarang dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Semoga tetap setia bersama RRI Semarang. Baik Mas Galih, saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan live report RRI Semarang pada siang hari ini. Yang kedua, saya izin menyampaikan beberapa hal tentang desa binaan saya, Desa Mojosimo, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Desa Mojosimo merupakan desa kecil yang berada di kawasan dalam wilayah Kecamatan Gajah dengan jumlah penduduk 1.700 sekian jiwa, yang mana mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dan perhutani. Untuk situasi Kamtibmas di wilayah Desa Mojosimo relatif aman dan kondusif. Kejadian kriminalitas minim sekali. Untuk gangguan Kamtibmas lainnya juga hampir tidak ada dan jarang sekali terjadi konflik atau permasalahan antar warga di Desa Mojosimo. Meskipun demikian, Mas Galih, kami selaku Babin Kaptimas rutin melaksanakan patroli wilayah, sambang, dan tatap muka dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, pengurus Karang Taruna, dan warga masyarakat agar kami bisa memonitor perkembangan situasi Kaptimas dan informasi-informasi pentingnya di Desa Mojosimo. Yang ketiga, Mas Galih, fenomena yang terjadi di Desa Mojosimo terkait dengan kenakalan remaja. Saat ini, diantaranya yang pertama konsumsi miras, dan yang kedua tawuran ketika ada hiburan orkes dangdut dengan warga desa lain. Yang ketiga, judi online. Kalau judi online sendiri tidak hanya dilakukan oleh kalangan pemuda ataupun orang dewasa yang sudah berkeluarga juga ada, Mas Galih. Terkait dengan fenomena-fenomena tersebut, langkah-langkah preemptif yang kami lakukan, diantaranya yang pertama, melakukan pendekatan terhadap kalangan pemuda atau remaja, khususnya yang termonitor oleh kami, ikut aksi mengkonsumsi miras, dan juga yang ikut dalam aksi kurang. Untuk kita beri nasihat, kita beri himbauan agar stop konsumsi miras apalagi tawuran ketika nonton hiburan dangdut. Tentunya kami menyampaikan nasihat dan himbauan secara humanis agar tidak mereka tidak sakit hati dan malah membenci Babin Kaptimas. Hal tersebut sering kami lakukan ketika para pemuda sedang nongkrong atau berkumpul di warung kopi maupun ketika berada di rumahnya, kita sambangi tur-tudur. Yang kedua, kami tidak memberikan wawasan hukum tentang risiko hukum apabila melakukan perkelahian atau tawuran yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu pengeroyokan atau penganiayaan, yang tentunya sangat merugikan diri sendiri. Yang ketiga, pada setiap kesempatan kami ketika melaksanakan sambang door-to-door ke rumah warga, kami selalu menyampaikan pesan-pesan Kaptimas agar para orang tua lebih tegas dalam mengawasi anak-anaknya sehingga terhindar dari pergaulan negatif seperti tersebut di atas. Sedangkan terkait dengan judi online, upaya kami, Mas Galih, seperti yang sudah saya sampaikan tersebut di atas, kami juga melakukan pendekatan humanis untuk memberikan nasihat, himbauan, dan edukasi kepada warga yang terindikasi berjudi online karena Berjudi online sangat dampak terhadap keuangan dan perekonomian. Selain itu, bagi warga yang mendapat bansos, apabila terdeteksi berjudi online, maka bansosnya akan dicabut oleh Kementerian Sosial. Yang keempat, tidak kalah penting, Mas Galih, kami selalu berkomunikasi dengan secara rutin, konsisten dengan pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, RW, dan Satlinmas, serta pengurus Karang Taruna agar ikut berperan aktif dalam menjaga dan menciptakan situasi Kamtipmas yang aman, nyaman, kondusif, dan damai di lingkungan desa Mojosimo. Demikian Mas Gali.
0: Baik.
1: Yang kami sampaikan.
0: Baik, tapi sebelum itu terakhir bisa menyampaikan pesan terlebih dahulu Pak Aziz untuk masyarakat di Desa Binaan supaya bisa melaksanakan segala informasi dan juga sosialisasi yang sudah dilaksanakan demi menjaga ketertiban. Silakan.
1: Gimana Mas Gali?
0: Baik, bisa menyampaikan pesan untuk masyarakat di Desa Binaan, Pak. Seperti apa pesannya?
1: Oke, baik Mas Gali. Ya, pesan-pesan kami agar menghindari atau tidak lagi melakukan hal-hal negatif yang dapat merugikan diri sendiri, yang juga dapat berakibat hukum terkait dengan fenomena-fenomena tadi, tawuran, perkelahian, dan juga berjudi online.
0: Baik, terima kasih Pak Aziz. Selamat bertugas kembali, selamat siang.
1: Selamat siang Mas Gali.
0: Demikian pendengar informasi Bebin Kaptipmas yang sudah kami hadirkan, yang disampaikan oleh Aibtu Aziz Muslim SH dari Desa Mojosimo, Polsek Gajah, Polres Demak, pendengar yang menghadirkan informasi seputar edukasi dan juga pencegahan judi online.

0: Jadi silakan untuk Anda mempersiapkan diri, barangkali ada yang mau menonton bersama dengan keluarga atau juga teman-teman. Yang pasti tetap jaga keamanan diri sendiri ya. Betul. Karena beberapa hal yang tidak ingin terjadi seperti barang-barang hilang, ini kan juga menyulitkan ya. Niat hati ingin enjoy menonton drama teatrikal tetapi harus kehilangan barang, jangan sampai hal tersebut terjadi. Pergar,
1: memang stay safe ya.
0: Ya, memang secara keseluruhan pengamanan sudah diberikan, tetapi ya lebih baik kalau kita saling menjaga barang-barang kesayangan.
1: Betul.
0: Tas sebisa mungkin jangan di punggung pendengar, kalau bisa dipeluk
1: jangan
0: di depan.
1: Jangan di samping, jangan di belakang.
0: Ya, betul.
1: Dipeluk di depan.
0: Nah, kalau bisa benar-benar di diletakkan di tempat yang mudah terjangkau dan
1: bisa pastikan, dilihat diri sendiri.
0: Ya, dan pastikan untuk beberapa barang-barang Anda bisa tetap aman. Dan nanti kami juga akan menghadirkan siaran langsungnya, pendengar. Silakan untuk bisa standby mendengarkan siaran Pro 1 tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah hadir mengikuti 100% Indonesia edisi kali ini. Pokoknya besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Dan tetap bersama dengan kami, pendengar, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Bori, kamu lagi flu ya?
1: Iya nih, Bora.
0: Ya udah, yuk aku temenin ke apotek yuk. Beli obat, diminum, terus istirahat biar sembuh. Cie, Bori, udah segeran nih. Udah sembuh ya?
1: Iya dong, udah sehat aku.
0: Nah, minum obat yang tepat sesuai anjuran sampai sembuh itu salah satu cara kita untuk menghargai tenaga farmasi.
1: Fluku yang kemarin udah sembuh sih, tapi ada flu lain yang belum sembuh.
0: Hah? Flu apaan?
1: Flu, butuh fulus, butuh duit.
2: 100% Indonesia.

TNI bersama pemerintah daerah dan masyarakat bersinergi mendorong pembangunan Desa Sembung, Kabupaten Batang melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-130 tahun 2026. Kolaborasi lintas sektor tersebut diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta kegiatan sosial dan pelayanan masyarakat. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memprioritaskan bantuan HP gratis untuk masyarakat yang belum memiliki perangkat berdasarkan asesmen dan data terbaru pemerintah. Penentuan penerima bantuan dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dukungan akses digital.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang saat ini masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga RRI.co.id. Bersama dengan saya Galih Haji yang akan menemani Anda sampai jam 7 malam dengan menghadirkan ragam informasi dan juga musik pilihan. Kami harapkan untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas di hari Rabu 14 Oktober 2026 ini, kita semua diberikan banyak sekali berkah dan juga kebaikan. Dan jangan lupa selalu berharap kesehatan yang tetap terjaga pendengar ya. Dan berbagai program kami juga akan hadirkan untuk Anda, seperti untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini. Untuk program Beranda Stacita edisi kali ini akan kami hadirkan persembahan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rektor dari Universitas Peradaban Bumi Ayu. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat sore, Bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Baik, Bapak Sutarmin, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, ini baik, tapi suaranya agak tertahan dengan batuk.
0: Anjing, ada batuk atau flu, mungkin karena efek cuaca juga nih, Pak.
1: Iya, betul.
0: Oke, saya doakan semoga cepat pulih,
1: amin.
0: Bapak. Sehat.
1: Terima kasih.
0: Ya. Baik. Baik, pendengar Pro 1 di mana pun Anda berada, saya ingatkan kembali untuk Anda yang hendak bertanya di 08112540911 atau di 6323336. Kita akan membahas satu pembahasan atau mungkin obrolan di kesempatan sore hari ini, pendengar, yang saya rasa ini cukup menarik di, ya kalau misalkan saya, kita ini sebutnya ini indeks ekonomi gitu ya, Bapak ya. Ini mengalahkan inflasi dengan investasi. Tentunya segala sesuatu di dunia ini kayaknya ada lawannya gitu ya. Ada atas, bawah, samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Ada inflasi, juga ada lawannya investasi dan lain sebagainya. Ini Bapak Sutarmin, sebelum kita kemudian membahas lebih jauh lagi terkait dengan tema kita sore hari ini, mungkin bisa digambarkan terkait dengan apa yang kemudian disebut dengan inflasi secara general gitu ya, agar kemudian kayak saya orang awam ini bisa memahami dengan lebih mudah. Bapak Sutarmin, monggo.
1: Terima kasih Mas Rizky. Inflasi sendiri adalah secara umum kita gambarkan kenaikan harga-harga barang ataupun jasa yang secara terus-menerus dihitung dalam suatu periode tertentu, yang sehingga tentu akibat utamanya akan menurunkan daya beli ya. Jadi intinya inflasi itu membuat orang dengan uang yang sama itu bisa belanja dalam jumlah yang lebih sedikit gitu.
0: Okay.
1: Ya. Sedian kira-kira seperti itu.
0: Baik. Nah, ini berarti terkait dengan inflasi ini ya, ya ini bisa dicontohkan mungkin kalau misalkan pada saat Bapak Sutarmin ini masih muda, bisa digambarkan Bapak agar lebih jelas lagi. Dari uang 100 ribu di zaman Bapak Sutarmin SMA ini kira-kira bisa beli buat apa, beli apa aja Bapak Sutarmin?
1: Kalau 100 ribu itu udah dapat sepeda ya.
0: Serasa orang kaya ya pada saat itu ya Pak ya.
1: Kalau dulu itu gambarannya mungkin kita kuliah kos gitu ya. Makan di apa tempat kos itu kan paling pertama kali saya masuk kos itu 125 malah.
0: 125.
1: Tapi, terus di akhir kuliah itu sudah 200. Tapi kalau sekarang berarti untuk bisa makan nasi sayur itu mestinya berapa ya? Paling enggak ya
0: minimal 20 ribu gitu ya, oh sekali ya, makan aja, gitu ya Pak ya.
1: Kalau tanpa lauk, tanpa nasi gitu paling enggak ya 5.000 gitu ya.
0: Iya.
1: Dengan nasi tapi tanpa lauk, hanya sayur saja gitu. Itu dia. Jadi padahal yang kita makan jumlahnya ya cuma segitu sama aja.
0: Padahal ya Pak ya.
1: Iya, tapi nilai uangnya udah berapa kali lipat itu ya. Udah hampir 300 kali
0: gitu. Tergerus gitu ya Pak ya. Itu yang kemudian dinamakan dengan inflasi gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Pada saat Pak Sutarmin ini SMA mungkin dengan 100 ribu bisa dikatakan menjadi orang kaya.
1: Nah,
0: sekarang 100 ribu kayaknya dibawa ke coffee shop depan RRI. Udah ambles ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, Pak Sutarmin ini tentunya menjadi satu perhatian khusus bagi kita semuanya, warga Indonesia yang kemudian juga ya merasakan bukan hanya di Indonesia, inflasi ini bisa terjadi dimanapun gitu ya Pak, Pak Sutarmin ya. Nah ini ngomongin inflasi tentunya ada dampak yang kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat, salah satunya tadi ada daya beli masyarakat menurun dan lain sebagainya. Lalu apa kemudian ada dampak-dampak lain yang mengikuti di belakangnya Pak dengan adanya inflasi ini?
1: Secara agak rinci gitu ya, dan karena kita sifatnya edukasi, itu utamanya tentu yang dirasakan oleh seluruh masyarakat itu daya beli masyarakat itu menurun gitu kan, karena rata-rata inflasi itu kan tidak melihat kita gajinya berapa,
0: ya, tidak mau, pandang bulu ya Pak ya,
1: mau naik atau enggak usahanya. Justru itu akan, kalau yang gaji sih mungkin enggak diturunkan gitu ya. Kalau yang gaji, tapi yang misalnya UMKM atau para wira usaha itu bisa jadi akan menurunkan menurunkan penjualannya itu. Jadi yang pertama tadi kan menurunkan daya beli. Ya. Kemudian yang kedua itu otomatis biaya hidup meningkat ya. Biaya hidup meningkat. Jadi harga makanan pokok, transportasi, listrik, bahan sabun, dan lain sebagainya itu pengeluarannya bertambah. Nah, yang sebetulnya kalau kita runtut lebih jauh, justru resikonya itu kadang dengan inflasi-inflasi itu menimbulkan PHK dan sebagainya itu tambah parah gitu ya. Tambah parah gitu kan. Karena dampak lanjutannya itu juga biasanya itu kalau tingkat kemiskinan tinggi itu kejahatan juga
0: meningkat
1: tinggi,
0: gitu ya Pak ya.
1: Meningkat ya. Kemudian tadi yang sudah saya singgung juga mengenai dengan inflasi ini tentu bahan-bahan tadi itu meningkat. Artinya apa? Biaya-biaya produksi, biaya-biaya. Kalau listrik mungkin kadang disubsidi, tapi
0: bahan, subsidi, ya,
1: tapi bahan baku dan sebagainya pasti juga akan barangnya sama, tapi kita harus mengeluarkan uang lebih banyak. Okay. Gitu. Jadi biaya produksinya itu lebih tinggi. Jadi kalau kita istilahnya kata COGM, cost of good, manufakturnya itu tinggi, kalau kita masih jualan yang sama, tentu itu akan menggerus keuntungan. Dan kalau kita naikkan harganya, karena ngikuti bahan baku, itu kadang orang bisa
0: resikonya
1: jadi,
0: orang ini akan melengah gitu ya Pak ya,
1: enggak.
0: Cari yang lain.
1: Cari yang lain, atau bahkan enggak make gitu, karena sama itu rentetannya sih, unit usaha juga kayak gitu, orang-orangnya juga, wah ini naik itu harus ngurangi itu, gitu.
0: Ya memang ilmu ekonomi berbicara demikian gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Mau gak mau ya harus, kalau misalkan harga pokok ini naik, kemudian orang ini ya wirausaha jualan makanan sebagainya, gimana caranya agar masih bisa untung tapi dengan harga terjangkau, ini harus memutar otak gitu ya Pak ya.
1: Betul. Jadi memang kadangkala yang kita lihat dulu seingat saya itu permen itu kan gede-gede di mood gitu ya.
0: Betul, lollipop.
1: Kecil-kecil gitu ya. Dan terus strateginya atau betul. Yang jelas apa, roti, kue atau better atau apa itu kan besar, terus mengecil-mengecil-mengecil. Sekarang besar lagi tapi memang harganya udah jauh beda ya. Kemudian yang lainnya masih itu mengenai di sini dengan inflasi ini ketidakpastian usaha itu jadi tidak menentu atau uncertainty ya. Jadi sulit memperkirakan biaya. Namun demikian memang kalau kita bisa dari awal strateginya udah bagus, kadang kita juga dapat gain atau dapat apa ya? Dapat limpahan dari karena dalam dunia bisnis itu yang terjadi pasti juga kompetisi atau persaingan. Nah, ketika inflasi melonjak sangat tinggi, itu tentu akan membuat proyeksi-proyeksi jadi variability-nya itu jadi tinggi gitu ya. Jadi dipatoknya agak sulit. Tapi kalau stabil, misalnya tiap tahun kalau di Indonesia itu ya 4% gitu, misalnya kayak gitu, ya itu lebih. Oh ya, nanti tahun ke depan kita sudah harus memperkirakan, kan kita sudah lihat tahun berikutnya lihatlah. Tapi kalau naik turun jelek, nah
0: itu tidak pastian gitu ya, Pak
1: pastian.
0: Ya.
1: Kemudian kalau kita punya tabungan yang kelima ya, kalau kita punya tabungan itu dengan adanya inflasi secara nggak langsung kita kehilangan dicuri oleh suatu sistem ya, dicuri oleh misalnya kita merasa punya tabungan
0: 100 juta
1: saat itu mungkin bisa dapat mobil second apa ya, Naila atau Brio misalnya gitu. Tapi memang untuk contoh saya, mobil ini ada variabel tersendiri yang memang dia ada depresiasi yang cepat sih ya. Tapi dengan 100 juta ini kalau kita tabungkan terus kita nggak manfaatkan, kita pertama dapat bunganya atau interestnya itu kan sekarang itu kan nggak lebih dari 3% gitu. Kalau inflasinya belum lagi 3% itu belum dipotong
0: pajak
1: gitu kan. Kalau nanti kita memerlukan suatu saat ternyata untuk beli lagi itu
0: dengan ya, barang yang sama di tahun itu ya Pak ya.
1: Oleh sebab itu ya makanya saya spill sebentar di depan bahwa memang kalau yang sifatnya nanti apa barang-barang yang sifatnya investasi itu memang didahulukan gitu nanti kayak gitu. Dan berikutnya pasti biasanya pada saat inflasi besar itu nanti itu kebijakan bank sentral gitu ya. Itu mungkin akan juga mempengaruhi terhadap suku bunga acuan tentu yang dipakai oleh para bankers untuk menetapkan bagaimana supaya mereka juga tetap terlindungi gitu kan. Ya, dan tentu di sini memang suatu ada suatu formulasi bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin kan gitu. Jadi kesenjangannya itu akan semakin melebar kan. Karena memang bisa jadi orang-orang yang cukup kaya tadi investasinya udah banyak gitu, kan? Udah banyak. Jadi mereka nggak terlalu terpengaruh, tapi bagi orang-orang yang nggak punya tabungan, nggak punya aset,
0: akan semakin terseok-seok ya Pak ya.
1: Karena pendapatannya juga nggak gede-gede amat. Untuk sekedar memenuhi kebutuhan pokok saja atau kebutuhan layak hidup KHL itu ya berat gitu.
0: Baik, ini ada yang kemudian satu menarik Bapak Sutarmin tadi di terakhir gitu ya. Kesenjangan ekonomi ini dapat melebar seperti yang tadi Anda sebutkan, yang kaya makin kaya, yang kemudian yang miskin makin miskin. Sebenarnya saya juga masih penasaran sebagai orang awam gitu ya Pak Sutarmin, mungkin boleh menggambarkan secara general terkait dengan inflasi ini sebenarnya apa yang kemudian membuat inflasi di suatu daerah atau mungkin di suatu negara ini iya sebegitu ya dalam tanda kutip gitu ya, ini kejam dan lain sebagainya. Siapa yang sebenarnya mengatur di baliknya Pak Sutarmin?
1: Ya tentu sebetulnya kalau pendapat saya itu utamanya kan mekanisme pasar gitu ya. Nah terus di situ nanti penentu kebijakan dalam suatu negara dalam hal ini dan berkoordinasi mungkin bank sentral atau apa, tentu kebijakan-kebijakannya itu bagaimana inflasi itu ditekan kan gitu. Tentu variabel-variabel lainnya itu memang harus dipelototi, tentu itu tugasnya para ekonom untuk itu ya.
0: Baik, mohon maaf Pak Sutarmin, namanya ada pesan masuk, kita
1: tunggu dulu.
0: Assalamualaikum, selamat sore. Halo.
2: Halo, ini dengan 632336.
0: Betul, dengan RRI Purwokerto, dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Bu Yanti Mas, ini siapa Mas?
0: Saya Rizky, monggo ada yang mau ditanyakan Ibu?
2: Ini, mau kanu apa? Aku gumya dari ini, kirangan anu mau mengirim lagu Mas.
0: Oh,
2: rame-rame.
0: Ibu, iya. Untuk lagu nanti malam ya Bu ya. Sekarang lagi dialog inflasi dulu, investasi mungkin barangkali ada yang ditanyakan.
2: Oh, ini baru anu ya, anu Bapak. Tanjumasan ya?
0: Belum. Ini lagi dialog Ibu.
2: Oh, belum. Anji. Oh iya, sudah
0: Mas ya. Maaf ya Mas ya. Anji, mau tanya apa-apa Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya salah jadwal Pak Rektor.
1: Penggemar setia berarti.
0: Penggemar setia, saking setianya salah jadwal. Anji, baik. Baik, berarti tadi kembali lagi gitu ya. Berarti terkait dengan ya pemangku kebijakan, kemudian peran bank sentral di dalamnya juga ini akan berdampak gitu ya terkait dengan adanya inflasi di suatu daerah gitu ya Pak ya. Tapi kalau misalkan melihat inflasi khususnya di Indonesia atau mungkin ya secara lebih kecil lagi di wilayah kita sendiri, Pak Sutarmin melihatnya seperti apa? Apakah terkendali atau seperti apa?
1: Kalau menurut pendapat saya, rata-rata di Indonesia ini masih terkendali karena pemerintah menargetkan berapa ya tahun ini 5, berapa ya? Saya kurang belum cek data lagi, tapi yang jelas kalau masih bergerak sampai 8 atau apa itu juga
0: Masih tergolong terkendali. Ya,
1: kriterianya itu termasuk inflasi yang rendah gitu ya. Di bawah 10%.
0: Iya.
1: Tapi kalau 10 sampai 30 atau kadang dulu pernah kita kan berapa kali pada saat 98 gitu kan.
0: Sampai krisis gitu ya.
1: Itu, ya. Itu 10 sampai 30% itu masuk kriteria sedang, terus kalau 30 sampai 100 itu tinggi. Nah, nanti kalau hiperinflasi itu sampai nggak terkira kan sampai justru di mana ya, Namibia tuh mana itu
0: yang sampai hyperinflasi.
1: Hyperinflasi yang orang hanya sekedar mau beli telur 1 kilo gitu aja harus bawa uang satu truk gitu,
0: makanya di sana 1 miliar uang mata sana itu nggak ada.
1: Bahkan triliun itu, 1 dolar itu sekian triliun itu. Sampai nolnya itu bingung ngitungnya gitu.
0: Sampai mata uang negaranya ini tidak ada harganya, istilahnya gitu. Betul, ya Pak Rektor ya. Baik, Pak Sutarmin ini tentunya menjadi satu yang kemudian pertanyaan menarik ya, inflasi ya. Dari tadi kan ya image dari inflasi kan, apalagi inflasinya tinggi, tak terkendali dan juga hyperinflasi gitu ya Pak Rektor ya. Ini kan tentunya menjadi satu image yang kemudian buruk. Lah ini ya, boleh Pak Rektor mungkin memberikan gambaran perspektif lain. Ini apakah inflasi ini selalu kemudian dampaknya ini buruk, atau sebenarnya ada sisi positifnya bagi suatu daerah ya, Pak Rektor?
1: Sebetulnya memang tidak selalu buruk. Namun secara umum itu akan mengakibatkan dampak kepada hal yang lebih besar secara negatif tentu ya. Tapi ketika dikendalikan secara baik, itu tentu karena ada apa ya, hal-hal yang memang perlu distimulasi. Sehingga misalnya nilai tukar kita agar tetap tinggi, kalau itu berarti kan untuk menstimulasi ekspor itu tetap berjalan. Karena intinya harga di kita itu murah untuk bisa, karena bahan bakunya murah, terus diekspor kayak gitu kan. Nanti peluang untuk kita jual tidak hanya di domestik itu menjadi lebih tinggi dan menarik. Jadi memang secara kata kunci memang saya katakan tidak selalu inflasi itu berdampak buruk gitu. Jadi memang harus dijaga konsistensinya, bahwa memang rasa-rasanya kalau Indonesia itu sekarang udah 17-18 ribu per dolar kayak gitu. Rasanya itu 0 dicoret 3 gitu masih aman gitu.
0: Masih tergolong aman gitu ya. Kita coba ini ada yang bergabung lagi. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo, selamat sore.

0: diri bahwa investasi saya itu lebih ke arah properti gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan memang itu ya, memang ya kalau istilahnya kita tahu merah itu ya ketika kita memang sudah tahu kira-kira bisa memproyeksikan itu udah titik terendah gitu. Ya silahkan nanti kalau yang seneng atau memang kompetensinya di situ tentu mereka lebih tahu daripada
1: bisa
0: saya,
1: survive gitu, di dalamnya ya, gitu ya Pak.
0: Betul,
1: ya. Baik, tapi ini menarik kalau misalkan kita sudah ngomongin investasi nanti akan dibahas di segmen kedua. Pak Prof Sutarmi ini namanya, ada satu masuk lagi. Assalamualaikum, selamat sore, dengan siapa di mana? Ada Ibu Ida, monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Mas Kikit narasumber. Jadi ya, inovasi kenaikan harga ya. Contoh aja cabai rawit di warung-warung 10.000 ya, satu on. Berarti 100.000 per kilo. Jadi ya petani memang senang di satu sisi, tapi ya kerawanannya tadi juga meningkat. Jadi petani itu harus nunggu, takut dicuri. Jaga malam lah di rondanya gitu ya. Nah, kemudian di satu sisi lain tadi nilai rupiahnya turun. Misalnya punya uang 100 juta, dulu buat beli apa, sekarang buat beli apa gitu kan. Ya. Baiknya kalau misalnya punya uang 100 juta misalnya, itu baiknya disimpan dalam bentuk emas atau bentuk apa gitu. Ya itu aja sih ya, baiknya gitu. Terima kasih Mas Kiki.
1: Baik. Pak Prof Sutarmin J.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Bu Ida, luar biasa ini menjadi satu pertanyaan menarik gitu ya Prof ya, terkait dengan ya tadi investasi ya. Bu Ida tenang saja, nanti akan Prof Sutarmin jawab. Tapi Prof mohon izin, kita akan jeda sejenak untuk pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan hold dulu, nanti setelah jeda pariwara berikut ini mendengar, kita akan kembali di spesial dialog inflasi dan investasi di RRI Pro 1 Purwokerto. Tetap bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, benar banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-2540-911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi.

0: Mendengar Pro 1 di Purwokerto, Yogyakarta, Semarang dan juga Surakarta. Selamat sore, semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia selalu ya. Masih bersama kami mendengar di Dialog Inflasi dan Investasi berjaringan Korwil 11 dan disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto bersama saya Mendang Rizky dan bersama dengan narasumber kita di kesempatan sore hari ini ada beliau Prof. Sutarmin. Selamat sore Prof, masih sore, semangat sore hari ini.
1: Semangat masih.
0: Semangatnya walaupun keadaannya ini masih batuk pilek ya Prof ya.
1: Iya,
0: insya Allah nanti malam sudah sembuh Prof.
1: Amin.
0: Yeah. Prof. Sutarmin ini melanjutkan di sesi kedua ini ya, di segmen kedua. Tadi ada pertanyaan dari pendengar Bu Ida yang ada di wilayah Batu Raden. Ini apa ya istilahnya ya, dengan uang 100 juta dulu sekarang ini udah berbeda lah. Ini untuk mempertahankan uang 100 juta ini apa yang kemudian harus kita lakukan agar ya agar untung gitu Prof ke depannya, monggo.
1: Ya. Kalau kita punya misalnya, tapi saya agak ngomentari dulu mengenai yang cabai itu tadi.
0: Anjay,
1: ya. Jadi cabai ini juga pada saat cabai lagi mahal itu kan penyebab inflasi yang tinggi juga gitu, ngaruh gitu. Tapi satu hal, ketika menyangkut bahan alam gitu, itu memang unpredictable-nya itu lebih tidak jelas gitu ya. Jadi memang dalam konteks ini tentu para penentu kebijakan kadang, karena memang kalau lagi kita butuh cabai itu nggak ada, kalau lagi nggak butuh banyak melimpah, karena latahnya orang di Indonesia itu menanam pada saat lagi harga tinggi, nanti jatuh bareng-bareng gitu. Oke, misalnya kita punya uang 100 juta kalau saya itu memberlakukan namanya penempatan yang berbeda-beda gitu. Jadi jangan ditaruh pada satu lini. Misalnya hanya untuk beli emas tok ya saja, itu kemudian beli tanah tok saja, apa saat anu tanah saja gitu. Mohon maaf saya latah orang Jawa gitu, jadi tok.
0: Gak apa-apa kalau dikombinasikan malah justru ini menarik Prof.
1: Kemudian juga misalnya seneng dengan permainan saham ya, tentu, tapi saya memang tidak recommended untuk misalnya saham semua gitu, enggak. Nah, masing-masing punya plus minus. Misalnya kita mengukur terhadap tiga hal aja. Yang pertama antara tanah. Kalau tanah itu menurut saya, ini saya kan pelaku. Kalau saya itu kan pelaku. Kalau dalam hal ini enggak ada ceritanya tanah, harga tanah itu turun. Itu pertama. Yang kedua, tanah itu punya nilai fungsional. Artinya misalnya kita punya tanah, itu bisa kita bikin kos-kosan, bisa bikin ruko, atau pun kalau jauh ditanami, itu ada hasil tambahan.
0: Serbaguna ya,
1: serbaguna.
0: Prof, ya.
1: Nah, tapi kalau saham itu naik turun, ya, naik turun. Nah, kalau lagi naik yang ngeri-ngeri juga. Artinya dalam artian orang dapat gain yang besar, ya. Tapi yang kalau turun ya bisa nangis. Tapi yang kedua di saham ini kadang kita memang ada kemungkinan dapat imbal hasil dari ya dari dividen. Nah kalau emas, nah ini emas dianggap mungkin paling stabil karena memang mana emas ini sebetulnya instrumen itu investasi yang untuk tidak mencari kekayaan, tapi untuk mempertahankan kekayaan atau untuk namanya melindungi atau nilai lindung atau gitu, mengamankan atau hedging gitu ya, hedging. Jadi memang, kelebihannya emas itu memang kan ketika sewaktu-waktu butuh gampang sekali dilepas. Kalau tanah ya
0: agak butuh proses ya,
1: prosesnya panjang. Kadang dijual murah pun ya
0: belum tentu ada yang bisa beli gitu ya.
1: Betul. Nah itu, tapi kalau saya dulunya nggak punya, tapi kemarin istri itu mulai itu, tapi ya itu sayangnya belinya telat. Pada saat tinggi hampir 3 juta terus.
0: Iya, kemarin sempat pernah ya Prof ya.
1: berulang kali kayak gitu. Ya artinya ya memang kalau mau ya investasi jangka panjang itu, beli pada saat dulu saya itu namanya Mas Antam itu jual paling 400 apa berapa, sekarang udah.
0: Semua berkali-kali lipat ya, Prof ya. Memang kalau misalkan orang ini memfokuskan kekayaan untuk kemudian pick up emas ini ya, bukan berkara waktu yang pendek ya, harus dia panjang ya, Prof ya.
1: Dan kalau investasi itu bentuknya emas batang ya, bukan perhiasan. Perhiasan itu ya kalau menurut saya tidak terstandarisasi. Dipermainkan oleh pihak ya, anggap aja tokonya
0: toko ya, penjual emas
1: gitu. Gitu
0: baik ya. Baik Prof, ini menarik setelah tadi di awal ya kita membahas inflasi, pengertian inflasi secara umum, investasi tadi lupa sebelum saya tanyakan ke Prof Sutarmin lebih umum lagi, ini nampaknya ada yang masuk lagi, saya jadi trauma tapi nggak apa-apa kita angkat. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Anji, Ibu dengan Bu Mun. Monggo, ada yang ingin ditanyakan ke Prof Sutarmin? Monggo.
2: Saya saya dulu bekas pedagang ya. Memang saya dari kecil itu dagang, usahanya dagang. Tapi saya mau tanya karena saya udah lansia. Dulu kan ada model inflasi. Arti inflasi itu apa? Ada barang tidak ada yang beli, atau banyak uang tidak ada yang dibeli, itu bagaimana artinya inflasi? Dulu kalau saya dulu kan nyimpen ya gampang lah ya, dulu kan emas juga masih murah tidak kayak sekarang. Kalau dulu orang memang larinya ke emas, dulu petani itu semua belinya emas loh.
1: Betul,
2: panen ya beli emas. Tapi setelah macam-macam itu yang enggak tahu. Dulu kan zaman dulu emas itu palen, perak, ukon. Itu kalau petani-petani belinya itu. Bukan emas batangan, belum kenal emas batangan, belum emas murni belum pernah. Perhiasan ya beli itu pengalaman dulu. Sekian, terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih, Ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini menarik. Prof, ada perspektif lain mungkin boleh langsung ditanggapi Prof. Monggo.
1: Ya, betul sekali Ibu. Bapak, ya sebetulnya Mas, tadi saya sampaikan, saya sarankan untuk emas batang karena lebih terstandarisasi. Artinya kita, soalnya gini, misalnya kita pernah punya emas, tahunnya pada saat anting-anting kita belikan anak lah, pada saat anak lahir itu biasanya kan ditindik cewek itu. Terus suatu saat kan sudah gak dipakai, dulu belinya berapa. Tapi kalau sifatnya perhiasan itu nanti yang menggrading atau yang anu itu kan pemilik tokonya gitu.
0: Iya, yang mempermainkan iya, harga lah ya.
1: Ya tetap naik tetap itu. Tapi selalu kalau saya gak berurusan karena kadang mohon maaf jadi kayak emosi gitu kan. Wong harganya sekian ini gitu, alasannya ini udah naik kok udah itu. Tapi faktanya itu, itu kelihatan sekali pada saat kita datang ke situ itu kan kadang mau jual apa mau beli gitu kan. Kalau mau beli itu biasanya kan lebih ramah, lebih
0: layani.
1: Kalau jual itu
0: ya memang real di lapangannya kayak gitu ya Prof ya.
1: Itu.
0: Berarti enggak cuma di bumi ayu ya Prof ya.
1: Jadi ini hanya kalau tujuannya tujuannya memang untuk investasi loh ini murni. Tapi kalau memang sambil dipakai ibu-ibu kan kan salah satu yang menjadi gaya hidup gitu. Jadi katanya kalau ibu-ibu itu kalau sakit itu obatnya dua gitu, diajak diajak ke mall karena sama toko emas gitu, gitu.
0: Nggak ada pilihan ke dokter ya Prof ya.
1: Ke dokter itu kadang malas
0: opsi sekian
1: ya, gitu. Gitu.
0: Oke, baik. Jadi demikian ya. Berarti nggak ada hubungannya terkait dengan ada barangnya, tapi kemudian nggak ada yang beli. Itu berarti supply demand ya itu ya sebutannya ya, Prof. Iya.
1: Yeah. Oh iya. Yeah. Mm-hmm. Itu tadi. Jadi tadi apa itu inflasi itu? Yang kita tekankan di sini adalah nilai tukar namanya. Nilai tukarnya itu menurun. Jadi memang, nah. zaman dulu itu ya kita nggak pernah tahu itu ada istilah inflasi, investasi. Ya taunya itu kalau habis panen tadi ya berusaha, karena kalau dijual disimpan makanan atau bahan pangan ya pasti akan rusak, terus dijual, terus uangnya disimpan. Zaman dulu kan orang ke bank aja juga
0: jarang disimpan di bawah kasur, rusak
1: ya, gitu ya, Prof. Kadang dipinjam saudara atau apa gitu kan.
0: Balik ya, Prof.
1: Iya, kayak gitu. Tapi saya masih percaya orang-orang dulu lebih itu ya, lebih komitmen mungkin ya, karena itu bagian dari itu. Jadi tabungannya ya, masyarakat zaman dulu itu memang sekarang sudah berbeda sekali. Zaman dulu kalau misalnya kita panen otomatis dijual ya pegang uang, kalau enggak segera dibelikan. Kenapa emas tadi bukan tanah atau apa ya? Tentu ya belum tentu cukup untuk beli tanah gitu kan. Kecuali bisa ditempo, dicicil berapa kali kan. Tapi kalau emas biasanya misalnya gelang ya, dari ukuran yang kecil sampai yang besar ya ada kan gitu. Jadi secukupnya atau sesuai dengan kemampuannya.
0: Oke. Baik, demikian ya Ibu Mun ya. Semoga masih stay tune dan bisa diterima jawabannya. Nih, kalau misalkan masih butuh ditanyakan boleh di 632336 atau di 0811254091. Prof, ini ada satu pertanyaan lagi dari kanal YouTube dari Andi 3578. Selamat sore Prof Sutarmin.
1: Sore Mas.
0: Tadi disebutkan lebih direkomendasikan investasi di properti, Prof. Ya, mohon maaf melihat modal yang besar di awal, sedangkan emas harga terus turun, apa yang membuka usaha juga termasuk investasi lah ini? Ya. Seperti apa Pak tanggapannya, Prof?
1: Kalau kita punya uang gitu kan, kita punya uang, uangnya uang adem lah ya. Uang adem itu artinya bukan uang pinjaman, bukan yang harus bungani gitu kan. Itu kita punya usaha, itu karena akan mempercepat perputaran atau cash flow yang cepat sekali. Nah, tapi kalau rata-rata kan orang itu di Indonesia itu orang yang punya usaha yang akhirnya sukses itu nggak ada 2% kan. Jadi orang usaha banyak, tapi kan yang gagal banyak karena ya masalah manajemen dan sebagainya. Nah, kalau kita punya uang itu terus kita biasanya kerja, yang kita lakukan itu kalau kita kerja misalnya konteksnya itu memang secara bersahab kan emas. Nah, emas itu kan naik turun. Kalau kita ya belinya kemarin ya agak banyak misalnya istri itu beli. Tapi kalau saya membuktikan gini. Ya, kalau saya dulu itu sejak muda, kebetulan sejak muda, sejak sebelum menikah itu saya udah berani beli tanah. Saya itu enggak punya uang, enggak punya apa, tapi saya karena kerja waktu itu saya punya gaji, saya memang berani beli aset tanah gitu kan. Nah, kenapa? Jadi saya itu selama ini misalnya nggak pernah utang untuk usaha nggak, tapi memang kalau yang sifatnya beli untuk tanah. Nah, kenapa berani beli tanah? Karena return-nya atau imbal baliknya itu melampaui dengan inflasi itu. Jadi nggak ada ceritanya harga tanah turun
0: tergerus
1: itu,
0: gitu ya.
1: Tergerus enggak. Jadi dan itu adalah belajar menabung. Misalnya kalau kita dipegang uang udahlah, percaya saya habislah. Apalagi kalau zamannya sekarang dengan banyaknya kafe, banyaknya godaan, banyaknya itu udah
0: lenyap
1: saya,
0: sudah ya.
1: Saya jamin itu. Nah, contoh saya membandingkan misalnya saya itu tahun 2011 itu beli tanah di Jogja itu 157 juta.
0: Oke.
1: Ya 157 juta. Dan saya beli itu. Ada alternatif berikutnya, saya bisa juga beli mobil gitu kan. 157 juta. Kemarin tahun 2020. Itu berarti 9 tahun itu saya dapat 1,5 M, artinya dari itu hampir 10 kali lipat. Rata-rata anggap aja 12% itu. Itu yang kedua, saya juga dapat nilai kontrak. Jadi pemasukannya ganda kayak seperti itu. Hanya memang cara mendapatkannya gimana? Nah, kalau saya memang dulu karena pertama saya kerja, punya pemasukan rutin, bisa untuk ngangsur yang mumpung masih muda, ya kita lakukan itu kan akhirnya alhamdulillah menikmati sekali. Kita bayangkan, kita belum tentu 157 juta jadikan anu pasti habis. Tapi kalau dijadikan belikan mobil saat itu 9 tahun lagi mobilnya saya kira ya depresiasi. Mobil saya kira enggak sampai harganya 50 juta itu. Ngian kira-kira. Ya.
0: Jadi memang ya betul ya, memanfaatkan waktu muda ini mumpung masih muda, katanya muda sebelum tua, saya sebelum sakit gitu ya Prof ya. Jadi memang mumpung masih muda ini juga Prof Sutarmin menjadi satu sosok yang kemudian ya semoga bisa menjadi contoh kita semuanya gitu ya. Dari muda ya Prof ya Prof ya. Pokoknya gaji seberapa-berapa gitu nabung ya, pokoknya sedikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya Prof ya. Baik, Prof Sutarmin ini ternyata melihat jam ini udah hampir jam 4 ya, karena nanti ada acara selanjutnya. Prof, terakhir bagaimana kemudian investasi ini bisa mengalahkan inflasi? Prof Sutarmin, monggo.
1: Untuk masuk ke dalam hal tadi, sebetulnya kita sudah mensepil-sepil gitu ya. Jadi memang ada banyak pilihan investasi. Nah, tapi kan kita juga sudah tahu mempelajari. Jadi dalam hal ini tentu selama kita hidup, mungkin usia sekian kan kita udah mendengar, punya teman untuk konsultasi. Sebetulnya kalau saya tabungkan ini dapatnya berapa? Misalnya tabungan bank tadi, itu pasti tergerus. Itu gak akan
0: cuan apa, lah ya.
1: Cuan. Terus kalau saham memang mau ambil risiko, karena di sini berlaku high gain, high risk, low gain, low risk ya. Jadi ketika kita mau apa, ambil pendapatan yang keuntungan margin yang besar, itu biasanya risikonya juga besar. Gitu kan. Nah, sedangkan kalau mau yang awal juga, tapi kalau mau main saham yang daripada di tabungan misalnya ikut reksadana atau apa ya, bisa saja. Dan tapi terus terang saya memang tidak anu di situ. Jadi alhamdulillah karena mudanya juga ya enggak prihatin, di kecilnya prihatin sebelum kuliah, tapi setelah itu kan ya menikmati seperti otaknya apa-apa bisa, tapi alhamdulillah aset-asetnya sekarang ya sudah mau gimana ya, ke jalan-jalan ke luar negeri bisa. Alhamdulillah anak sudah ibaratnya didaftarkan haji semua, artinya memang dengan strategi apa investasi yang tepat itu bukan hanya mengalahkan lagi, itu memang menguntungkan gitu. Menurut saya kan akan menjadi melejit jauh mengimbangi dengan gaji kita sebagai misalnya sebagai karyawan kayak gitu.
0: Baik, jadi memang investasi ini menjadi satu model yang kemudian ini nampaknya ya anak muda, orang-orang zaman sekarang ini patut untuk kemudian mempelajarinya gitu ya Prof ya. Ini bahkan sekarang ini kalau misalkan ngomongin investasi, banyak aplikasi-aplikasi yang kemudian bermunculan, startup yang kemudian bermunculan yang bisa memberikan ya apa itu kan, banyak iklan yang kemudian kayak investasi latihan 10.000 dengan 10.000 gitu ya Prof ya.
1: Betul.
0: Ini kemudian bisa ya istilahnya buat latihan untuk kedepannya. Tentunya Prof Sutarmin juga untuk sampai di titik ini juga bukan cerita yang mudah ya Prof.
1: Betul. Ya dari posisi yang minus gitu kan. Tapi justru memang ketangguhan itu dihasilkan pada saat kita sering dicoba gitu. Jadi tidak ada pelaut ulung yang dilahirkan di perairan yang dangkal. Oh ya, saya menambahkan
0: dikit tadi.
1: Kalau secara formulasi itu untuk menghitung imbal balik yang real gitu kan, itu jadi dikombinasikan antara return atau pendapatan yang nominal dibagi dengan formulasi inflasinya. Jadi kalau dalam rumus itu kan R real itu sama dengan 1 plus R nominal dibagi dengan 1 plus inflasi minus 1. Ya, kayak gitu. Jadi kalau memasukkan itu jadi nanti langsung kelihatan, kita akan ada sisa berapa. Kayak gitu.
0: Baik, ini ada satu ini ya rumus gitu ya dari yang sudah di ini. Mungkin untuk Anda yang bergabung via YouTube ini bisa di zoom ya, bisa diinformasikan ya Prof ya nih ke para pendengar Pro 1 ini ya. Mungkin untuk Anda yang bergabung di YouTube RRI Purwokerto ini bisa di screenshot dan lain sebagainya. Ini ilmu untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak Prof Sutarmin sudah berkenan sama-sama hadir di kesempatan sore hari ini. Pokoknya sehat, sukses terus untuk Prof Sutarmin.
1: Terima kasih Mas Rizky
0: atas kesempatannya. Baik, terima kasih sekali lagi Prof. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1, demikian tadi dialog inflasi dan investasi berjaringan Korbis 11 disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Purwokerto dengan mengangkat satu tema, mengalahkan inflasi dengan investasi. Jangan kemana-mana pendengar, tetap berada di sini saja di Pro 1 RRI, karena sesaat lagi pendengar akan dihadirkan Warta Berita Korwil disiarkan langsung juga dari Pro 1 RRI Purwokerto. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1, Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menjajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya pendengar, harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi. Pendengar, perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Inilah pendengar Buletin Lintas Jateng DIY sore hari ini selengkapnya bersama saya undang Rizky. Pendengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Semarang. Harga cabai saat ini menembus Rp90.000. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar pasar murah guna menekan adanya inflasi. Berikut laporan selengkapnya bersama Tika Budiman.
1: Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80.
2: Pendengar, harga cabai yang menembus Rp65.000 hingga Rp90.000 per kilogram menjadi perhatian di tengah cuaca ekstrim yang berpotensi mengganggu produksi. Namun petani di Bandaran, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang masih mampu menjaga pasokan karena ketersediaan air yang mencukupi dan mulai memasuki masa panen. Kunto, anggota kelompok tani Mulia Manunggar Makmur di Bandaran, mengatakan cuaca panas ekstrim memang sedikit berdampak pada tanaman cabai. Kelompok tani yang beranggotakan 30 orang itu mengelola lahan cabai seluas hampir 10 hektar, termasuk lahan yang dikelola kelompok tani di tingkat kelurahan. Dari lahan tersebut, petani mampu menghasilkan sekitar 4 hingga 5 kuintal cabai setiap 3 hari sekali. Kunto memperkirakan harga cabai berpotensi kembali meningkat lagi pada November hingga Januari mendatang, seiring kondisi cuaca yang ekstrim. Perubahan cuaca pada periode tersebut perlu diwaspadai karena dapat mempengaruhi produktivitas tanaman dan ketersediaan cabai di pasaran.
3: Prediksi kemungkinan tinggi itu di cuaca ekstrim ketika di bulan-bulan November, Desember, Januari.
4: Itu
3: harga biasanya kan naik.
2: Merespon kenaikan harga dan potensi itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini memperkuat intervensi harga pangan dari hulu hingga hilir untuk menekan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui gerakan pangan murah serta bantuan sarana produksi pertanian. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengendalian inflasi membutuhkan kerjasama lintas sektor mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Perum Bulog hingga petani. Kolaborasi ini diharapkan mampu menjaga pasokan sekaligus memastikan harga bahan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat.
1: Bersama-sama untuk melakukan kolaborasi dalam rangka penetrasi harga, sifatnya adalah bagaimana inflasi terkait dengan ketersediaan dan keterjangkauan bisa kita laksanakan. Contoh terkait dengan cabai. Cabai itu rata-rata hari ini sudah, cabai rawit merah itu sudah naik hampir 70-80, kita subsidi bisa 40, artinya biar mereka, masyarakat itu terjangkau.
2: Joko, pedagang nasi goreng, membenarkan jika dalam 2 pekan terakhir ini sudah ada kenaikan harga cabai yang cukup membebani usahanya. Oleh karena itu, adanya pasar murah dinilainya cukup membantu para pedagang kecil.
5: Dengan adanya seperti ini, kita kan bangga sekali. Bisa untuk menutup kekurangan yang
2: lebih. Selain membantu konsumen dan para pelaku usaha, pemerintah juga mendorong agar para petani menyesuaikan pola tanam agar kegiatan produksi tetap adaptif terhadap kondisi cuaca. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, sebanyak 36 warga binaan di Lapas Semarang dipindahkan ke lapas di Pulau Nusa Kambangan Cilacap untuk mencegah resiko tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Luki Setiawan.
6: Karena di Jawa Tengah ini memang...
7: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 1 Semarang kembali melaksanakan pemindahan 36 warga binaan ke sejumlah lapas di Nusa Kambangan, Jawa Tengah, Minggu 11 Oktober 2026. Pemindahan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keamanan dan ketertiban Kamtib sekaligus menata hunian guna mendukung pelaksanaan pembinaan yang lebih optimal. Kepala Lapas Kelas 1 Semarang Ahmad Tohari menyampaikan pemindahan tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan kondusif. Menurutnya, penguatan pengamanan perlu berjalan beriringan dengan upaya pembinaan yang terarah sesuai kebutuhan warga binaan. Proses pembinaan dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur operasional standar atau SOP dan koordinasi antar unit pelaksana teknis UPT Pemasyarakatan. Lapas Semarang juga bersinergi dengan Unsur pengamanan termasuk TNI Polri untuk mendukung kelancaran proses pemindahan.
6: Pemindahan-pemindahan ini memang beberapa kali kami memindahkan karena faktor over kapasitasnya di sini. Jadi untuk pengimbangan over kapasitas, marilah makanya kami pindahkan ke lapas beberapa lapas di NK, yaitu faktor keamanan juga, faktor over kapasitas juga, dan faktor pembinaan juga.
7: Dari total 36 warga binaan yang dipindah, sebanyak 10 orang ditempatkan di lapas khusus kelas 2A Karanganyar, 10 orang di lapas kelas 2A Besi, 10 orang di lapas kelas 2 Ngaseman, dan 6 orang di lapas 2A Geladakan. Lukis dalam melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Surakarta. Perusahaan daerah air minum Tirta Lawu Karanganyar sepakat menghentikan proyek pemasangan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang kawasan Tawangmangu. Langkah penghentian pengerjaan pipa tersebut diambil untuk meredam kekhawatiran para petani terkait ketersediaan air irigasi pertanian dan menjaga kondusivitas wilayah. Berikut laporan selengkapnya bersama Arga Diraksa.
4: Kebijakan dari Pak Direktur Utama itu dihentikan, tidak dilanjutkan.
8: Udam Tirta Lawu Kabupaten Karanganyar mengambil langkah responsif dengan menghentikan proyek penggantian dan perbaikan jaringan pipa air di sumber mata air Dandang, Kelurahan Blumbang, Kecamatan Tawangmangu. Keputusan tersebut diambil usai puluhan petani asal Pancot, Kelurahan Kalisoro, mendatangi kantor Kecamatan Tawangmangu untuk menyampaikan kekhawatiran terkait potensi berkurangnya pasokan air irigasi petani serta aliran Sungai Samin di wilayah Matese. Direktur Teknik Pudam Tirta Lawu Karanganyar, Suparno, menjelaskan pengerjaan di lapangan sebenarnya hanya sebatas penataan elevasi pipa lama guna memperbaiki efisiensi aliran air tanpa ada penambahan debit air baru maupun penyedotan air sungai. Namun, demi mengedepankan pelayanan publik yang harmonis serta mencegah terjadinya benturan sosial dengan masyarakat, manajemen Pudam Tirta Lawu memilih untuk mengikuti aspirasi warga dan menghentikan proyek tersebut.
4: Ya, kita harus berpikir lebih lebar. Tidak hanya kita itu pelayanan air bersih di Kabupaten Karanganyar. Kami pun juga di Kabupaten Karanganyar ini banyak beberapa seperti petani dan lain-lain. Jangan sampai Pudam ini ada benturan dari pihak manapun, lebih-lebih dari petani. Saat seperti ini.
8: Guna memastikan transparansi di lapangan, pihak manajemen BUMD tersebut juga telah mengajak jajaran kepala desa serta perwakilan warga untuk mengecek langsung titik lokasi pengaliran air di kawasan Pancot. Suparno menegaskan jajaran direksi berkomitmen untuk merangkul seluruh pihak demi menjaga iklim Karanganyar yang aman, kondusif, serta guyub rukun.
4: Nah, akhirnya ya itu saya sampaikan, keputusan terbaik ini kita harus ngomong semuanya, tujuannya membuat Karanganyar ini Karanganyar yang aman, dinamis, guyub rukun itu saja.
8: Meskipun pengerjaan pipa dihentikan, Pudam Tirta Lawu Karanganyar kini tengah menyusun langkah alternatif agar pemenuhan kebutuhan air bersih bagi puluhan ribu pelanggan di Kabupaten Karanganyar tetap terlayani secara optimal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pemerintah mematangkan kesiapan koperasi Desa Merah Putih sebagai infrastruktur utama penyaluran bantuan bersubsidi agar tepat sasaran. Hal tersebut dipastikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo kemarin. Berikut laporan bersama Dania Rahma.
9: Karena semua produk subsidi nanti di sini, di koperasi desa, bantuan pangan, ya, barang-barang subsidi, pupuk subsidi, LPG 3 kilo subsidi, subsidi untuk beasiswa, subsidi untuk mahasiswa yang kuliah, itu di sini semua.
10: Menjelang peluncuran resmi koperasi Desa Merah Putih di tingkat nasional, pemerintah terus mengevaluasi kesiapan fasilitas operasional di daerah. Saat meninjau 4 titik koperasi di Kabupaten Sukoharjo, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, fasilitas ini merupakan infrastruktur resmi negara untuk menyalurkan pupuk, gas, hingga bantuan sosial secara eksklusif bagi warga setempat.
9: Bantuan semua ada di Koperasi Desa Merah Putih. Jadi Kopdas ini bukan warung, bukan toko. Dia sebagai infrastruktur pemerintah untuk melayani satu desa satu, agar tepat sasaran. Karena menurut riset, bantuan-bantuan itu separuh nggak tepat sasaran.
10: Kehadiran fasilitas penyalur subsidi yang terpusat ini rupanya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Salah seorang warga Desa Bentakan, Yulia, mengaku sangat terbantu karena koperasi tersebut menyediakan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak goreng dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran.
11: Sangat membantu masyarakat semuanya kecil. Seperti beras, beras kan di luar mahal, Mbak. Di sini sangat membantu. Minyak, semua ada, Mbak, di koperasi ini sangat membantu masyarakat kecil sekali.
10: Kunjungan peninjauan di Kecamatan Baki ini turut dihadiri Menteri Perdagangan, Gubernur Jawa Tengah, dan Direktur Utama Perumbulok. Pada kesempatan tersebut, warga juga menerima bantuan beras premium serta voucher belanja khusus untuk bertransaksi langsung di koperasi desa. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Peringat Pro 1 informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Diaspora Sleman mendorong anak muda untuk lebih produktif demi menghadapi bonus demografi yang diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat. Berita selengkapnya disampaikan reporter Karin Anissa untuk Anda.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena printer itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman.
13: Bonus demografi di Kabupaten Sleman diprediksi akan datang 10 tahun lebih cepat, yakni pada 2035. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sleman, Heru Saptono menjelaskan berdasarkan catatan BPS Sleman, sebanyak 70% penduduk di Kabupaten Sleman akan didominasi oleh usia produktif. Heru mengatakan kondisi ini memungkinkan terciptanya produktivitas masyarakat jika dibarengi dengan penyediaan lapangan kerja yang tinggi pula. Namun sebaliknya, ada kemungkinan meningkatnya angka kriminalitas jika tidak tersedia lapangan pekerjaan.
12: Memang belum ada penelitian, tapi kayaknya fenomena printer itu mengapa hanya terjadi di DIY, khususnya di Sleman. Saya patut menduga barangkali karena memang Sleman akan menerima bonus demografi lebih awal dan lapangan pekerjaan itu belum terbuka lebar.
13: Dispora Sleman mendorong berbagai program yang dapat mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda. Salah satunya melalui program Pemuda Pelopor dengan memberikan apresiasi kepada pemuda yang mengembangkan inovasi dan gerakan yang berdampak bagi masyarakat. Selain itu, Dispora juga menyiapkan program Juragan Muda untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada pemuda yang telah memiliki usaha.
12: Kemudian untuk bulan Oktober nanti, salah satu kegiatan kami untuk kemudian mewadahi energi kreatif dan menekan aktivitas negatif di kalangan pemuda, kami akan mengadakan lomba band antar SMA sederajat yang kita beri nama Pesta Fora.
13: Bonus demografi diharapkan tidak hanya dipandang sebagai peningkatan jumlah penduduk usia produktif, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat kualitas generasi muda sekaligus meningkatkan produktivitas pembangunan di Kabupaten Sleman.
0: Pendengar Pro 1 berilik informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Bantul memperpanjang status siaga darurat kekeringan dari 25 September menjadi 31 Desember 2026. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Aji Permono.
14: Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita. Ya, moga-moga untuk dari BPBD masih.
15: Pemerintah Kabupaten Bantul resmi memperpanjang masa berlaku status siaga darurat kekeringan hingga 31 Desember 2026. Kebijakan ini menjadi dasar penanganan kekeringan dan distribusi air bersih bagi masyarakat terdampak hingga akhir tahun. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik dan Peralatan BPBD Bantul Antoni Hutagaul menyatakan, status perpanjangan itu tertuang dalam keputusan Bupati Bantul nomor 434 tahun 2026. Dengan demikian, BPBD Bantul akan terus melakukan penyaluran air bersih bagi warga yang membutuhkan. Menurutnya, kondisi ini juga berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengenai awal musim hujan yang baru terjadi pada dasarian kedua bulan Desember.
14: Makanya kan kita belum bisa memperkirakan karena memang dari BMKG kan sampai Oktober akhir akan musim mulai masuk hujan. Yeah. Masuk hujan, tapi itu hujannya pun juga enggak langsung bisa mengisi air tanah kayak yang tahun 2023. Nih, 2023 itu bisa sampai Desember. Ini kemungkinan juga bisa sampai Desember masih berjalan terus kita.
15: Antoni menambahkan, kebijakan tersebut juga memungkinkan BPBD Bantul mengusulkan belanja tidak terduga atau BTT apabila anggaran penanganan kekeringan yang tersedia tidak mencukupi. Namun, ia memastikan bahwa cadangan tangki air masih mencukupi hingga akhir tahun.
16: Untuk saat ini, kalau untuk air kita masih aman, belum mengajukan PTT ya. Ya, moga-moga untuk dari BPBD masih aman, karena memang sekarang kayaknya begitu banyak juga teman-teman dari CSR yang masuk. Jadi kenapa sampai sekarang kok masih aman? Sepertinya ya memang masih aman karena banyak bantuan-bantuan dari teman-teman PMI, Tagana, kemudian dari CSR juga yang langsung masuk ke lokasi-lokasi, Mas.
15: Sebagai informasi, hingga kini sudah ada 9 kapal newon di Kabupaten Bantul yang terdampak kekeringan. BPBD Bantul pun sudah menyalurkan 4,94 juta liter air bersih yang dimanfaatkan oleh 12.248 jiwa.
0: Pendengar Pro 1, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Keamanan jajanan anak sekolah menjadi perhatian dari Balai POM di Kabupaten Banyumas, mengingat anak-anak termasuk kelompok rentan terhadap risiko pangan yang tidak aman. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan jajanan, pembinaan pedagang, serta edukasi kepada para siswa, guru, dan orang tua untuk menjaga keracunan pangan. Selengkapnya akan dilaporkan Fakhriansyah.
17: Balai POM di Kabupaten Banyumas terus memperkuat pengawasan keamanan jajanan di lingkungan sekolah guna memastikan pangannya dikonsumsi anak-anak aman dan layak. Pengawasan difokuskan pada makanan siap saji, jajanan berbahan tepung seperti cilok dan bakso, makanan dengan warna mencolok, serta minuman yang menggunakan es dari air yang belum matang. Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, Gideon, mengatakan pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan cara pengolahan dan penyajian pangan oleh pedagang. Selain itu, Balai POM juga memberikan pembinaan kepada penjual serta edukasi kepada siswa agar mampu memilih jajanan yang aman dikonsumsi. Gideon menjelaskan masyarakat perlu mewaspadai jajanan dengan warna yang sangat mencolok atau berpendar, serta makanan berbahan tepung yang bertekstur terlalu kenyal dan tahan lama dalam kondisi terbuka. Meski demikian, ciri-ciri tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan adanya bahan berbahaya. Karena itu diperlukan pemeriksaan melalui laboratorium.
18: Biasanya juga dia teksturnya itu biasanya tahan lama, sampai sore seperti itu masih bagus dia ininya. Tetapi kalau kita menyarankan ke masyarakat, kalau ketemunya seperti itu jangan langsung ngejudge gitu, itu mengandung bahan berbahaya gitu. Karena kita tetap pembuktian kita melalui laboratorium pengujian seperti itu. Kalau masyarakat menemukan, mungkin bisa melaporkan ke BPOM gitu untuk kita melakukan pengujian.
17: Selain memeriksa kebersihan tempat berjualan dan wadah makanan, Balai POM juga mengedukasi pihak sekolah dan orang tua mengenai cara memilih pangan yang aman. Penyimpanan makanan turut menjadi perhatian, termasuk produk susu pasteurisasi yang perlu disimpan dalam kondisi dingin agar kualitasnya tetap terjaga. Gideon menambahkan pengawasan keamanan jajanan membutuhkan kerjasama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, sekolah, orang tua, hingga pedagang. Melalui edukasi keamanan pangan di sekolah, pasar, dan desa, masyarakat diharapkan semakin memahami pentingnya memilih makanan yang aman serta mencegah risiko keracunan pangan pada anak-anak. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada dua warga yang membutuhkan di wilayah Kecamatan Wanadadi. Bantuan ini diharapkan dapat mempermudah aktivitas sehari-hari dan menambah semangat penerima manfaat. Selengkapnya akan dilaporkan reporter RRI Purwokerto di Banjarnegara, Joko Winarno.
19: Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyerahkan bantuan kursi roda kepada Wahadi, 73 tahun warga Desa Gumingsir, dan Tam Sudin, 63 tahun warga Desa Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga memberikan dukungan moral kepada kedua penerima bantuan kursi roda. Bupati berharap bantuan kursi roda bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ia juga ingin memastikan masyarakat yang membutuhkan mendapatkan pelayanan yang baik dan berpesan agar mereka tetap semangat dan tidak putus asa dalam menjalani kehidupan sehari-hari.
20: Kalau hari ini simbolis saja dua titik, selebihnya diserahkan oleh Dinas Sosial. Karena kebetulan sebenarnya ini bukan acara resmi, karena kebetulan mau diberikan, saya ingin memberikan secara langsung. Jadi sebenarnya bukan acara resmi hari ini, tapi memang karena ingin silaturahmi, mudah-mudahan silaturahmi ini membawa keberkahan bagi kita semua.
19: Harapannya apa, Bu, dengan adanya bantuan kursi roda ini bagi penerima, Bu?
20: Tentunya harapannya untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien, dan mudah-mudahan bisa bermanfaat tentunya.
19: Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara, Riatmojo Pontonugroho, menjelaskan bantuan kursi roda diberikan untuk membantu warga yang mengalami keterbatasan mobilitas. Menurutnya pada tahun 2026 ini, Dinas Sosial Banjarnegara menyalurkan bantuan kursi roda sebanyak 70 unit pada warga yang membutuhkan. Dengan adanya bantuan ini, penerima manfaat diharapkan dapat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah.
3: Total yang kita bantukan di tahun 2026 ini sesuai dengan anggaran yang ada di dalam ini, kita memberikan untuk 50 kursi roda biasa dan 10 kursi roda adaptif. Adaptif itu berarti untuk yang disabilitas biasanya ada kebutuhan khusus yang harus ditambahkan yang tidak ada di kursi roda biasa. Jadi totalnya kita ada 60 unit kursi roda yang kita bantukan di tahun 2026. Semoga tahun 2027 nanti bisa dapat banyak lagi dan kita bisa membantu masyarakat yang membutuhkan.
19: Salah seorang penerima bantuan, Wahadi, menyampaikan terima kasih kepada Bupati dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara atas bantuan yang diterimanya. Menurutnya, bantuan kursi roda yang diterima akan sangat membantu aktivitasnya setiap hari.
21: Rasanya senang. Membantu banget pula itu Pak Kuda. Materiun banget kali bapak-bapak yang masih nyepot dan kursi roda niki tang bulan niki materiun banget bulan boleh sakit medal sakit tang pundi kan materiun banget lah nek buatan lalu kan buatan sakit karing kuda tang dia mawon sih kan kursi roda tapi bantuan kan boleh sakit karing sakit medal sakit tempundi jalan-jalan gak sakit nanti dampingin kan sakit terlibun banget ya.
19: Penyerahan bantuan ini turut disaksikan kepala desa Gumingsir dan desa Wanadadi serta warga setempat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berharap dukungan alat bantu mobilitas ini dapat membantu warga menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih mudah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan dari Joko Winarno dari Banjarnegara mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih, matur nuwun atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Minggu depan reunian, enaknya kita pakai baju apa ya?
1: Pakai batik dong.
0: Ih, tua tahu.
1: Loh, jangan salah. Batik bukan identik dengan orang tua loh. Banyak kok sekarang anak muda pakai batik juga dan keren tahu.
0: Masa?
1: Iya. Kita tuh harus bangga sama batik asli Indonesia. Orang asing aja kan pada pakai batik tuh. Masa kita malah enggak?
0: Ih, tapi batik kan modelnya gitu-gitu aja.
1: Duh, urusan model kan harusnya kamu lebih pinter tuh. Macam-macam tahu sayang. Ada batik Semarangan, terus batik Solo, belum lagi batik Pekalongan, batik Cirebon. Aduh, macam-macam deh.
0: Iya ya. Oh ya, ada juga lagunya loh.
1: Hah?

Pendengar Semarang Sore ini masih hadir untuk menemani segala aktivitas Anda, dan kami harapkan yang saat ini sedang menikmati hari-harinya dengan bekerja ya, ada juga yang sudah pulang ke rumah tinggal beristirahat, selalu diberikan keberkahan dan juga kebahagiaan. Dan kami juga janji akan menghadirkan informasi cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya nanti ya, bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, dan juga ragam informasi serta musik terbaik lainnya akan kami hadirkan sampai nanti di jam 7 malam. Dan kami juga menantikan untuk informasi di wilayah Anda saat ini kira-kira seperti apa, pendengar. Silakan untuk melihat sekitar, barangkali ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan kepada kami. Silakan, pendengar. Kami nantikan di WhatsApp 081 666 6886, dan juga di telepon, pendengar, di 024 8316 686, dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: keluargaku, menghancurkan hidupku.
1: Sayang, maafkan aku. Aku hilaf.
2: Selalu itu yang jadi alasan. Hilaf, hilaf, dan hilaf.
1: Aku...
2: DRT yang kau lakukan kepada aku tidak hanya menyakiti secara fisik, tapi juga psikisku, Mas. Dan anak-anak yang tidak tahu apa-apa juga akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Trauma, Mas.
1: Aku...
2: Segala bentuk KDRT, kekerasan fisik, psikis, verbal, sampai kekerasan seksual, semua bisa aku laporkan, bisa dipidanakan. Stop KDRT, Mas. Sudah cukup dengan...

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami untuk update informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya untuk sore hari ini hingga nanti malam akan kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matyani Semarang bersama dengan rekan Agustri yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, baik, selamat sore Mas Galih. Baik, saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore ini hingga malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti, umumnya cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Galih.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Baik, demikian pendengar kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh Prakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf umumkan pendaftaran dana hibah Arab Saudi. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan ke akun Instagram miliknya, yaitu @gusipul_id, tidak ditemukan informasi mengenai pendaftaran dana hibah dari Arab Saudi. Selanjutnya, pengecekan menggunakan Google Lens menemukan bahwa video itu identik dengan unggahan akun TikTok @kemensosri milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dalam video aslinya, Saifullah mengajak masyarakat untuk melawan narkoba dan tidak ada kaitannya terkait dengan pendaftaran dana hibah Arab Saudi. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Kami hadirkan untuk Anda pendengar sore hari ini program Live Traffic, sekaligus mengajak Anda untuk jalan-jalan di wilayah Wonosobo. Dan informasi lalu lintas lengkapnya akan disampaikan oleh AKP Seno Hartanto SHMH dari Res Wonosobo pendengar, yang kebetulan saat ini berada di lokasi Jalan Ahmad Yani Kebumen. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Sobat RRI.
0: Baik, berjumpa lagi Bapak dengan saya, Gali. Kabar baik, sehat ya?
1: Sehat selalu. Salam polisi RRI.
0: Baik, salam polisi juga Pak Seno. Terkait dengan informasi saat ini di Jalan Ahmad Yani Kebumen, seperti apa Pak update-nya?
1: Kami laporkan situasi arus lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Kota Kebumen. Pada sore hari ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar, giat masyarakat juga terpantau normal di seputaran alun-alun Kebumen, juga Jalan Merdeka dan sekitarnya. Kami laporkan situasi arus lalu lintas juga cukup ramai lancar untuk giat masyarakat yang menikmati di wilayah alun-alun Kebumen. Pada sore hari ini juga terpantau ramai. Untuk kami laporkan situasi cuaca pada sore hari ini cukup cerah. Kami menghimbau kepada masyarakat yang melintasi wilayah hukum Kota Kebumen selalu berhati-hati, taati peraturan, jaga keselamatan. Karena keselamatan nomor satu dan keluarga menunggu di rumah. Demikian RRI.
0: Baik, untuk temuan sendiri bagaimana Pak sepanjang hari ini, apakah ada sebuah kejadian?
1: Dilaporkan RRI pada sore hari ini arus lalu lintas dari wilayah hukum Kota Kebumen cukup lancar. Untuk kejadian yang menonjol di wilayah Kebumen juga masih nihil. Demikian Sobat RRI.
0: Baik, untuk temuan pelanggaran apakah juga sempat ada Pak, seperti masyarakat yang tidak mengenakan helm atau melanggar lampu merah, bagaimana Pak?
1: Terima kasih RRI. Kami laporkan untuk masyarakat yang melintasi wilayah hukum Kota Kebumen pada dari pagi, kami melaksanakan ambang gangguan pagi, siang maupun sore. Untuk masyarakat Kebumen cukup tertib. Untuk kami selalu menghimbau dan memberlakukan masyarakat Kebumen untuk lebih dewasa, dan masyarakat yang memasuki wilayah hukum Kota Kebumen juga sudah melaksanakan kegiatan di jalan, memakai helm dan kelengkapan kendaraan juga semakin hari semakin tertib. Demikian RRI.
0: Baik, terima kasih Pak Seno untuk informasi yang sudah dihadirkan sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam polisi, Bapak.
1: Salam polisi, polisi bersama masyarakat.
0: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas di wilayah Kebumen, tepatnya di Jalan Ahmad Yani. Sudah kami hadirkan update-nya bersama dengan Pak Seno ya. Dan kami harapkan dan berpesan juga pendengar untuk tetap waspada, hati-hati di jalan, karena seperti yang kita tahu, keselamatan berlalu lintas juga tanggung jawab milik kita bersama.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
2: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
2: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
2: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
2: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
2: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Kami juga akan menghadirkan informasi Bobin Kaptipmas, pendengar, dan sore hari ini bersama dengan Aibtu Paul Maridas dari Polsek Karangtengah, Desa Rejosari, Polres Demak, yang akan menghadirkan informasi terkait dengan program dari Polri saat ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Pak Paul.
1: Selamat sore menjelang petang, Bapak.
0: Baik,
1: dengan kami Aibtu Maridas.
0: Baik, Pak Paul, kabar baik sehat ya sore hari ini?
1: Alhamdulillah, baik-baik, sehat, walafiat, dan dijauhkan semoga dari cobaan hidup.
0: Baik.
1: Gimana, Mas?
0: Terkait dengan informasi giat yang dilaksanakan berdasarkan program dari Polri, kira-kira seperti apa, Pak, yang bisa dihadirkan?
1: Terima kasih, baik sekali atas pertanyaannya. Begini, Mas, untuk Polri dewasa ini tentunya kita tahu semua selalu mendukung program pemerintah ya, senada atau sejalan dengan program pemerintah, khususnya dalam hal ini mungkin sinergi dengan bidang kesehatan, yakni memberantas tuberkulosis atau TB paru demikian. Jadi untuk singkatnya, program Polri ini mengedepankan bagaimana Polri mendukung langkah-langkah pemerintah untuk mengantisipasi, mencegah terjangkitnya TB paru. Demikian, Mas.
0: Baik, sejauh ini bagaimana, Pak, dengan adanya giat yang dilaksanakan? Apakah sempat ada temuan di Desa Rejosari?
1: Alhamdulillah, ya patut kita sayangkan. Harapannya zero, namun ada 1-2 warga yang terkena suspek TB paru, namun kita sudah antisipasi dengan cepat dengan cara membahu dengan warga masyarakat dan tentunya dengan segi medis, yakni bidan desa ataupun yang mewakili dari Puskesmas Karangtengah untuk selalu memantau dan mencegah agar tidak meluas. Demikian, Pak.
0: Baik, kemudian seperti apa untuk temuan tersebut? Ini dari orang tua kah atau anak muda?
1: Terima kasih. Kebetulan ini untuk pasien masih usia belasan tahun, ya, belasan tahun dengan aktivitas sebagai pelajar dan sekarang sudah semakin membaik kondisinya, demikian.
0: Baik. Kira-kira seperti apa, Pak, langkah pencegahan yang dilaksanakan supaya virus tersebut tidak menyebar luas di Desa Rejosari?
1: Terima kasih untuk langkah pencegahan dari sektor kami, dari sektor Polri, yakni membantu memfasilitasi dari tenaga medis setempat untuk menghimbau kepada penderita, suspek maupun orang-orang tetangga sekelilingnya untuk bisa paham agar penyakit ini cukup berbahaya sehingga masyarakat sekitar dari dini bisa mengantisipasi secara mandiri. Demikian, menghimbau, kita menghimbau, sifatnya menghimbau. Untuk cara pencegahan secara teknis itu kewenangan dari rekan-rekan kita dari medis. Demikian.
0: Baik. Pak Paul, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus menjaga kesehatannya, Pak, di tengah kondisi cuaca ekstrim pula yang kita rasakan saat ini. Silakan, Pak.
1: Terima kasih, alhamdulillah, atas waktu yang diberikannya. Jadi sedikit melebar dari kami, sedikit informasi bahwa Desa Rejosari masuk wilayah administrasi Kecamatan Karangtengah yang berpenghuni sekitaran 3.700 jiwa, yang mana alhamdulillah secara umum situasi kamtipmasnya sampai per detik ini aman terkendali. Itu berkat kerja keras kita semua, seluruh ornamen-ornamen instrumen di wilayah desa saling membahu. Dan kaitannya dengan kesehatan yang tadi kita bahas, alhamdulillah kita semakin sadar, semakin kesini kita semakin sadar bahwa kesehatan adalah nomor satu Karena dengan sehat kita bisa melaksanakan aktivitas selanjutnya. Untuk itu, harapan kami dari sektor Polri, apa-apa yang menjadi program pemerintah khususnya di bidang kesehatan, mari kita dukung sepenuhnya sehingga diri kita, keluarga kita maupun orang-orang terdekat kita dijauhkan dari penyakit apapun. Demikian Mas Harikan.
0: Baik, terima kasih Pak Paul untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam polisi, Bapak.
1: Terima kasih, sama-sama, salam polisi.
0: Demikian pendengar informasi Bebin Kaptipnas yang sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan Aibtu Paul Maridas dari Polsek Karangtengah, Desa Rajasari, Polres Demak yang baru saja menghadirkan informasi pencegahan penyakit TBC. Dan kami sampaikan juga informasi berupa kehilangan surat penting, satu buah buku kir KBM truk dam merek Toyota Dyna tahun 2012 warna merah hitam nopol AD9752YW dengan nomor uji kir B17756 hilang di sekitar wilayah Gunung Pati Semarang pada awal bulan Oktober 2022.

Pendengar, kami informasikan juga untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya. Sore hari menjelang petang kali ini akan dikumandangkan pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan hadirkan untuk Anda satu lagu religi, kemudian juga kultum dengan satu tema judulnya Hukum Memberi, yang akan dipandu oleh Ustadz Rahmat. Dan kami juga akan menghadirkan siaran langsung untuk acara peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang tepat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama dengan kami, Bergerak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita, terlebih-lebih nikmat iman Islam yang masih Allah tanamkan dalam hati kita. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan para sahabatnya. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, dikisahkan sudah sejak lama Abu Talhah memperhatikan pekerja tetangga kebunnya, seorang budak hitam. Abu Talhah adalah seorang yang kaya pada zamannya. Ia banyak memiliki perkebunan. Salah satunya adalah kebun yang lokasinya bersebelahan dengan kebun di mana si budak itu bekerja. Kebun majikan si budak hitam itu tidak seluas milik Abu Talhah. Karenanya upahnya pun sangat sedikit, hanya 3 potong roti per harinya. Budak hitam ini menjalani hidupnya dengan penuh keikhlasan dan keimanan yang tinggi akan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Baginya tidak ada alasan memprotes kemalangan hidup dan minimnya upah yang diterima. Ia memandang ada lebih banyak kemurahan Allah dalam bentuk lain yang mesti ia syukuri. Panca indera yang lengkap dan masih bisa bernafas saja sudah merupakan 2 nikmat yang tidak mampu dibayarnya. Ia selalu

laki-laki diberikan kepada anjing tersebut hingga kenyang dan berlalu dari hadapannya. Abu Talhah yang memang sudah lama memperhatikan si budak hitam ini menjadi tertegun menyaksikan apa yang dilihatnya. Ia tahu bahwa upah si budak hitam ini hanya 3 potong roti tersebut, tidak ada yang lain. Namun kemudian ia lebih rela bila si anjing yang makan roti upah kerjanya. Karena penasaran, Abu Talhah bertanya kepada si budak hitam itu, "Wahai Bapak, sadarkah engkau apa yang telah engkau lakukan?" "Sadar," jawab si budak hitam. "Adakah upah yang lain yang diberikan oleh majikanmu?" tanya Abu Talhah lagi. "Upahku hanyalah yang tuan lihat." Kemudian Abu Talhah kembali bertanya, "Apa Bapak tidak merasa khawatir tidak dapat makan?" "Saya tidak khawatir. Ada upah saya yang lain dari Allahku. Saya yakin Allah akan memperhatikan saya," jawab si buta hitam dengan penuh keyakinan. "Terus apa Bapak tidak akan menyesal nanti?" cecar Abu Talhah. Si buta hitam menjawab, "Untuk apa saya harus menyesal?" Tahulah si budak bahwa Abu Talhah memperhatikan perilakunya terhadap anjing tersebut. Kini ia merasa Abu Talhah sedang mencari tahu. Namun sungguh, karena kebodohannya, ia tidak tahu apa maksud Abu Talhah. Jawabannya benar-benar tulus dari hatinya yang bersih. Setelah berbincang-bincang, Abu Talhah minta ditunjukkan rumah majikan si budak hitam itu. Sesampainya di rumah majikan si buta hitam, Abu Talhah bertanya, "Apakah kebun tuan hendak dijual?" "Asal cocok harganya, Pak," jawab si pemilik kebun. Singkat cerita, kebun tersebut berpindah tangan menjadi kebunnya Abu Talhah. Lalu Abu Talhah menghadiahkan kebun tersebut kepada si buta hitam. Kini jadilah si buta hitam tersebut pemilik baru kebun itu. Para pendengar setia RRI yang berbahagia, sungguh tidak sedikit orang yang selalu mengharap hasil yang akan diterima sebelum bersedia melakukan suatu pekerjaan. Kebanyakan mereka tidak mau bertindak sebelum jelas hasilnya. Hal ini adalah kultur hubungan antara buruh dengan majikan, di mana setiap jam yang diberikan oleh buruh harus diganti dengan sejumlah upah yang telah disepakati. Cara berpikir seperti ini telah tertanam begitu dalam. Padahal sebenarnya siapa yang menabur pasti menuai, dan barang siapa yang menanam pasti akan mengetam. Siapapun Anda, jika menanam padi akan tumbuh padi, menanam jagung akan tumbuh jagung. Sebaliknya, jangan bermimpi tumbuh padi ketika Anda menanam rumput. Kalimat ini sudah sangat populer, yang intinya memuat pesan moral. Pikirkan dan kerjakan segala sesuatu dengan baik, maka segala sesuatu yang di alam semesta akan baik dan akan mengikutinya. Tanam dan taburlah kebaikan di mana saja dan kepada siapa saja dengan penuh keikhlasan, tanpa harus berharap imbalan, termasuk kebaikan berkarya dan bekerja kepada perusahaan, pertanian, perkebunan, kantor, atau tempat-tempat lain yang merupakan tempat kita mengabdi selama ini. Karena Tuhan tidak tidur, Maha Melihat, Maha Adil, dan Maha Bijaksana. Karya, pemberian, pertolongan, atau yang sejenisnya sebagai simbol tangan di atas yang dilakukan dengan tulus ikhlas, sering diartikan karya tanpa perlu berharap imbalan dan balasan, kecuali hanya bergantung dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak salah kalau kerja profesional itu dirumuskan sebagai kerja ikhlas, kerja cerdas, dan kerja berkualitas agar hasil kerja tuntas. Dengan sendirinya, hukum aksi reaksi akan berjalan dengan sendirinya.

puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan. Mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

Baik pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi kami informasikan, jangan sampai terlewat untuk siaran langsung peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang yang akan berlangsung di sekitar Tugu Muda dan Museum Mandala Bakti. Jadi jangan sampai ketinggalan pendengar, dan jangan ganti channel Anda, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

Polres Cilacap menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau SISPAM kota untuk mengantisipasi potensi kerusuhan dan gangguan keamanan selama pelaksanaan pemilihan kepala desa tahap pertama tahun 2026. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Kabupaten Cilacap pada Rabu 14 Oktober 2026 melibatkan sedikitnya 448 personil Polres Cilacap.

Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham mendorong aparat penegak hukum mempercepat penanganan laporan terkait anak berinisial G yang terpisah dari ibunya. Anak tersebut telah terpisah selama 3 tahun sehingga percepatan penanganan diperlukan untuk mendukung pencarian dan perlindungan. Info Pro 1.

0: Lah, kok semua warung sagiknya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sagiknya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau

Kami ingatkan untuk Anda pendengar yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa langsung cek di Play Store pendengar, kemudian ketik di kolom pencarian RRI Digital. Dan di sana Anda bisa mendapatkan berbagai fitur ya. Salah satunya bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Jadi hanya membutuhkan sinyal internet saja, pendengar, tinggal klik play. Semuanya tersedia, entah itu Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4. Dan jangan lupa untuk bisa berkirim pesan melalui kolom live chat, pendengar, karena di sana pun kami juga memantau segala aktivitas Anda. Dan ada fitur audio visual di mana Anda bisa melihat aktivitas penyiar ketika memutarkan lagu favorit Anda dan ketika memberikan informasi. Jadi tunggu apa lagi, pendengar? Segera download aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, saat ini masih kami pantau untuk upacara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang ya, yang berlangsung di Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti sekitarnya. Saat ini sedang ada pengaturan untuk upacara pendengar. Perangkapan upacara telah disiapkan dan seluruh pasukan peserta upacara telah siap di halaman museum. Kemudian baru saja saya dengarkan juga untuk komandan pasukan yang berpedang telah menghunus pedang pendengar. Dan seluruh pasukan upacara secara serentak sudah memasuki tempat upacara yang akan segera diiringi dengan lagu-lagu Mars dari Korsik. Dan masing-masing pasukan akan menuju ke tempat yang telah ditentukan. Segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar selengkapnya seperti apa untuk keberlangsungan hari pertama pada acara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang yang berlangsung di Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti. Tetap bersama dengan kami, pendengar.

Baik, pendengar, kami akan segera hadirkan untuk Anda upacara dan juga drama teatrikal peringatan pertempuran 5 hari di Semarang ya, yang berlangsung di Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti, akan segera kami hadirkan untuk Anda. Dan nanti ada rekan saya Nadira Aisyah, kemudian juga mewakili dari pemberitaan ada rekan saya dari Bahtiar Rifai ya, yang akan menghadirkan siaran langsung sampai acara tersebut berakhir, pendengar. Dan sedikit informasi mengenai pertempuran 5 hari Kota Semarang, pendengar, yang akan berlangsung tanggal 14 hingga 19 Oktober nanti ya. Ada beberapa poin sejarah yang akan dihadirkan pada drama teatrikal, mulai dari gugurnya beberapa tokoh penting, kemudian juga momen besar seperti pelucutan senjata dan juga kabar penyebaran racun yang tersiar kabar dari tentara Jepang yang meracuni cadangan air minum warga di Reservoir Siranda, tepatnya di Candi Lama, pendengar. Kemudian momentum ini juga sebuah peringatan bahwa banyak sekali hal historis yang harus kita ingat, pendengar, dan Tugu Muda menjadi sebuah bangunan saksi peristiwa heroik ini yang saat ini sudah diramaikan oleh masyarakat, pendengar. Kami akan hadirkan untuk Anda, pendengar, segera sesaat lagi.

0: pertempuran 5 hari di Semarang yang berlangsung di Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti. Nanti ada rekan saya, reporter Agus Herianto, yang akan melaporkan kondisi di lokasi selengkapnya hingga nanti acara selesai bergar. Dan silakan selamat mendengarkan untuk siaran langsung peringatan pertempuran 5 hari di Semarang Tugu Muda Museum Mandala Bakti. Rekan Heri, silakan untuk Anda bisa memberikan laporan situasi terkini. Halo. Baik, pendengar, saat ini masih kami coba sambungkan bersama dengan reporter Agus Herianto untuk memberikan gambaran secara langsung untuk peringatan pertempuran 5 hari di Semarang Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti. Segera kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi, dan silakan pendengar untuk Anda yang mungkin memiliki waktu luang, silakan untuk bisa mampir dan juga melihat kondisinya secara langsung, atau mungkin untuk Anda sekarang yang masih di rumah ingin mendengarkan saja, silakan untuk play Pro 1 Semarang melalui RRI Digital atau juga di 89 FM. Segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
1: Atau pertempuran 5.
2: Oh begitu saja, semua ku terima.
1: Peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang Tugu Muda Museum Mandala Bakti pada hari ini 14 Oktober 2026. Sedangkan persiapan upacara, semua perlengkapan telah disiapkan oleh panitia pada pertemuan 5 hari Semarang. Dan tidak hanya saya sendiri pada siaran langsung pada pertempuran 5 hari Semarang, saya juga bersama dengan Nadira yang akan mengantarkan pendengar pada petang hari ini hingga malam nanti di Bundaran Tugu Muda Semarang. Dan kita sapa dahulu, selamat petang Nadira, bagaimana kabarnya?
3: Iya, selamat petang juga rekan Heri, kabar baik, sehat ya. Dan juga pendengar, sore hari ini menjelang petang ya, ini terlihat suasana di kawasan Tugu Muda Semarang sangat ramai sekali masyarakat untuk menyaksikan peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang saat ini. Dan juga untuk peringatan pertempuran 5 hari Semarang ini di tanggal 14 Oktober 2026 akan diikuti sekitar 259 peserta, dengan jumlah dari tamu undangan terdapat 300 tamu undangan dan juga 151 peserta upacara dan 708 penunjang acara. Karena sebentar lagi pendengar kita akan menyaksikan upacara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dan terlihat pendengar di sebelah kanan saya, dari deretan kursi para tamu undangan sudah terisi sekitar kurang lebih 50%, diantaranya ada Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Ibu Messi Widyastuti. Terlihat juga Bapak Sukirno sebagai sutradara yang akan membacakan cukilan sejarah dan ungkapan pertempuran. Terlihat juga banyak veteran dan juga Ormas Semarang pendengar, yang nanti selain upacara ini juga akan dilaksanakan juga untuk teater, di mana teater ini sangat spesial akan dilangsungkan oleh mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang. Bukan hanya mahasiswa pendengar, tapi juga dari siswa sampai juga anak-anak. Karena kita tahu pendengar, pertempuran 5 hari di Semarang ini merupakan salah satu episode heroik dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang berlangsung dari tanggal 15 hingga 20 Oktober di 1945. Pertempuran sengit ini juga terjadi pendengar dari para pejuang Indonesia hingga melawan sisa-sisa pasukan Jepang yang menolak untuk menyerahkan senjata pasca proklamasi kemerdekaan. Dan juga Harry dan juga pendengar ya, saat ini kita tahu peristiwa pertempuran 5 hari di Semarang ini menjadi simbol keberanian dan juga pengorbanan rakyat Semarang dalam menegakkan kedaulatan negara yang baru lahir. Suasana di Semarang sendiri pendengar pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 diliput ketegangan, di mana dari satu sisi semangat kemerdekaan berkobar di kalangan pemuda dan juga rakyat. Di sisi lain pendengar, pasukan Jepang yang masih bersenjata lengkap ini juga menjadi sumber kekhawatiran. Puncak ketegangan terjadi setelah beredar kabar bahwa Jepang telah meracuni cadangan air minum di Candi Semarang. Dan untuk itu pendengar, kita juga akan mengajak Anda untuk beralih ke wawancara bersama dengan rekan saya Harry. Sebelum nanti kita akan lanjutkan untuk mengulas sejarah dari pertempuran 5 hari di kota Semarang sendiri. Silakan rekan Harry.
1: Ya, terima kasih rekan Nadira dan pendengar di mana pun Anda berada yang masih setia mendengarkan program 1 RI Semarang di pertempuran 5 hari Semarang. Dan kita akan mewawancari salah satu masyarakat yang hadir untuk menyaksikan pertempuran 5 hari yang ada di Semarang, terutama di Bundaran Tugu Muda. Selamat petang Mbak Tias.
4: Petang
1: Mbak Tias, ini pada petang hari ini hingga malam nanti akan digelar pertempuran 5 hari di Semarang. Pastinya Mbak Tias sudah jauh-jauh hari untuk pengen menyaksikan secara langsung simulasi pertempuran 5 hari yang ada di Semarang. Sebenarnya Mbak Tias ini dari mana sih?
4: Dari Kudus.
1: Ya. Mbak Tias ini hadir di Tugu Muda Semarang ini sebelumnya sudah ada wacana atau untuk tidak tahu atau petang hari ini pengen menyaksikan pertempuran di Tugu Muda ini?
4: Memang mau menyaksikan karena kemarin waktu lewat sini itu jalannya ditutup. Terus kita berhenti kan lihat ada geladi bersih. Terus sama teman saya itu ada rencana hari ini mau lihat, mau nonton.
1: Pada petang hari ini tidak hanya sendiri, Mbak Tias itu menonton dengan keluarga atau teman-teman ini?
4: Sama temannya berdua aja.
1: Yang pengen diketahui di pertempuran 5 hari ini apa sih Mbak, meskipun tidak asli warga kota Semarang?
4: Pengen tahu ceritanya, karena udah 3 tahun di Semarang belum pernah nonton.
1: Ya, sebelumnya meskipun sudah ada wacana pengen nonton dan melihat geladi bersih ini, di sini sudah beberapa tahun digelar pertempuran 5 hari. Ini ada harapan maupun apa yang diketahui dan pertempuran 5 hari di Semarang ini, Mbak?
4: Harapannya ini lebih tertata lagi buat penontonnya. Terus yang belakang-belakang biar pada kelihatan.
1: Jadi pengennya masyarakat, akses untuk masyarakat pengen menonton secara langsung, secara terbuka, dapat tertata dengan tertib gitu Mbak ya. Oke Mbak Tias, terima kasih Mbak Tias dari Kudus. Dan pendengar, baru saja kita mencari salah satu masyarakat dari Kudus, Kabupaten Kudus, yang menyempatkan hadir meskipun 3 tahun sudah hadir atau sudah ada di kota Semarang, namun baru kali ini untuk menyaksikan secara langsung simulasi pertempuran 5 hari kota Semarang, tepatnya di Bundaran Tugu Muda Semarang. Dan Nadira, kita ketahui tidak hanya kota Semarang menyaksikan pertempuran 5 hari di kota Semarang, bahkan dari luar kota Semarang ada Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, maupun Kabupaten Demak juga hadir di Bundaran Tugu Muda ini untuk menyaksikan secara langsung simulasi atau perkiraan pertempuran 5 hari yang terjadi di kota Semarang. Gimana Mbak Nadira ini menyimak dari tidak hanya ratusan masyarakat yang sudah hadir, namun puluhan ribu pasang mata sudah hadir di Bundaran Tugu Muda Semarang?
3: Iya, rekan Harry, dan kita tahu pendengar saat ini bukan hanya di petang saja, tetapi juga antusiasme masyarakat sedari sore, Harry, ya, sudah berkumpul di kawasan Tugu Muda Semarang, di mana yang disampaikan oleh Harry juga ini bukan hanya dari kota Semarang saja, tetapi juga ternyata pendengar banyak sekali antusiasme masyarakat yang hadir dari luar Semarang untuk menyaksikan secara langsung peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang. Dan kita ketahui pendengar saat ini terlihat cuaca di kawasan Tugu Muda Semarang ini sangat bersahabat, sangat cerah ya. Dan juga ini terlihat untuk layoutnya sendiri pendengar bukan hanya di depan panggung utama, tapi di sebelah timur, barat, utara, dan juga selatan terdapat videotron yang nantinya ini juga akan membantu masyarakat untuk menyaksikan secara langsung, karena masyarakat saat ini terlihat berkumpul dan juga berlingkar ya untuk melihat bagaimana nantinya upacara dan juga teater pertempuran 5 hari Semarang akan dilangsungkan. Dan pendengar, kita tahu juga untuk persiapan ini juga sudah dilangsungkan sedari kemarin pendengar, dilaksanakan juga gladi bersih di hari Selasa pendengar ya, dan juga di mana gladi ini diikuti oleh peserta upacara sebanyak 174 orang dengan penunjang acara sebanyak 524 orang. Dan kita tahu di kawasan Tugu Muda Semarang ini terdapat kompi, itu terdapat 7 kompi yang nantinya akan memimpin secara langsung upacara pada hari ini. Dan kita tahu pendengar, setelah ini kita akan juga menyaksikan upacara di mana untuk inspektur upacara sangat spesial karena akan dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi. Dan pendengar sembari menunggu, mungkin ini juga dari saya dan juga Harry ya pendengar ya, ini selain masyarakat, kita juga sangat antusias untuk menyaksikan detik-detik pertempuran 5 hari di kota Semarang, karena ini juga menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu, yang sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat, terutama masyarakat di kota Semarang sendiri, karena ini menjadi momentum tahunan yang dimana Bapak Soekarno yang tadi saya sampaikan sebagai sutradara penulis pertempuran 5 hari di kota Semarang ini sudah melangsungkan skenarionya sejak tahun 2008 pendengar. Dan kita tahu juga bahwa pertempuran 5 hari Semarang ini juga menjadi salah satu momen yang sangat dinantikan. Dan saat ini pendengar terdengar juga terompet yang ada di kawasan Tugu Muda. Dan kita tahu saat ini untuk masyarakat sendiri ini sangat antusias ya, dan mengetahui untuk saat ini masyarakat juga terlihat sangat ramai juga berjejer ini, karena kita tahu nantinya pertempuran 5 hari di kota Semarang sendiri akan berlangsung, mungkin menegangkan bagi beberapa orang yang belum menyaksikan. Jadi kita akan menunggu pendengar ya untuk nantinya teater akan berlangsung.
1: Ya, terima kasih rekan Nadira dan pendengar. Tadi sudah dengan masyarakat, ada masyarakat dari Kabupaten Kudus yang hadir di peringatan pertempuran 5 hari, dan saat ini sudah bersama dengan Singgi Wiratno, koordinator vokal grup All Solidar, dan hadir di samping saya. Selamat petang Pak Singgi.
5: Selamat petang Mas. Ya, terima kasih.
1: Pak, dapat singkat peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang ini bagi Pak Singgi bagaimana Pak?
5: Kepahlawanan itu harus senantiasa kita warisan kepada generasi-generasi berikutnya, karena setiap generasi itu mempunyai era sendiri-sendiri. Oleh karena itu tentu saja generasi-generasi yang akan datang itu harus selalu kita ingatkan bahwa pada suatu saat di negara kita ini itu ada suatu peristiwa yang luar biasa yang harus mereka ketahui untuk selanjutnya, dan akan diteruskan kepada anak cucu mereka juga, sehingga jiwa kepahlawanan itu akan senantiasa akan tersampaikan pada generasi-generasi selamanya, selama Indonesia ini berdiri. Begitu Mas Nji.
1: Tidak hanya cuma 1 tahun 2 tahun diperingati, bahkan setiap tahunnya pemerintah Kota Semarang juga memperingati peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Bagi Bapak meskipun sudah sebagai vokal soldier dan pastinya mengetahui peringatan pertempuran terjadi, ada harapan Pak setiap tahunnya untuk masyarakat Kota Semarang, untuk kalangan muda ini Pak?
5: Untuk kalangan muda jangan pernah berhenti untuk terus belajar, mempelajari pelajaran-pelajaran sejarah yang masa lalu, sehingga nanti Anda sekalian akan senantiasa tidak ketinggalan zaman dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan datang. Karena zaman-zaman yang akan datang itu akan selalu berubah sifatnya. Oleh karena itu etos kepahlawanan dari pahlawan-pahlawan pendahulu kita harus senantiasa Anda pahamkan pada diri Anda, dan kemudian Anda juga bisa menularkan ke sekitar masyarakat Anda, sehingga kita akan ada satu kepemahaman bahwa Indonesia ini berdiri itu membawa tumbal harta jiwa, jiwa raga, semuanya kita serahkan. Oleh karena itu yang perlu kita lestarikan. Ya, begitu saya kira, Mas.
1: Terima kasih Pak Singgih, dan sehat dan sukses selalu Bapak. Dan pendengar, pernyataan pertempuran hari sudah akan segera dimulai, bahwa Bapak Singgih sebagai vokal grup soldier yang mengetahui peringatan 5 hari Semarang ini sangat mengharapkan bagi masyarakat maupun kaum muda yang ada di Kota Semarang. Dan pendengar, peringatan pertempuran 5 hari akan segera dimulai dengan tanda trompet yang kedua. Nah, nantinya rangkaian upacara atau peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang akan segera dimulai. Berada di Bundaran Tugu Muda Semarang, tepatnya di depan Museum Madalah Bakti Kota Semarang. Dan Nadira, rangkaian upacara nantinya meskipun komandan upacara memasuki lapangan upacara ini pastinya. Untuk beberapa petugas ini yang spesial Nadira, bahwa inspektur upacara untuk rombongan akan dipimpin Komjen Pol Gubernur Jawa Tengah Dr. Andes Ahmad Lufi sebagai inspektur upacara, dan akan melaporkan kepada Wali Kota Semarang. Untuk keseluruhan Nadira, bagaimana ini Nadira?
3: Iya, terima kasih rekan Heri, dan kita tahu pendengar ini juga terdengar ya suara drum band yang memeriahkan juga untuk upacara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dan ini terlihat mendengar pasukan upacara sudah menuju ke depan panggung utama. Dari kanan dan juga kiri terlihat pasukan sedang berjalan ya untuk menuju ke lokasi. Dan di mana pendengar nantinya ini juga akan dibacakan juga cuplikan sejarah dan ungkapan pertempuran 5 hari Semarang bersama dengan Bapak Dr. Andes Sukirno MS ya. Ini juga kita tahu untuk pasukan berasal dari berbagai satuan pendengar, dan pastinya bukan hanya dari gubernur saja, nanti juga akan ada wali kota Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti SS yang akan memberikan laporannya pendengar. Dan kita tahu selain upacara pendengar, nanti juga akan berlangsung juga kegiatan teater, di mana yang saya sampaikan tadi untuk teaternya sendiri akan diisi dari mahasiswa, siswa dan juga anak-anak dari Kota Semarang yang akan memeriahkan teater sendiri. Di mana untuk acara sendiri pendengar ya, ini juga masyarakat terlihat sangat hikmat ya untuk menyaksikan upacara sendiri. Salah satu rangkaian upacara dan juga peringatan ini adalah teater kolosal yang akan menggambarkan perjuangan warga Semarang melawan tentara Jepang. Pertunjukan ini akan menjadi bagian dari upacara peringatan yang digelar di kawasan Tugu Muda. Acara ini juga akan dimeriahkan oleh pertunjukan orkestra, yaitu ada tari gambyong dan juga akan penyalaan kembang api. Masyarakat juga dapat menyaksikan pendengar ya jalannya upacara ini secara langsung, tapi juga dari pemerintah Kota Semarang menyediakan untuk menyiarkan secara langsung, di mana untuk rangkaian peringatan ini akan dilanjutkan dengan pameran bertajuk Dari Semarang. Kita mulai di Rumah Pohan, kawasan Kota Lama Semarang pada tanggal 15 hingga 20 Oktober 2026. Nantinya juga pameran ini akan menampilkan arsip sejarah dari berbagai kegiatan untuk mengajak masyarakat mengenal kembali sejarah pertempuran di Kota Semarang. Dan saat ini terlihat pendengar para pasukan telah mempersiapkan anggotanya masing-masing.
1: Ya, terima kasih dengan Nadira dan pendengar. Saat ini sudah para peserta upacara memasuki lapangan upacara atau bundaran Tugu Muda Semarang. Di sebelah sisi timur maupun sebelah barat ada nampak dari kejauhan dari pasukan perang ketika koloni Belanda atau Jepang yang hadir di Tugu Muda Semarang. Peringatan pertempuran 5 hari Kota Semarang ini yang dipusatkan di Bundaran Tugu Muda ini tidak hanya diikuti para dari pihak kepolisian, TNI maupun masyarakat instansi, dan seluruh jajaran atau para siswa maupun mahasiswa juga dilibatkan pada peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Dan kami informasikan pula pada peringatan pertempuran 5 hari Korsik dari lagu Perjuangan Inspektur Upacara Mayor Infanti Joko Susanto, dan nantinya untuk Komandan Upacara akan Mayor Infanti Sugiyarto SIP, dan Lingkap Cita akan dipimpin oleh Komjen Pol Dr. Anies Ahmad Tulfi. Dan pada tamu undangan yang hadir pada malam hari ini sudah nampak, namun dari pihak wali kota maupun komandan upacara belum nampak hadir. Namun pemimpin upacara sudah menyiapkan barisan yang ada di titik-titik sebelah timur maupun sebelah barat. Dan nampak dari bundaran Tugu Muda ini lampu cukup menarik, bahwa pancaran lampu menyoroti satu titik, yakni Monumen Tugu Muda Semarang. Dan sudah ada video tron yang berada di depan Museum Mandala Bakti Semarang untuk disaksikan para pengunjung yang ada di VVIP atau tenda yang sudah disediakan. Dan ada 4 video layar lebar dari sisi kiri maupun sebelah kanan dan tengah saat ini saya menyiarkan bersama Nadira. Dan Nadira, bahwa baru saja pemimpin upacara menyiapkan untuk persiapan upacara peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Dan ini ada yang spesial, tidak hanya pihak TNI maupun kepolisian, namun masyarakat dari instansi dan mahasiswa pelajar diikutkan atau bergabung dalam peringatan pertempuran 5 hari ini. Yang menariknya tidak hanya mahasiswa dan pelajar, bahkan dari sekolah dasar sendiri ada dilibatkan pada simulasi pertempuran 5 hari. Nantinya masyarakat pastinya akan terhibur dengan peringatan pertempuran 5 hari Semarang yang dipusatkan di Bundaran Tugu Muda Semarang, tepatnya di Museum Mandala Bakti Semarang, rekan Nadira.
3: Iya, rekan Heri, dan kita melihat mendengar di depan tamu undangan ada panggung, di mana panggung ini berisi bukan hanya video tron saja pendengar, tapinya juga nanti akan berlangsung juga Orkestra dari Alfa Bintang yang akan memeriahkan untuk hiburan musik bagi masyarakat di Kota Semarang. Dan saat ini pendengar, kami juga sudah bersama dengan Wakil Rektor Untak Bapak Harsoyo yang saat ini juga sudah terlibat bersama kami dalam pertemuan 5 hari di Kota Semarang. Saya akan sapa terlebih dahulu, selamat petang Bapak Harsoyo.
6: Petang, selamat malam.
3: Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak?
6: Alhamdulillah sehat-sehat saja.
3: Iya Pak Harsoyo, bagaimana ini melihat antusiasme masyarakat untuk memperingati dan juga melihat secara langsung teater dan juga upacara peringatan di hari ini bagaimana Bapak?
6: Iya, kalau animonya luar biasa, dan ini mungkin yang ke 18 kali ya. Jadi selama 18 tahun Teater Pitulas Untak dipercaya untuk menampilkan teatrikal pertempuran 5 hari Semarang. Kalau yang terlibat langsung berperan itu sekitar 90 yang terdiri dari mahasiswa Untak dan mahasiswa di perguruan tinggi sekitar Kota Semarang, masyarakat, anak-anak SMA, saya pelajar. Kalau total sama tim ya hampir sekitar 200. Jadi ini mungkin penampilan yang ke-18 kali, berarti 18 tahun itu. Animo masyarakatnya luar biasa karena dikemas dengan sesuatu yang menjadi daya tarik masyarakat, sehingga masyarakat berduyun-duyun untuk menyaksikan. Yang penting adalah pesan yang disampaikan bahwa inilah satu perjuangan masyarakat Kota Semarang yang berani perang, ora wani mati.
3: Iya. Lalu untuk persiapannya sendiri Bapak, dari mahasiswa yang nantinya akan menampilkan teater sendiri, ini persiapannya sudah dari kapan Bapak Harsoyo?
6: Persiapannya itu 1 bulan lebih, dan setiap hari mulai jam 4 sampai jam 7 malam itu latihan di kampus Merah Putih Untak setiap hari, kecuali hari Minggu libur. Alhamdulillah, dan ini pun banyak masyarakat yang mendaftar untuk ikut. Bahkan ini penontonnya juga banyak dari alumni-alumni yang sudah tampil tahun lalu.
3: Oke, jadi bukan hanya dari pesertanya nanti ya Pak, ini juga dari masyarakat, ternyata bukan hanya yang menampilkan saja, tapi bisa mengundang nantinya untuk masyarakat juga ikut serta langsung untuk tidak meninggalkan sejarah, salah satunya dengan ikut nanti, siapa tahu tahun depan ya Pak ya, bisa menjadi salah satu peraga di dalam teater pertunjukan 5 hari Semarang sendiri. Lalu Bapak, apakah juga dari yang kita lihat sekarang ini, apakah ada perbedaannya Bapak dari tahun ke tahun, dari mahasiswa Untak sendiri ini juga pernah menjadi salah satu peserta untuk teater nanti, apakah ada perbedaannya Bapak?
6: Ya, jadi kalau peserta biasanya bergantian ya. Animonya besar, jadi biasanya semester 1, nanti yang berikutnya semester 1 lagi, dan ada, jadi selalu ada pergantian terus regenerasi. Kemudian kalau cuplikan sejarahnya, tahun ini ada perbedaan yang sangat fundamental, karena peran dari polisi istimewa di dalam pertempuran 5 di Semarang itu luar biasa. Salah satunya adalah Pak Bambang Suprapto. Itu kan dari Brimob ya, Brigade Mobil, ada patungnya di Gajah Mungkur. Ini juga menampilkan cuplikan tentang peran jasanya Pak Bambang Suprapto. Ini elaborasi antara Untak bersama dengan Brimob untuk menyajikan tahun 2026 itu beda. Dari cuplikan sejarahnya ada tambahan lagi, lebih menarik lagi.
3: Baik, terakhir Bapak, untuk pesan dan juga harapannya terkait peringatan pertempuran 5 hari Semarang, apalagi menjadi momen spesial ya dari mahasiswa Untak sendiri ini yang akan ikut serta dalam teater nanti, harapan pesannya seperti apa Bapak Harsoyo, silakan.
6: Harapannya bahwa ini kita bisa merefleksi diri, kita bisa memberikan teladan contoh pahlawan kita. Nah, ini mari kita isi perjuangan-perjuangan beliau tidak sia-sia. Tidak hanya melihat secara entertainment, masyarakat juga harus menghayati juga, tidak hanya sebatas melihat entertainmentnya, tapi justru makna yang disampaikan pesan dalam teatrikal itu memberikan satu keteguhan masyarakat bahwa inilah luar biasa masyarakat Kota Semarang juga mengorbankan diri untuk merdeka di bawah jajahan dari Jepang. Itu pesan yang paling penting, pesan moralnya.
3: Baik, terima kasih Bapak Harsoyo atas informasinya. Sukses selalu, sehat selalu Bapak ya. Nanti kita akan menyaksikan secara langsung peringatan 5 hari di Semarang. Dan juga pendengar, saat ini kita mengetahui rombongan berjalan ke depan panggung, diantaranya ada Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, dan didampingi oleh jajaran diantaranya Forkopimda Kota Semarang dan juga Provinsi Jawa Tengah. Dan pendengar, saat ini kita juga melihat dari jajaran VIP sudah menuju ke kursi utama, dan terlihat juga para peserta ini juga sangat antusias karena ini menjadi detik-detik pendengar untuk upacara pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dan untuk keisian dari kursi VIP ini, karena tadi yang saya sampaikan pendengar ya, ini terisi 50% kurang lebih, dan sekarang sudah terisi penuh pendengar ya. Sangat banyak sekali tamu undangan yang telah hadir untuk menyaksikan upacara pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Dan saat ini sedang dipersiapkan juga untuk petugas yang nantinya akan menjadi pemimpin upacara pada petang hari ini.
1: Ya, terima kasih dengan Nadira, dan baru saja mewawancarai Rektor UNTAK, dan salah satunya dalam partisipasi untuk Kore maupun di peringatan pertempuran 5 hari Semarang. Dan sudah hadir Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan berikut akan dibacakan atau disampaikan cukilan pertempuran 5 hari di Semarang yang nantinya dibacakan oleh Dr. Andes Sukirno MS.
7: Cukilan sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. Kedamaian bangsa Indonesia untuk merdeka menjadi kenyataan setelah di saat Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan itu bukan akhir dari perjuangan, karena bala tentara Jepang dan Belanda masih ingin menguasai Ibu Pertiwi. Dan di mana-mana pecah pertempuran heroik yang dilakukan oleh para pejuang, para pemuda, atau bahkan rakyat biasa dalam upaya pembebasan Nusantara dari cengkeraman Angkara Murka, di antara daerah yang mengukir sejarah, tercatat pula pertempuran yang dijalani oleh masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya yang terjadi mulai tanggal 14 Oktober sampai dengan 18 Oktober 1945. Karena lamanya 5 hari, maka peristiwa bersejarah di Semarang ini dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Tanggal 14 Oktober 1945, jam 18, 8 anggota polisi istimewa yang sedang bertugas jaga di Tandon Air Wungkal diserang oleh Jepang. Mereka dilucuti, disiksa, dan dibawa ke markas Kido Butai Jatinggala. 3 jam berikutnya, kira-kira jam 21, tentara Jepang yang bermarkas di Kwebi berkeliaran di simpang 4 Padanara. Mereka mencegat Dr. Karyadi yang sedang dalam perjalanan memeriksa Tandon Air Wungkal. Dalam peristiwa ini, Dr. Karyadi dicegat, ditangkap, disiksa sampai wafat. 2 jam kemudian, kira-kira jam 23, ada berita yang mengejutkan bahwa Jepang di sekolah pelayaran melakukan pemberontakan menyerang anggota polisi istimewa yang sedang bertugas. Mereka lalu melarikan diri ke markas Kidubute Jatingaleh. Melihat rentetan peristiwa yang dilakukan tentara Jepang itu, markas pemuda di Bojong 85 segera mengadakan kontak dengan markas BKR di Mugas dan kemudian melakukan pengejaran bersama-sama. Tanggal 15 Oktober 1945, sekitar jam 3 dini hari, ada berita bahwa Mayor Jenderal Nakamura telah ditahan pemuda-pemuda Magelang. Sementara itu, sisa-sisa tahanan Jepang yang memberontak telah tiba di markas Kidubute Jatingaleh. Dan dengan dalih untuk menyelamatkan orang-orang Jepang, Mayor Kido memerintahkan tidak kurang dari 1.000 tentara Jepang dengan persenjataan lengkap melakukan penyerangan ke pusat kota. Penyerangan dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing menuju ke pelabuhan lewat Tanah Putih, kemudian kelompok kedua menuju ke KBR, PKR, Musgas lewat Siranda, dan kelompok ketiga lewat Gajah Mungkur menuju lokasi muka gedung Lawang Sewu. Walau serangan Jepang di luar dugaan, tapi di sepanjang jalan mereka mendapat perlawanan sengit dari para pemuda PKR dan polisi istimewa. Pagi dan siang harinya, tentara Jepang menguasai markas pemuda ex-Makodam 4, Lawang Sewu, dan rumah dinas gubernur Jawa Tengah. Di komplek Tugu Muda sekarang inilah Jepang melakukan kekejaman, kekejian, menyiksa, dan membunuh pemuda-pemuda anggota PKR dan kepolisian istimewa yang tertangkap. Melihat peristiwa itu, pemuda-pemuda pejuang kita tidak diam berbangku tangan. Mereka memberikan balasan yang setimpal dengan memberondong habis tahanan Jepang yang dipenjara Bulu. Dan peristiwa itu sempat membuat cemas hati para pembesar Jepang. Malam harinya, para pemuda PKR dan kepolisian istimewa melakukan konsolidasi, baik yang tinggal di dalam maupun di luar kota. Adapun keputusannya adalah melakukan serangan gerilya kendati dengan senjata seadanya. Pejuang-pejuang kita berhasil merebut kembali beberapa markas dari tangan tentara Jepang dengan meninggalkan korban yang tidak sedikit di pihak Jepang. Dan pada tanggal 16 Oktober 1945, pertempuran semakin seru, semakin berkobar. Hari ini pertempuran semakin gegirisi, semakin mencekam, dan semakin melebar. Darah semakin banyak yang tertumpah, korban semakin banyak berjatuhan, jiwa semakin banyak yang melayang, jenazah semakin berserakan. Banyak istri kehilangan suami, banyak orang tua kehilangan anak-anak lelakinya. Semarang dikepung suasana duka. 17 Oktober 1945. Sifat pengecut dan kebiadaban tentara pendudukan Jepang tercermin dalam peristiwa hari ini. Di balik rengean minta diadakan gencatan senjata dan penghentian pertempuran, ternyata Jepang melakukan operasi pembersihan di kampung-kampung. Hulu, Lemah Gempal, Pindrikan, Lengan, dan lain-lain. Tak hanya lagi, setiap laki-laki yang ketemu di kampung itu ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kekejian tentara Jepang yang juga dilihat dari tindakannya membakar kampung batik hingga punah dilalap api. Bahkan di Sobokarti, Jepang melakukan pemantaian massal. Pada tanggal 18 Oktober 1945, pagi dan siang hari, sebelum disebarkan pamflet penghentian pertempuran dari Meiji Nakamura dan pimpinan pemuda PKR lewat pesawat terbang dari Yogyakarta, pertempuran-pertempuran sengit masih terjadi di segenap penjuru kota dengan jatuhnya korban di kedua belah pihak. Dengan adanya perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Jepang di Bojong, para pejuang pemuda PKR dan pada hakikatnya pecinta perdamaian serta patuh pada pimpinan menghentikan peperangan. Maka secara de jure dan de facto, pada tanggal 18 Oktober 1945 berakhirlah pertempuran 5 hari di Semarang. Inilah sekilas sukilan sejarah perjuangan pemuda-pemuda Semarang dan sekitarnya. Inilah bukti bahwa masyarakat Semarang juga berjiwa patriotik, berjiwa kepahlawanan yang rela berkorban demi mempertahankan kemerdekaan. Tidak kurang dari 2.000 pemuda dan pejuang telah gugur di medan laga. Raga dan jiwanya direlakan sebagai tumbal kemerdekaan negara yang dicitakannya. Semarang dalam kelam, hangus dan kegelapan. Asap tebal mengepul di mana-mana. Darah segar tertumpah membasahi bumi. Bergelimpangan jasad para pahlawan. Ratap tangis menyayat hati. Hilir mudik para istri mencari suaminya. Kesana kemari anak-anak mencari orang tuanya. Keras-keras bayi menangis kehausan. Tapi ibu yang di sebelahnya hanya diam saja karena sudah tidak bernyawa. Dan akan lebih sempurna lagi, di dalam dada kita tumbuh pengertian bahwa kemerdekaan itu dicapai dengan perjuangan dan pengorbanan, dan tekad rela melanjutkan perjuangan dan pengorbanan para pahlawan. Mereka telah menanam, kita harus menyiram. Mereka telah mencipta, kita harus menata. Mereka telah membuat, kita harus merawat. Mereka telah mulai, kita yang harus mengisi. Mereka telah sanggup berkorban sampai mati, kita harus sanggup dan sepenuh hati berkorban untuk menindaklanjuti. Kita muliakan para pahlawan. Kita lanjutkan patriotis yang telah mereka lakukan. Rawe-rawe rantas, malang-malang kutung. Satu mepadu sang nyari bumi, cah Semarang. Wani perang, ora wedi mati. Mereka.
1: Dan pendengar, baru saja dibacakan cuplikan sejarah dan ungkapan pertempuran 5 hari di Semarang oleh Dr. Andi Sukino MS. Dan mengawali rangkaian upacara peringatan pertemuan hari malam hari ini, dan dilanjutkan mendengarkan lagu-lagu perjuangan.

Dan baru saja kita dengarkan lagu-lagu perjuangan yang dilantunkan di lagu-lagu oleh Korsik Kodam Pati Menegoro. Dan nantinya setelah Korsik lagu perjuangan, perwira upacara kepada Inspektur Upacara Mayor Ivanti Joko Susanto. Dan akan memberikan laporan kepada perwira upacara kepada Inspektur Upacara.

0: dan laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara oleh Mayor Ivandri Joko Susanto. Dan saat ini sudah berada di depan tenda, depan Wali Kota Semarang sebagai Inspektur Upacara pada peringatan pertempuran 5 hari yang ada di Kota Semarang.
1: Yang terhormat Wali Kota Semarang selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.
0: Berikut kita dengarkan sambutan dari Inspektur Upacara Wali Kota Semarang, Ibu Agustin
1: Di Agustina. Komandan Upacara.
2: Lapor upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang tahun 2026 siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Baru saja laporan ke Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara pada upacara akan segera dimulai. Dan
1: tamu undangan dimohon berdiri.
0: Inspektur Upacara berada di depan tenda dan tamu undangan yang ada di tenda untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya atau menghinangkan cipta oleh Inspektur Upacara. Beliau adalah Komjen Pol Dr. Andes Haman Luffy untuk menghinangkan cipta dipimpin oleh Agustina Wilujeng.
4: Warga Kota Semarang yang turut serta dalam peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Pada hari ini, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta mulai.

0: Mengheningkan Cipta selesai.
1: Baru saja Mengheningkan Cipta yang dipimpin oleh Inspektur Upacara Agustina Wilejang, dan selanjutnya akan kita mengenang detik-detik pertempuran 5 hari di Semarang. Kita lihat lampu yang ada di bundaran Tugu Muda Semarang dimatikan, dan suara sirene menandakan detik-detik pertempuran 5 hari di Semarang. Rekan Nadira, bahwa kita ketahui tanda sirena menandakan detik-detik pertempuran 5 hari yang ada di kota Semarang. Tadi yang disampaikan dari UNTAK bahwa tidak hanya 50 mampu 60 peserta untuk penampilan penampilan simulasi pertempuran ini, tidak hanya 50-60 peserta, namun ratusan dilibatkan dalam simulasi pertempuran 5 hari ini. Tadi dari Prof dari UNTAK itu apa saja yang disampaikan dan ikut serta dari mahasiswa, pelajar, dan sekolah dasar ini?
2: Iya, terima kasih rekan Heri dan pendengar. Saat ini juga terdengar ya suara tembakan, gemuruh tembakan yang sedang berlangsung di kawasan Bundaran Tugu Muda Semarang, dan terlihat juga masyarakat yang sangat antusias, merasa deg-degan juga karena mendengarkan secara langsung suara tembakan yang ada. Dan Heri, disampaikan juga tadi oleh Wakil Rektor UNTAK, di mana untuk persiapannya sendiri dari mahasiswa, siswa, dan juga anak-anak sudah berlatih setiap hari ya, kecuali hari Minggu disampaikan tadi. Ini juga melibatkan beberapa mahasiswa, dan terdapat juga sound effect pendengar ya dari suara tembakan tadi yang menambah memeriahkan pertempuran 5 hari di kota Semarang. Dan saat ini terlihat juga suasana kembali dan saat ini pendengar untuk acara berlangsung amanat Inspektur Upacara yang nantinya akan dibacakan oleh Ibu Wali Kota Semarang, Ibu Agustin Wilujeng Pramestuti. Dan saat ini kita akan simak bersama laporan ataupun amanat dari Ibu Wali Kota.
3: Kapolsali Kodam Padiponegoro, Bapak Brigjen TNI Musa David M. Hasibuan, SIP, MAP. DKU Akpol, Bapak Irjen Pol Sofyan. Kabak Dinok Kin Samanta, Polda Jateng, AKBP Joko Wijaksono. Kabar Op Satbrimob dan Jateng, AKBP Supandi Esos. DPR

0: DPRD Kota Semarang, Haji Joko Widodo. Wakil Polrestabes Bapak Akak BPM Faisal Perdana SIK. Kasdim Letkol Infantri Yohanes Heru Wibowo. Ketua Pengadilan Agama Bapak Dr. Ahmad Zainal Fanani. Para perwakilan dari Pengadilan Negeri Arhanud, PTUN, Kementerian Agama, dan Kantor Imigrasi. Para pemuda di Kota Semarang, Ketua HIPMI, Ketua KNPI, Ketua Karang Taruna, dan semua ketua organisasi kemasyarakatan. Para veteran, pengurus Kota Semarang, LVRI, Pepabri, Pivers. Keluarga para pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Satu, keluarga almarhum KRMT Wongsonegoro. Dua, keluarga almarhum Bapak Bambang Suprapto. Tiga, keluarga almarhum Bapak Karyadi. Dan seluruh keluarga yang hari ini hadir bersama kita, yang merupakan para pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Sedulur-sedulurku warga Kota Semarang, pada bulan Oktober tahun 1945, Semarang berdiri di tengah ujian sejarah. Kemerdekaan yang baru saja diproklamirkan, dan rakyat harus segera membuktikan keberaniannya untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Mulai tanggal 14 hingga 18 Oktober tahun 1945, para pemuda, pejuang, dan masyarakat Semarang mempertaruhkan jiwa demi tegaknya kemerdekaan. 5 hari menjadi saksi keberanian manusia-manusia biasa yang mengambil keputusan luar biasa demi masa depan bangsanya. Malam ini, di hadapan tubuh muda, kita mengenang pengorbanan mereka. Kita mengingat bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini tumbuh dari sebuah keberanian, kehilangan, dan harapan yang diperjuangkan dengan sepenuh jiwa. Sedulur-sedulur Kota Semarang yang saya banggakan, 81 tahun telah berlalu. Wajah kota berubah, generasi berganti, dan tantangan datang dalam rupa yang berbeda. Namun keberanian untuk mengambil tanggung jawab tetap menjadi warisan yang harus kita jaga. Hari ini, perjuangan itu dapat kita temukan pada sosok-sosok yang mungkin jarang disebut, tetapi perannya selalu dekat dengan kehidupan kita. Ada tenaga kesehatan yang terus merawat pasien ketika banyak orang sudah tidur beristirahat. Ada petugas BPBD, Damkar, dan lingkungan hidup yang berjibaku menghadapi kebakaran di Jatibarang demi melindungi warga dan lingkungan.

0: ada pengangkut sampah yang menjaga kota tetap bersih, serta pasukan kebersihan yang menyisir sampah di saluran-saluran air. Ada petugas lapangan, relawan, dan kader di kampung-kampung yang selalu hadir ketika masyarakat membutuhkan pertolongan. Mereka menjalankan tugas dengan caranya masing-masing, dari pekerjaan yang sering luput dari perhatian. Kita belajar bahwa keselamatan, kebersihan, kenyamanan sebuah kota tumbuh dari banyak tangan yang bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah pengingat. Pengabdian tidak selalu hadir dalam sorotan. Kadang ia datang dalam seragam kerja yang basah dan berkeringat. Langkah yang terus bergerak ketika keadaan sulit, dan keberanian serta kesediaan untuk tetap kembali bertugas ketika orang lain sudah mengatakan menyerah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, dan kita memiliki komitmen untuk menjaga ingatan, menjaga cita-cita, dan melanjutkan perjuangan kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Kota Semarang akan terus melaksanakan peringatan pertempuran 5 hari di Semarang setiap tahunnya untuk menjaga ingatan tentang perjuangan, merawat kehidupan yang telah diperjuangkan, dan memberikan komitmen untuk menjaga Kota Semarang menjadi tempat yang nyaman dan tenteram untuk tumbuhnya generasi penerus yang akan datang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka!
2: Demikian pendengar, telah kita simak bersama amanah dari Wali Kota Semarang, Ibu Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti SS, di mana dalam hal ini yang awalnya inspektur upacara dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Ahmad Lutfi, dan sekarang diwakilkan oleh Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti. Dan sekarang pendengar, kita akan ikuti bersama pembacaan doa yang nantinya akan berlangsung dibacakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
3: حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas karunia dan rahmat-Mu. Pada malam yang hening dan syahdu ini, kami dapat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang dengan penuh semangat dan hikmat. Kami agungkan asma kebesaran-Mu, Ya Allah, karena Engkau yang Maha Mulia. Kami tadahkan tangan kehadirat-Mu, karena Engkaulah yang Maha mengabulkan segala permohonan. Ya Allah Tuhan yang maha bijaksana, dalam suasana haru kami bertafakur, merenung dan mengenang perjuangan para pahlawan yang telah gugur di medan juang dalam mempertahankan tanah air dan bangsa. Tempatkanlah mereka pada tempat mulia di sisimu. Ampunilah dosa-dosa mereka yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan Nusa dan bangsa, serta terimalah dharma bakti dan amal saleh mereka sebagai syuhada. Ya Allah Tuhan yang maha penjaga, jadikanlah peringatan pertempuran 5 hari di Semarang malam ini menjadi momentum reflektif untuk menghayati kemerdekaan, bukan sekedar sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai panggilan untuk terus merawat persatuan, memperkuat kepedulian, dan menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Tanamkanlah nasionalisme dan jiwa keteladanan para pahlawan agar terus hidup bersemayam pada diri dan jiwa kami. Ya Allah Tuhan yang Maha Agung, jadikanlah keberagaman dan kebinekaan bangsa sebagai modal dalam memperkuat persatuan, merawat harmoni dan semangat gotong royong untuk menjaga keutuhan negeri, meneguhkan kota Semarang sebagai kota toleran yang damai. Hindarkanlah bangsa kami dari pertikaian dan perpecahan. Lindungilah kami dari bencana dan musibah, agar kami dapat meneruskan pembangunan bangsa, mewujudkan kota Semarang semakin hebat, dan Indonesia sejahtera, adil dan makmur. Ya Allah Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah kesehatan dan kesejahteraan kepada kami. Tumbuhkanlah semangat kebersamaan dan kepedulian kami dengan hidup berdampingan, saling menghormati, saling melengkapi, mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka di bawah ridho dan tuntunan-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Demikian pendengar, telah kita ikuti bersama pembacaan doa yang dipimpin oleh Kemenag Semarang, di mana acara selanjutnya kita akan ikuti untuk iringan musik.

0: Dan telah kita dengarkan bersama pendengar untuk iringan musik Andika Bhayangkari yang tadi juga dipimpin langsung oleh marching band TNI. Dan sekarang pendengar, kita akan ikuti laporan komandan upacara kepada inspektur upacara, di mana ini akan dipimpin oleh Mayor Inf Sugiyarto SIP kepada Wali Kota Semarang Ibu Agustin.
1: Laporan selesai.
0: Dan disampaikan juga oleh inspektur upacara bahwa upacara telah selesai dan pasukan akan dibubarkan.
2: Inspektur upacara meninggalkan mimbar upacara menuju kursi undang.
0: Dan juga pendengar, telah kita ikuti bersama rangkaian upacara peringatan pertempuran 5 hari di Kota Semarang, di mana saat ini terlihat Wali Kota Semarang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti yang telah meninggalkan mimbar upacara dan menuju ke kursi VIP. Dan kami informasikan juga pendengar, setelah upacara ini nanti juga akan diikuti acara yaitu teater yang akan dibawakan oleh mahasiswa-siswa, dan pastinya ini juga diikuti oleh mahasiswa Universitas 17 Semarang. Terlihat pendengar, inspektur upacara memimpin para kompi untuk membubarkan pasukannya masing-masing. Dan saat ini pendengar, inspektur upacara terlihat meninggalkan area utama. Dan untuk upacara peringatan pertempuran 5 hari di Semarang ini nantinya juga ada fragmen pertempuran 5 hari di Kota Semarang.

0: Dan pendengar, baru saja kita ikuti tari Semarangan yang diberagakan oleh 20 pelajar yang ada di kota Semarang. Dan nantinya masyarakat yang perlu ketahui, masih ada kesempatan hadir, nantinya akan di present fragmentasi peragaan pertempuran 5 hari Semarang. Dan Nadira, bahwa kita ketahui diawali dengan tarian Semarang cukup meriah, bahkan masyarakat yang ada di sebelah timur maupun barat merangsek ke depan untuk menyaksikan simulasi pertempuran 5 hari di Semarang. Negara Dira.
1: Bukan sekedar prosesi upacara, peringatan pertempuran 5 hari di Semarang adalah bentuk refleksi.
2: Dan rekan Heri dan juga pendengar saat ini juga sudah dipimpin untuk fragmentasi pertunjukan 5 hari Semarang. Dan diberitahukan nanti akan disimulasikan pertempuran 5 hari di Semarang. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak acara hari ini, pendengar. Nantinya untuk Anda yang ingin menyaksikan secara langsung, bisa langsung saja datang di kawasan Bundaran Tugu Muda Semarang. Dan pendengar, kita harus pamit terlebih dahulu. Sebelum itu kami ingin mengucapkan kerabat kerja pada pagi hari ini, ada produser penanggung jawab P3 Andriani Esos, produser pelaksana Sudarsono Esos SPTMH, koordinator PEP Wiwit Widianto, pengarah acara Bahtiar Rifai Esos, reporter Agus Herianto, dan juga Nadira, peliput Hikmatul Korea SIKOM, penyiar Pro 1, pengarah studio dan operator OBIVEN Iqbal Alfariski, operator pemancar Dwi Setia Utomo, driver Mu Abdul Hasan, dan juga unit manager Puji Warsono. Dan pendengar, kita harus pamit dulu, nanti kita akan kembalikan ke studio untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Nadira dan juga rekan saya Heri pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa kembali ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Nadira dan juga Agus Herianto yang sudah menggambarkan bagaimana kondisi terkini pendengar untuk peringatan pertempuran 5 hari di Semarang ya, yang berlangsung di Tugu Muda dan juga Museum Mandala Bakti. Masih seru pendengar karena acaranya masih panjang ya, ini baru jam 9 dan tadi sudah kita ikuti mulai dari bagaimana persiapan-persiapan hingga tibalah ya inspektur upacara bersama rombongan ke tempat upacara, laporan wali kota Semarang, ada pembacaan cukilan sejarah dan ungkapan pertempuran 5 hari Semarang ya. Dan ini kalau saya lihat di rundown-nya saja masih panjang. Jadi kalau semisal Anda sudah mendengar beberapa gambaran dari reporter tim RRI Semarang yang sedang bertugas tadi, silakan bisa merapat langsung ke Tugu Muda pendengar, atau tadi saya cek di sosial media Pemkot Semarang itu juga melakukan live di sana. Jadi Anda bisa cek juga di Instagramnya Pemkot Semarang ya. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Kami lanjutkan untuk Semarang malam ini pendengar, masih banyak sekali informasi dan lagu-lagu pilihan untuk Anda ya, sampai jam 12 malam nanti. Jadi tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Kementerian Kesehatan menyiapkan 10.000 unit alat diagnostik near point of care untuk mempercepat deteksi tuberkulosis atau TB di seluruh pusat kesehatan masyarakat puskesmas di Indonesia. Disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Oktaviano saat meninjau pelaksanaan cek kesehatan gratis di Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kecamatan Karanganyar Demak pada Rabu ini. Dalam kunjungan tersebut, dirinya mengungkapkan alat ini untuk mempercepat deteksi dini penyakit tuberkulosis di seluruh puskesmas. Pendistribusian alat diagnostik tersebut ke seluruh puskesmas di Kabupaten Demak ditargetkan untuk pekan ini. Badan Pangan Nasional Bappanas bersama Satgas Pangan memantau harga mutu dan pelabelan beras di Pasar Kendal Rabu 14 Oktober 2026. Dari hasil pantauan tersebut, harga beras di sejumlah pedagang dilaporkan mulai turun setelah panen raya dan untuk beras medium telah kembali mendekati harga eceran tertinggi atau HET. Staf Bappanas Andi Nugroho mengatakan harga beras medium saat ini berada di angka Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras premium terpantau Rp14.400 per kilogram. Menurutnya, penurunan harga dipengaruhi panen raya di wilayah Kendal.

Selamat malam Meringer Pro 1 RRI Semarang. Terima kasih untuk Anda yang selalu bersama kami, baik melalui 89 FM, streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil yang siap menemani Anda untuk Rabu ini, pendengar, 14 Oktober 2026 sampai jam 12 malam ya. Setelah tadi kita ikuti untuk laporan langsung, pendengar, peringatan pertempuran 5 hari di Semarang, Tugu Muda Museum Mandala Bakti 14 Oktober ini ya, seru karena rame pendengar, dan ini acara tahunan yang dari dulu selalu menyita perhatian masyarakat ya, baik yang ada di Semarang ataupun di luar Semarang. Kita lanjutkan lagi karena setiap hari Rabu pendengar, seperti biasa, hal-hal seru selalu ada di Pro 1 ya. Dan nanti Ruang Rindu berjaringan nasional, kami akan ajak Anda pendengar berbincang bersama bintang tamunya Liz Mainawati bersama Ozi Syahputra ya, dipandu bersama host kita Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail. Tetap bersama kami 89 FM Pro 1 RRI Semarang.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, ini di aransemen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, ya. Fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh ya.
1: Halo.
0: Hai. YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya. Fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian, gitu, banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok
0: ya.
1: Karena
0: kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-cita
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enesio.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan. Moksi sama Titi Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu?
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
2: Apa Alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu siapa gitu ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari. Nah, jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku kan lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu
1: Emerald Band-nya.
2: Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama, yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS gak sih Bang?
2: Oas
3: pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blas sama sekali.
1: Gitu.
2: Kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh, ternyata dia ini berumah tangga yang sama mungkin sama suaminya enggak boleh kali ya.
1: loh.
0: Jadi sekian lama itu enggak
1: restoran berkembang. Ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
0: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: ya. Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku harusnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Okay. Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul
2: kan?
0: Banget. Saya juga mencari cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Yeah. Waduh,
2: ya ngobrol selagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Ya di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular nggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain main film. Saya mondok juga dong.
0: Oke. Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
0: Kan? Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Okay. Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Oh, ya. Betul. Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Bagus. Gitu makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lu tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, yuk kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan Kodelala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada niat juga.
1: Benar-benar.
2: Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya katanya.
0: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkok gak salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat ya. Gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Selamat malam Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
0: semangat. Amin.
4: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam
0: kenal. Dengan senang hati.
4: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke.
4: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya Pak.
0: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini, ada Pak April, Pak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu. Okay. Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang anu Mas Bang Leman ya, juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
2: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
2: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
2: Oke, silakan langsung. Silakan,
5: Bidan Luis. Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
2: Ya.
5: Yang ini nih, lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh, cari-cari masa bodoh.
2: Masa bodoh. Lagu
1: sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa?
2: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
2: Iya. Yeah.
5: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
2: Sama-sama salto kayaknya.
5: Bang Haji, kita janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
2: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan.
2: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di tingkat Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
2: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Cewek kayaknya.
2: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
2: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya? Iya. Jadi Sandra Musi atas.
2: Iya betul.
6: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
6: Oke. Okay. Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita nggak berani mengubah notasi karena notasinya itu kan ikon banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
2: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Ozi, nggak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
2: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
2: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis
6: ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Siap. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
2: Terima kasih.
6: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Mbak Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
2: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
2: Nonton? Hah?
1: Halo Ica.
2: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
2: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam, om-om dan tante-tante.
2: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
2: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
2: dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan Ica.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya?
1: Betul.
8: Iya. Iya. Elsa Maria memang nggak bisa melihat, tapi pernah mendengar.
2: Iya.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
2: Liz. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
8: Pertanyaannya, sejak kapan menjadi penyanyi gitu?
2: Oke,
8: buat Tante
2: siap.
8: Sama Om.
2: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya. Siap.
8: Dan boleh kirim-kirim
2: salam. Boleh, silakan ya, tiga orang ya, Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
2: Amin.
8: Dan yang kedua untuk

0: Baik.
1: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman. Selamat malam.
2: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
3: Selamat malam
1: Bang Ozi dan Mbak Lis.
2: Minawati dan Bang Oji.
3: Mbak Lis Minawati.
2: Ya.
3: Dan Bang Oji, selamat malam.
1: Malam.
3: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
2: Lagi nonton.
3: Ini Mas Yudi, Mbak Ita. Ya. Pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
1: Yeah.
3: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
2: Betul.
3: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
1: Siap.
3: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
1: Siap.
3: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain
1: pop? Oke,
2: nanti dijawab ya.
1: Ditunggu ya.
2: Oke, silakan Bang.
1: Silakan tiga orang.
3: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
1: Oke, terima kasih.
3: Makasih,
2: Bang Leman.
1: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
2: Iya kan, mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
1: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
2: Dari Bang Oji.
4: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabetkan diri.
2: Betul,
4: ya.
2: Betul, Bang Oji setuju sekali.
4: Dan kita
2: sekali
4: juga nggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
2: Iya,
4: gitu.
2: Betul.
4: Nah, gitu, ya, kan? Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan, supaya nggak jadul.
2: Bisa mengupgrade.
1: Siap kalau begitu.
5: Ya, betul.
1: Kemudian Bidan Louis. Ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
2: Salto.
1: Gimana silakan
2: sopran,
1: dijawab.
2: Jadinya
1: nah, gimana
2: Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
4: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku ya, gitu. Nah, cuman kok
2: Mbak
4: kenapa?
2: Lis berarti menyesuaikan ya?
4: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
2: Nah,
4: itu yang
2: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
4: Iya, penantian 10 tahun loh.
2: Iya,
1: gitu ya.
5: Dendam saya pun juga
2: akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh, mantap.
1: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra? Ya, Bang
4: Ozi. Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
2: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
4: Tetep lah.
1: Horor ya.
2: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
5: Ketawanya pun khas.
2: Aku dulu sempat takut loh. Lihat semanis jembatan atau takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
1: Sukses menakut-nakuti ya.
2: Bener.
1: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
2: Silakan masing-masing Bang Oji dan
4: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
1: Dari
4: cuma
1: kecil ya?
4: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
1: Barengan.
4: Ya beda daerah
2: beda
4: aja.
2: Daerah aja. Tapi tahunnya sama
4: loh
2: Mas.
4: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara,
1: Mas
4: dari Jawa Timur.
2: Ya. Oke.
4: Nah, terus dikit lagi pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali 2 kali tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
2: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
4: Iya, benar.
2: HP Musik.
4: Nah, itu tahun
1: 90-an
2: itu. Iya, 90-an. Iya, itu aku taunya lagu Sungguh. Kalau enggak salah,
1: tunggu.
2: Bang Oji itu kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Juki ya?
4: Pernah.
2: Sama HP record.
1: Iya.
2: Pernah ya Mas Oji ya.
1: Genrenya apa?
2: Lagu pop
1: ya.
2: Iya.
4: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah
2: Melebur lah
1: semua lah ya kan.

0: Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
1: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82, album pertama tuh.
2: Lebih dulu Mbak Lis.
1: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
0: Cintanya
1: Remaja. Gitu. Sama sih
0: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
1: Lebih ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
2: Tetes Hujan. Iya, sudah pernah kita puter yang pas Mbak Lis menjadi bintang tamu di
0: Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya. Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
3: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah
0: kenal
3: banget,
0: ya,
2: sudah.
3: Sekarang tinggal dalam usia yang 64 tahun ini.
2: Wow, nggak nyangka loh,
0: kan? Ya kan?
2: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
3: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
2: Oke. Amin.
0: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
2: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sempat dikirim. Pernah aku dikirim.
0: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
3: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi sih enggak makan.
2: Karena pasti tahu pasti dia di makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
1: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga ya kan. Menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
0: Amin.
1: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
3: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
1: Oh ya?
3: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
2: Jadi
0: semangat.
3: Maka saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
0: Oke.
2: Ya deh, aku panggilnya Bu Ketum.
0: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong loh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget loh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul. Iya.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya ya.
1: Sama Mbak Oji juga
3: loh. Begitu inilah saling mengagumi ini repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Oji
3: ya.
1: Juga
0: sebelum kita ngobrol lagi kita sapa dulu ya
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan.
1: Selamat malam Pak Putra.
0: Langsung ya dengan bintang Bang tamu Oji, Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja, Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita sama Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua?
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, sama salam kenal ya dari orang Manado. Lanjut ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Entar Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
2: Oke, ditunggu ya.
5: Siap untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu.
2: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
2: Siap. Terima kasih. Tiga orang.
1: Boleh,
2: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
2: Terima Alhamdulillah. Kasih iya dong.
6: Bicara sama bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
2: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
2: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
2: ya.
6: Sama Mbak Rini, selamat malam.
2: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum jomblo.
2: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
2: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Waji.
2: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh.
2: Saya dari akhir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya, benar. Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan, Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Week-Week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
2: Oke, okay.
6: Gitu.
2: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
2: Oh, siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
2: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
2: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
2: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
2: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
2: Oke.
6: Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
2: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
2: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
2: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
2: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
2: Ih, capek deh.
7: Halo,
2: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Waalaikumsalam Ica.
7: Keputus soalnya.
1: Oh iya,
2: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
2: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
2: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
2: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu. Aku nggak tahu lagu-lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
2: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
2: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
2: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya lo.
2: Siap.
8: Nanti dijawab.
2: Ditunggu ya Ica ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Ya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Yudi ya.
0: Oke. Okay.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
1: Yeay. Waduh, terima kasih.
0: Terima kasih, Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Ca ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen banget.
9: Rindu ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung Mbak.
0: Langsung
1: ke
0: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
0: Pertanyaan.
9: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
0: Saya.
9: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis di sana di
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, ya. Sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji.
0: Makasih doanya.
9: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
9: itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya, Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul gitu. Setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya,
9: apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
0: Kenapa?
1: Persaingan tadi Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
9: Antara,
1: iya Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
9: di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Liz Newati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke. Okay.
9: Siap. Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Kalau untuk Mbak Liz Newati juga Bang Oji Saputra ya, semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nanti ya. Ya,
0: amin.
9: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pongkangan. Itu ya untuk semuanya.
1: Mbak,
9: selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi.
0: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Oh, alhamdulillah.
10: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi ke
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
10: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
10: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
0: Oh, Masya Allah, makasih Teh.
10: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Iya, gitu. Iyalah, masa enggak niat? Iya, benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
10: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
10: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
10: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
10: Tadi Tete dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
0: Aha. Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
10: Mas, aduh jauh amat ya.
0: Ya wis, apa yang ditanyakan?
10: Iya, itu dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji, tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
0: Oh, oke. Okay.
1: Okay. Dengan Bosas.
0: Oh, Bosas ya.
10: Sukses. Sehat terus, bahagia lahir batin dan
0: amin,
10: makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
0: ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Teteh.
10: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan tadi di Jember. Terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi. Terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Hora.
0: Terima kasih.
10: Kalau begitu dilanjut. Thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul. Beda-beda.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ininya sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Oji, karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial
3: gitu yang kita harapkan.
2: Iya. Jadi gini, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya. Nggak tahu lupa ya berapa ya. Banyak banget. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
2: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari. Iya. Oh, oke.
1: Oh iya, Indah Permatasari. Iya.
0: Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget.
0: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Enggak serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau itu penakut film banget. Horror.
2: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa. Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara lokasinya. Ini dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandinya itu jauh. Kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
3: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Liz dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Tadi bisnisnya tadi Mbak Liz.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
0: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar
1: ini, YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu.
2: Iya,
1: 36 ribu dalam waktu 3 minggu itu banyak banget.
2: Iya, benar. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Prediksi
2: kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya kamu kapok enggak?
0: Lanjut.
2: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya, kok jadi lupa aku. Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit Artinya dari Bang Ozi
2: yang mana
0: suka
2: yang paling seneng ya?
0: Nyanyi atau film?
2: Iya nyanyi dong ya, ya kan? Nyanyi. Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau Suti gitu kadang-kadang iya, mundur dibayar
0: kan tabungan.
1: Dan capek banget.
2: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Liz
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
2: ya.
1: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
0: Dua kapok ya.
1: Kapok.
0: Oke, pertanyaan buat Mbak Liz. Pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
3: Kalau tidak salah ya, satu bulan.
1: Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
3: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
2: Jadi aja. Sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya loh.
1: Betul, okay. Setuju.
2: Gitu. Setuju. Karena kan biasanya kan Mbak Liz ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku mesti yang secentil titik Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Liz, sekarang jadi
2: tadinya malu, jangan malu-maluin.
0: Oke. Ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok gak tumbuh-tumbuh?
2: Oh iya dong, kan? Nanti kalau digontrolin nanti gak ada jobnya.
0: Nah,
2: gak diundang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Oji seperti ini nih, laris manis nih dari zaman dulu.
2: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, gak ada berubah sama sekali. Podol
2: sama Mbak Ita, podol sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja, Mbak Liz gini aja.
1: Iya dong. Yaudah, berarti tiga-tiganya vampir.
0: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut. Gak ikut, gak termasuk.
0: Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Ozi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Liz gak sih?
2: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya. Dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia Belum Kiamat.
2: Iya, gitu.
0: Iya.
2: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
2: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok.
2: Iya, benar.
0: Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak.
2: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa gitu.
1: Cocok dia
2: malah. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
0: Siap. Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
2: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
0: Berdua.
2: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa?
0: Okay.
2: Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
0: siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
2: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis kaget.
0: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
11: Halo.
0: Iya, halo.
11: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
11: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
0: Hai.
11: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
0: Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
11: Iya.
0: Wow. Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
11: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
11: Amin.
0: Siap.
11: Iya, Kak Yudi. Boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
0: Justru harus nanya.
11: Oke. Sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
11: melihat Om Oji waktu main film.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
2: Apa yang dilihat?
0: Maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
11: Kan Yohana sekarang jadi difabel netra, jadi Yana tidak bisa melihat. Jadi Yana masih bisa melihat Omoji waktu main film gitu.
12: Biasa ya Yana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
12: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
11: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
2: Alhamdulillah.
11: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
11: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya sayang.
11: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih. Yo.
11: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
11: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, kelar.
2: Tapi ini memang ya, ya. Udah suaminya biang musik ya.
1: Iya.
2: Apa nggak keren aja gitu?
0: Nggak apa-apa, asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin, yang kerok.
0: Apa? Benyamin.
1: Iya.
2: Karena ada film
1: yang maksudnya.
0: Oh, filmnya. Ya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua. Yang
0: Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini menjawabnya?
1: Jadi yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke, oke, oke, oke. Langsung.
1: Langsung ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
2: Krisalis?
1: Krisalis. Coba Mas, siapin pisang madunya.
0: Pisang madu, pisang madu.
1: Satu ya.
0: Oke, okay, pertanyaan Oji. Kedua. Tahun 1997, Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsnya
1: jangan
0: siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
3: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
3: Nama produsernya
0: C. C.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
3: Tahun berapa?
0: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
3: Joni Cahyadi.
1: Wes, selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah yo,
3: salah.
0: Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak
0: ya.
1: Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh, iya ya Mbak Liz ya. Ingat ya.
3: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
3: Beda orang.
0: Joni Isa dan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wes, pas ya. Mbak Liz enggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
2: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
2: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
2: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
2: Apa ya? Kayaknya
1: Bang.
2: Cuman satu ya.
0: Tiga Bang mau saya nyukain. Coba.
3: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
2: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Lagunya tadi diputer loh.
2: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
2: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
3: Aku iki wis ujian berat guys.
0: Aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
3: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
3: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
3: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Totok Pujianto?
3: Aku lali loh Mas.
1: Wes kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
3: Tapi bener aku lali.
0: Aku lali. Udah dikasih
3: coba,
0: clue ya.
3: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Ya,
3: sudahlah ya.
0: Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
2: Hamidan.
3: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
2: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
2: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Oci, main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh.
0: Enggak bisa ya, gak bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
3: Enggak bisa jawab, Mas. Eh, Bang Oci loh. Kayak mesti diseneni karo Mas Toto mulai hege asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
2: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
2: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
4: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
4: Apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
4: Oke.
1: Iya, Bu.
4: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
2: Siap, siap, Ibu.
1: Silakan, Bu Fatmawati.
2: Dengan senang hati.
4: Bang Oci, apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik.
4: Sama Mbak siapa, Kang?
1: Mbak Lis Menawati.
4: Apa kabar juga?
3: Baik, Ibu. Terima kasih.
4: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Ada karya.

0: Alhamdulillah. Apa kabar? Terus kita mau salam ya. Salam yang dari yang lewat tadi ada Pak Benjo, ada Bang Lema.
1: Siap.
0: Ada Om Ana. Itu aja ya.
1: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
1: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih. Mantap.
1: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Wow. Dari Sri Wahyuni.
1: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
1: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
1: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
1: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Iya, untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya.
1: Iya, kemudian salam dari Zidan di
2: Polman Sulawesi Barat.
1: Poliwali Mandar ya.
4: Poliwali
1: Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Okay. Kita ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
5: Selamat malam. Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Di lewat udara malam ini. Ya.
1: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
5: Ini di sana bintang tamunya Oji
2: ya,
5: dengan
2: Mbak Lis
1: Melawati. Betul.
5: Ya. Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
5: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, Masya Allah.
5: Kita mengkapir lagu Titik Sandora judulnya ya. Apa tadi?
3: Dunia belum kiamat.
5: Ya. Moga-moga kalian sukses mengkapir lagu.
3: Amin.
5: Itu.
3: Makasih doanya.
5: Kalau
3: Pak.
5: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
1: Oke, motivasinya ya.
5: Iya.
1: Ya,
5: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali.
5: Selalu ya.
1: Oke.
5: Salam untuk Bang Bonijo ya.
1: Mm-hmm.
5: Dengan Bu siapa tadi? Bu
1: Fatmawati.
5: Ya.
1: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
5: Untuk Prusatu Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
1: Siap.
5: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
1: Sama-sama Pak Mali.
5: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
2: takkan berubah.
1: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang Oma. Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
2: Masya Allah,
6: untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
2: Siap Oma.
6: Dinyanyikan gitu.
1: Iya.
2: Langsung ya Oma.
1: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
1: Iya, silakan Oma.
6: Putus di Mas Yudi.
2: Silakan
1: Mana
2: Oma.
1: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: Oh, di sini putus karena asap
1: kan
6: ya, jadi
1: Oke.
2: Oh, ya. Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
4: Iya, betul Oma.
6: Alhamdulillah. Ya, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
1: Iya, pokoknya itulah ya.
2: Jin
3: menjadi suetani rajim.
6: Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan Ancol.
1: Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apa rasa apa?
1: Siap.
6: Pada saat kita menonton itu ya, kok mau ya gitu.
1: Ditunggu ya Oma ya.
6: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih, Oma masih syuting.
2: Masih syuting.
3: Ini bahkan
6: ya?

0: di dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
1: Siap.
2: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
3: Betul, alhamdulillah.
2: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
2: Ya, Mas Yuni boleh enggak kirim salam?
3: Boleh
4: dong. Silakan, tiga ya.
3: Boleh, Oma.
2: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
4: Oke.
2: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
4: Siap.
2: Itu aja.
3: Siap, Oma.
4: Terima kasih, Oma.
2: Untuk dua-duanya tetap semangat ya.
4: Terima kasih, Oma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
3: Nah, iya kan, sebentar lagi
4: Ramadan.
3: Berapa bulan lagi
0: ya,
3: Ramadan?
0: Puasa ya.
3: Iya, ya enggak berasa loh.
0: Kayak mana kau rasa?
3: Kayak mana kau rasa?
5: Kata Bang Aji.
0: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
3: Betul.
0: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
4: Aha.
0: Bahkan
3: Solo Bang Uji.
0: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
3: Ya enggak apa-apa.
0: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
4: Oh.
0: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
3: Wow.
0: Kolaborasi. Jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
4: Siap.
3: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
5: Benar ya.
3: Rilisnya berarti tahun depan ya?
0: Sudah, berapa tahun yang lalu.
3: Oh,
0: cuman belum terlalu ini ya.
5: Keberagamannya
3: nanti kita viralkan ya.
4: Jadi, Mbak Lis, okay, kalau diajakin nyanyi religi.
5: Sebenarnya udah disiapkan sama Rudy, udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
3: Si Manis di samping Mbak Lis.
0: Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
4: Okay. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya?
3: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Uji, ngeri gak sih?
0: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
3: Nah,
0: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
3: ya,
0: yang
3: melebur ke dalam karakter yang diperankan. Lah itu yang ngeri.
0: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
4: sutradaranya kayak
0: sutradara, ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara itu yang lihat saya tuh sampai gini.
3: Takut dia saat ini.
5: Iya, mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan?
3: Nah itu kan.
0: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
3: Aduh,
5: Sudah ada kan ya rencana untuk melihat video ini syuting ya? Makasih.
0: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
3: melepaskan
0: diri ya, kita ya, gitu.
4: Siap kalau begitu.
3: Untuk
4: biar dianya enggak datang.
3: Jadi pemain film enggak
5: usah.
4: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk.
3: Okay.
4: Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
5: Masih dong.
4: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya kugundulin sekalian gitu.
1: Itu
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
1: Iya, benar. Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar. So,
1: nah, tahun 94.
2: Iya.
3: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Wah, waduh, untungan
0: gak. Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Terharu banget ya Lis ya.
3: Iya, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
4: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Antusias animo penonton pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti
2: ya. Ini PR buat kita yang kita harus senggangannya mesti
1: lebih cepat
2: ya, gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap dengan senang hati.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
3: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke,
2: ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya, kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
2: ya,
1: ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, kan? Dari Yang Maha Kuasa.
1: Benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan untuk
0: apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya. Kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya. Mohon di-share gitu di semua platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Iya
1: benar-benar. Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Tolong kami punya single.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
2: Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Ozi ya.
2: Siap, dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Telah kita ikuti bersama pendengar tadi Ruang Rindu berjaringan nasional ya bersama Pro 1 RRI Yogyakarta, ada Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi Ismail yang berbincang bersama Liz Meinawati dan juga Ozi Syahputra. Pendengar, Ozi Syahputra ini memang ikonik ya pendengar, apalagi dulu film-film horornya. Tapi kalau kita berbicara di industri musik, dirinya juga ternyata banyak nih mengeluarkan karya-karya hebat ya. Dan Rabu depan siapa lagi musisi-musisi tanah air yang menghiasi playlist-playlist Anda zaman dulu yang diajak berbincang pendengar. Jangan sampai kelewatan karena setiap hari Rabu jam 8 malam sampai jam 10 kami hadir Ruang Rindu berjaringan nasional ya. Dan karena ini sudah menunjukkan hampir pukul 22 waktu Indonesia Barat, saatnya kita kembali ke Semarang pendengar. Ada saya Agil yang masih menemani Anda, dan nanti Ruang Rindu kita geser ke lokal ya. Lagu-lagu pilihan tahun 80-an, 90-an dan juga awal 2000 siap saya putarkan untuk Anda. Nanti ada Sherina Munaf, dilanjut Tommy Page pendengar, dan Vina Panduwinata untuk mengawali jumpa kita dalam Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Ruang Rindu Persatuan RRI Semarang kembali hadir pendengar, tapi saya punya waktu cuman berapa menit ini, berarti sisanya 45 menit lah ya kurang lebih. Jadi terpotong Ruang Rindu Berjaringan Nasional tadi, pendengar gak apa-apa ya. Silakan jika Anda ingin bergabung, saya masih ada sedikit waktu. Telepon 024-831-6686, berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-666-6886 ya. Sudah dibuka lagunya bareng Vina Panduwinata, pendengar. Ini salah satu musisi atau penyanyi solo asal Indonesia yang jujur ikonik banget sih, pendengar. Lagu-lagunya itu temanya sederhana, tapi sampai sekarang masih diingat oleh banyak orang. Contoh ini lagu Cinta, September Ceria. Terus Vina Panduwinata itu punya julukan yaitu Si Burung Camar, pendengar. Di mana lagu Burung Camar itulah yang membuat dirinya dikenal di industri musik tanah air. Itu pun juga lagunya sampai sekarang keren banget ya, pendengar. Walaupun sudah rilis 80-an atau 90-an, tapi masih melekat pada diri Vina Panduwinata ya, terbukti. Nah, sedangkan lagu Cinta yang dibawakan Vina Panduwinata ini merupakan pop romantis ya, di mana ada perasaan seseorang ketika mulai jatuh cinta dari apa ya, gelagatnya atau jantungnya berdebar sangat kencang, pendengar ya. Pokoknya hal-hal cinta lah sebenarnya, menye-menye, tapi karena yang nyanyi Vina Panduwinata dan tidak begitu gamblang, jadi tetap keren menurut saya, pendengar. Vina Panduwinata ya. Lagu ini tercatat dalam album yang bertajuk sama, Cinta, rilisnya tahun 86, pendengar. Sudah sangat lama ya. Di balik lagu ini ada sosok Krisye dan juga Aji Sutama yang menjadi pencipta lagunya. Jadi tidak usah diragukan lah, memang juara sih, pendengar. Vina Panduwinata, Krisye, Aji Sutama ya. Oke, ini yang sudah kerang-kering lewat teleponnya Pro 1, boleh saya angkat terlebih dahulu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Memori Lewat Lagu. Apa kabar Mas Agus?
1: Baik.
0: Wah, jangan
1: sendiri.
0: Hah?
1: Sendiri.
0: Sendirian dong. Lah sama siapa Mas Agus?
1: Berani ya?
0: Wah, ya berani. Mau enggak mau harus berani Mas Agus. Paling sama penunggu-penunggunya sini enggak apa-apalah.
1: Gitu ya.
0: Oke. Okay. Tapi Mas Agus jangan tanya hasil pertandingan ya.
1: Gagal maning.
0: Ya paling gak ada perwakilan RRI Semarang yang sampai final lah, juara 2 Mas Agus.
1: Oh gitu ya.
0: Bukan saya.
1: Tidak, yang situ kan termasuk tim.
0: Oh iya, termasuk tim. Tadi saya nonton di sana. Lumayan lah juara 2 tahun ini.
1: Juara 2 ya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Mas Agus, ini mau request lagu apa?
1: Ruang Rindu aja.
0: Ruang Rindu Leto berarti ya?
1: Leto ya.
0: Leto, siap. Di Telogosari, nanti dulu saya tanya dulu, Telogosari panas atau enggak ini kalau siang sampai malam, Mas Agus?
1: Dingin.
0: Dingin?
1: Dingin.
0: Wah, olah, unik nih. Semarang atas perasaan panas, Mas Agus?
1: Enggak
0: ya?
1: Kalau siang panas.
0: Kalau siang panas.
1: Malam dingin.
0: Kalau malam dingin.
1: Iya.
0: Yang sedang-sedang saja ya. Oke, salam-salam dulu boleh, silakan.
1: Salam buat Mas Hasan. Pak Takin. Mas Lutfi, Erlina. Semua pendengar Pro 1.
0: Siap.
1: Dan semua penyiar Pro 1 semua.
0: Terima kasih Mas Agus.
1: Iya.
0: Cukup ya.
1: Cukup.
0: Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Agus. Sehat selalu ya.
1: Ya, amin.
0: Ya. Oke.
1: Akhir juga.
0: Betul.
1: Siap selalu ya.
0: Amin. Terima kasih banyak. Ini Mas Agus sudah mengawali peringat lewat teleponnya Pro 1 dari Telogosari ya. Yang sudah disapa Mas Agus, ini ada beberapa yang sudah bergabung. Boleh saya absen dulu malam hari ini karena waktunya nggak panjang ya kan. Sampai jam 11 malam saja peringat. Dari Mas Lutfi. Oke, tadi disebut Mas Agus juga ya. Selamat malam Mas Agil, katanya lagu dari Naf, Kenanglah Aku. Coba saya cek di playlist dulu untuk Naf malam hari ini ya. Baik, Mas Lutfi, Kenanglah Akunya belum bisa saya putarkan ini. adanya Naf malam hari ini ada Terendap Laraku, Kau Masih Kekasihku, Izinkan Aku, sama yang terakhir Akhirnya Ku Menemukanmu. Mau yang mana Mas Lutfi, nanti bisa berkirim kembali pesannya ya. Katanya Mbak Nadira mana, katanya hari Rabu kok gak siaran, malahan Mas Agil. Iya ya, terakhir ketemu sama Mas Lutfi saya bilangnya Nadira hari Rabu ya. Loh Mas Lutfi tadi gak mendengarkan Pro 1, 6:30 sampai jam 8 tadi Nadira itu siaran pertempuran 5 hari di Semarang live dari Tugu Muda Mas Lutfi. Jadi harusnya memang siaran malam, tapi karena tadi bertugas di lapangan, saya yang menggantikan malam hari ini. Coba Rabu depan ya Mas Lutfi. Terima kasih. Lagunya silakan, saya masih tunggu nanti kalau mau ganti. Dari Mas Lutfi saya geser, Jalan-jalan ke Surabaya, pendengar jauh banget ini ya. Ada Mbak Herlina, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Warga Kenjeran Surabaya minta lagunya Syair Nuansa Mandarin. Ini belum bisa saya putarkan Mbak Herlina, paling kalau yang nuansanya Mandarin itu nanti ada effort ya. Kalau boleh saya putarkan, semoga berkenan. Kalau mau ganti juga saya masih tunggu. Dari Mas Hasan di Ungaran, tadi juga disebut oleh Mas Agus, ini sudah absen juga. Mas Hasan apa kabar? Lagunya Nike Ardila, Bintang Kehidupan. Salamnya untuk semuanya saja. Baik Mas Hasan, saya masukkan di playlist. Kalau Nike Ardila, Bintang Kehidupan sudah jelas ada ya. Ditunggu dulu ya Mas Hasan, nanti ngantri. Satu lagi sebelum kita kembali ke lagu, pendengar, Bu Ambar Kebumen, apa kabarnya ini? Request lagu dari Kla Project Kidung Mesra. Terima kasih Mas Agil. Terima kasih kembali Bu Ambar Kebumen. Apakah masih dingin seperti biasa Bu Ambar, atau Kebumen ikutan panas kayak di Semarang ini ya? Semoga di tengah cuaca seperti ini pendengar tetap menjaga kesehatan, itu paling penting ya kan. Biar tambah mood ya, bisa request lagu di sini saja. Ruang Rindu Pro 1 RRI di Semarang, ada saya Agil yang masih menemani Anda sampai jam 11 malam pendengar di Pro 1 RRI di Semarang 89 FM, atau Anda bisa mendengarkan lewat streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital.

0: mana panas lagi.
1: Ih, ngapain ngeluh sih?
0: Tuh lihat, udah macet, panas, mau nyerah aku.
1: Udah, gak usah banyak ngeluh. Dulu para pejuang juga panas-panasan mengusir penjajah, dan mereka pantang menyerah. Masa baru gini aja kamu udah ngeluh, udah nyerah? Kita harus meneladani semangat pantang menyerah pejuang pertempuran 5 hari di Semarang. Selamat memperingati pertempuran 5 hari di Semarang. Ayo, pantang menyerah untuk berkarya, berinovasi, dan bergerak aktif memajukan kota Semarang.

Gak apa liriknya ternyata saya pendengar. Tapi gak apa-apa ya, dari Nika Ardila, bintang kehidupan. Siapa yang tidak kenal sosok Nika Ardila, pendengar? Kalau menurut saya, zaman sekarang itu ada yang namanya band kota. Band kota, vokalisnya Tantri. Itu vokalnya, duh, rock, clear, pendengar. Jelas banget gitu ya, tapi ada serak-seraknya juga. Ada Anggun C. Sasmi, di mana dirinya juga masih berkarir sampai sekarang. Tapi dulu Ratu Rock Indonesia itu disandang oleh Nika Ardila, pendengar. Di usianya yang sangat muda, dirinya sudah menunjukkan bakat menyanyinya sejak usia dini dan mulai dikenal luas setelah merilis album Seberkas Sinar di tahun 89 ya. Karakter vokalnya tidak usah diragukan, pendengar. Kuat, penuh penghayatan, gampang diingat, sehingga itu tadi ya, mendapatkan julukan Ratu Rock Indonesia. Nama lengkapnya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi, pendengar. Namanya bagus ya, barangkali bisa menjadi inspirasi untuk menamai anak ya kan, pendengar. Namanya bagus banget sih. Dan dirinya memang terbilang sangat sukses waktu itu, apalagi kesuksesan album Bintang Kehidupan di tahun 90, pendengar. Album ini menjadi salah satu karya paling fenomenal dalam karirnya dan dilaporkan terjual lebih dari 6 juta kopi di Indonesia dan Asia Tenggara ya. Kesuksesan tersebut mengantarkannya meraih penghargaan The Best Selling Rock Album dalam ajang BASF Award tahun 90, pendengar. Dan di tahun yang akan datang ya, atau tepatnya 91, Nika Ardila juga meraih penghargaan dalam ajang Asian Song Festival di Shanghai, Tiongkok ya, membawakan versi bahasa Inggris dari lagu Bintang Kehidupan yang berjudul Star of Life, pendengar. Saya belum pernah dengar sih ya versi bahasa Inggrisnya, nanti deh coba saya cek dulu, pendengar. Barangkali di YouTube ada ya. Saya penasaran, lagu bahasa Indonesianya saja sudah sebagus ini, apalagi kalau dinyanyikan secara bahasa Inggris ya. Coba deh nanti saya cek dulu. Oke, ini juga yang sudah bergabung tadi, Mbak Erlina minta lagunya diganti Evor yang berbahasa Mandarin, sudah saya putarkan. Terima kasih banyak Mbak Erlina ya. Dari Mas Lutfi juga ganti lagu ini ya, dari Titi DJ, Bahasa Kalbu kalau boleh. Oke, sudah saya masukkan di playlist Mas Lutfi, tapi harap sabar, nunggu dulu ya. Katanya salam untuk semuanya, buat Pak Agus juga, jangan bosan-bosan mendengarkan Pro 1, apalagi Mas Agil yang siaran sampai jam 12 malam. Nah bener, malam-malam sendiri pendengar, sesuai lagunya Nika Ardila. Saya juga sendirian ya, maka dari itu semisal Anda mendengarkan, silakan boleh bergabung ya. Request lagu 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886. Ada satu segmen terakhir nampaknya ya dalam ruang rindu kali ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana dulu. Habis ini Club Project siap saya putar.

Musiklopedia. Musiklopedia. Pelantun bahasa kalbu ini lahir dengan nama Titi Dwi Jayati pada 27 Mei 1966 di Jakarta. Nama panggungnya lebih sering dikenal dengan Titi DJ. Dia merupakan putri ketiga dari 5 bersaudara dengan darah campuran Palembang dan Manado. Titi DJ memulai karir di dunia hiburan dengan aktif di modeling. Titi melakoni 2 film dan ikut ajang Miss World tahun 1983 di London, Inggris.

Banyak hal yang melejitkan namanya. Akhirnya Titi mendapatkan tawaran rekaman album pertama bersama Jackson Record. Perjalanan karir Titi DJ, ibu dari penyanyi Stefani Putri ini sempat merilis beberapa album pada akhir tahun 80-an. DJ mencapai puncak karirnya pada tahun 90-an usai membintangi sebuah acara televisi dan sinetron di saluran televisi swasta. Berkat penampilannya di layar kaca ini, Titi berhasil menciptakan album bertajuk Bahasa Kalbu yang sukses meraih 5 piala di Ajang Anugerah Musik Indonesia pada tahun 1999, termasuk 3 kategori utama, album terbaik terbaik, penyanyi rekaman terbaik terbaik, dan pencipta lagu terbaik.

Media. Di tahun 2000-an, Titi berhasil menyandang status diva dan menjadi juri lomba musik Indonesian Idol selama beberapa musim. Masih menjadi salah satu penyanyi populer hingga kini, Titi DJ sudah merilis sekitar 20 album solo dan sederetan musik kolaborasi yang menggandeng artis-artis ternama. Sebut saja tiga diva, Marcel, Mike Mohede, hingga

memadati 25 tahunnya berkarir di industri musik yang bertajuk Konser Suara Sang Dewi. Konser dengan tema Go Green tersebut diadakan 4 hari dengan 7 kali pertunjukan. Luar biasanya, konser yang diadakan di Taman Ismail Marzuki tersebut berhasil meraih rekor dari Museum Rekor Indonesia atau MURI kategori penyanyi wanita pertama Indonesia dengan 4 hari konser 7 kali pertunjukan.

Dari Titi DJ, pendengar Bahasa Kalbu tadi, Mas Lutfi yang sudah minta lagunya ya. Saya putarkan dan menjadi rangkaian lagu penutup pendengar untuk jumpa kita dalam Ruang Rindu edisi hari Rabu 14 Oktober 2026 ya. Sudah mendekati jam 11 malam, tinggal 4 menit saja pendengar. Jadi saya cukupkan ya, besok lagi kita akan kembali hadir ya dalam Ruang Rindu setiap jam 9 malam sampai jam 11 malam. Pastikan Anda jangan ketinggalan. Ini karena hari Rabu, tadi sempat berjaringan nasional dulu, jadi 1 jam saja pendengar. Tapi jangan khawatir juga ya, karena saya masih menemani Anda untuk Semarang malam ini sampai jam 12 nanti. Lagu-lagu pilihan dan informasi segera saya akan perbarui untuk Anda pendengar. Pastikan tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Saya tutup dengan satu lagu Desi Ratnasari pendengar, Tenda Biru.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Brustito. Joseph Brustito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Brustito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Brustito punya pikiran bahwa negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor Tengah. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencar di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana, tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya kita jaga dan kita hayati, kita praktikkan Pancasila dengan sesungguh-sungguh.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, informasi untuk Anda. PT PLN Persero melakukan pergantian direktur utama dalam rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB pada Rabu ini ya, 14 Oktober. Suroso Isnandar kini menjabat sebagai direktur utama menggantikan Darmawan Prasojo, pendengar. Kabar tersebut dibenarkan Komisaris Independen PLN Andi Arief, pendengar. Selain sebagai dirut, Suroso juga tetap menjabat sebagai Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. Pencopotan Darmawan dilakukan melalui RUPSLB via Zoom yang dihadiri seluruh direksi dan komisaris PLN serta Wakil Kepala BP BUMN Teddy Barata pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dirinya mengucapkan terima kasih atas pengabdian Darmawan selama menjabat sebagai dirut PLN semenjak 6 Desember 2021. Menurut Andi, Darmawan ini telah melakukan banyak transformasi di kubu PLN ya. Pada kesempatan yang sama, Andi juga optimis Suroso ini akan melanjutkan transformasi yang dilakukan oleh Darmawan, pendengar. Kita memang tahu ya, sebelumnya ini ada informasi yang menyampaikan bahwa sejumlah wilayah di Sumatera, pendengar, padam listriknya itu terjadi pada 2024 bulan Juni ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, memang ini merupakan pergantian yang biasa dalam kubu PLN, pendengar, tapi di satu sisi memang harapannya nanti ke depan ada pembenahan-pembenahan yang dilakukan oleh dirut yang baru ya.

0: Kasihan ya mereka semua.
1: Siapa?
0: Itu, para binatang.
1: Kenapa?
0: Namanya sering banget disalahgunakan oleh manusia.
1: Maksudnya?
0: Hewan yang selalu salah, kambing hitam. Hewan yang suka mempermainkan perempuan, buaya darat. Terus, hewan yang suka memeras, lintah darat.
1: Iya ya. Tapi walaupun nama mereka sering digunakan dalam ungkapan seperti itu, kita tetap wajib menyayangi binatang. Karena mereka adalah makhluk hidup yang memiliki perasaan. Mereka juga berhak untuk hidup bebas dari rasa sakit, penyiksaan, dan eksploitasi manusia. Selamat Hari Hak Asasi Binatang. Yuk, sayangi binatang.

Lori Blue Atkins atau yang lebih dikenal dengan Adele adalah seorang penyanyi Inggris dianugerahi suara berjenis contralto. Wanita yang sangat mengidolakan girl band asal Inggris Spice Girl ini telah tumbuh menjadi seorang wanita yang sukses di dunia tarik suara.

kesuksesan karir dari seorang Adele berawal dari peluncuran album pertamanya yang diberi nama 19. Album ini pertamanya mendapatkan berbagai penghargaan seperti 4 kali platinum di Inggris, dan pada ajang Grammy Award tahun 2009, Adele mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi pendatang baru terbaik dan penama

tahun kemudian, Adele kembali mengeluarkan album keduanya yang bernama 21. Lagu Someone Like You dan Rolling in the Deep dari album 21 berhasil meraih posisi di 5 besar dan bertahan berminggu-minggu di tangga lagu Inggris. Pencapaian tersebut merupakan prestasi besar menyamai rekor The Beatles di tahun 1970.

sampai di situ. Albumnya berhasil menjadi album paling laris sepanjang abad ke-21 dengan terjual sebanyak 3,4 juta kopi di Inggris. Adele juga menjadi satu-satunya penyanyi yang berhasil membawakan 3 singlenya, Chasing Pavement, Someone Like You, dan Set Fire to the Rain, menempati posisi pertama tangga lagu Billboard Hot 100.

Adele juga sempat dipercaya untuk mengisi soundtrack film James Bond, Skyfall. Tidak tanggung-tanggung, lagu tersebut berhasil memenangkan Piala Golden Globe Award dan Academy Award kategori Best Original Song.

Satu kata penaksir dini, apik tabiat dewasa murni. Biarkan puji jadikan uji. Ini hidup bukan semata duniawi.

Pendengar Pro 1 dari Semarang, berawal dari tatap Yura Yunita ya. Berawal dari tadi sudah kami hadirkan laporan langsung pandangan mata pertempuran 5 hari di kota Semarang, pendengar. Sampai disusul ruang rindu berjaringan nasional dan ruang rindu lokal ya. Sudah mendekati jam 12 malam, itu tandanya saya harus segera pamit. Saya ucapkan terima kasih saja bagi pendengar Pro 1 yang selalu mendengarkan siaran kami. Tentu besok pagi mulai jam 5 kami akan hadir kembali dengan informasi, lagu-lagu pilihan dan hiburan untuk Anda pendengar. Sehat selalu, bahagia terus pendengar, dan selalu bersyukur, itu penting. Jaga kesehatan juga ya. Olahraga, makan teratur juga perlu. Ini hal-hal sepele yang sebenarnya tidak usah diingatkan, tapi menurut saya penting pendengar. Ya, kita berbagi paling tidak sedikit pesan lah, sedikit untuk teman-teman terdekat. Dan Anda menurut saya merupakan pendengar yang paling dekat dengan saya, pendengar yang paling dekat dengan Pro 1 RRI Semarang ya. Keberadaan Anda sangat berharga untuk kami pendengar. Saya Agil, pamit terlebih dahulu. Selamat malam, sampai jumpa.

Di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh, disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Dan peraturan yang demikian harus ada dalam sebuah bangsa yang merdeka. Ki Hajar Dewantara.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Semarang. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Kamis 15 Oktober 2026 kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali saya Galih Aji siap hadir menemani Anda pada Semarang pagi ini, edisi hari Kamis 15 Oktober 2026. Kami harapkan hari Kamis ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Segala kebaikan, kemudian juga rezeki yang melimpah, semoga kita rasakan bersama di hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang sedang beraktivitas, kami juga akan hadir menemani Anda dengan ragam informasi serta musik pilihan lainnya sampai jam 10 siang ya. Dan untuk memulai jumpa kita pada pagi hari ini, kami akan hadirkan program Mutiara Pagi dengan satu topik mengenai perkuat akidah dan juga syariah, yang akan kami hadirkan bersama dengan Ketua Umum FKSP atau Forum Kiai Santri Pancasila, Ustadz Ahmad Robani Albar SHMH, yang setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, sesuai dengan apa yang kami sampaikan untuk program Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Robani, akan segera kami hadirkan satu topik perkuat akidah dan juga syariah. Dan silakan untuk Anda yang mau bergabung, WhatsApp kami buka di 081 666 6886, atau juga di telepon di 024 831 6686, dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sejahtera, bahagia selalu, amin.
0: Baik, kabar baik, sehat ya Ustadz untuk pagi hari ini.
1: Amin, barakallah, sehat.
0: Amin, alhamdulillah. Dan pagi hari ini kita akan membahas mengenai perkuat akidah dan juga syariah Ustadz. Monggo di awal bisa memberikan sebuah pengantar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israhli sadri wa yassir amri walul ahdata min lisani yafqahu qawli. Amabad, seluruh pendengar RRI dimanapun berada yang berbahagia, pertama syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya fi dunya ilal akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang berbahagia, akidah dan syariah, dua perkara yang tidak bisa terpisahkan. Satu rangkaian, ibaratnya adalah pohon dan akarnya itu bisa berbuah, bisa bermanfaat, bisa menjadi lebat, tumbuh, sehat. Kedua-duanya harus kita pelihara, yaitu akidah dan syariahnya. Akidah adalah keniscayaan kita sebagai Islam atau Muslim, namanya adalah akidah Islamiyah. Akidah itu adalah yang melekat pada diri seseorang atau pada kita semua, terkait yaitu keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akidah Islamiyah. Yang tentunya yang melekat pada diri Muslim adalah syahadat, yaitu berakidah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai yaitu tuntunan atau kiblat kita sebagai seorang Muslim. Secara singkat, akidah adalah meyakini kepada yang gaib, yaitu iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qada' dan qadar. Akidah ini akan bisa bertumbuh kembang menjadi kuat bila mana kita memahami esensi atau pokok-pokok yang dalam keimanan kita, meyakini tentang keberadaan Allah, keberadaan Rasulullah, keberadaan kitab-kitab Allah, keberadaan hari kiamat, dan khodok dan qadar. Enam perkara sebagai simbol kita berakidah atau meyakini sesuatu yang bil ghaibi, yang tidak kelihatan. Dan itu tidak mudah, karena untuk memperkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu memerlukan proses tahapan yang tidak serta-merta kita begitu saja menjadi iman kita kuat tanpa kita harus menjalankan syariatnya. Yaitu syariatnya itu adalah syar'i atau aturan atau perbuatan yang kita lakukan. Syar'i yang melekat adalah sebagai penjelasan dalam kitab-kitab Al-Quran dan Hadis, syariah bagi Islamiyah adalah yaitu mengamani terkait rukun Islam yang tentunya jidat, tolat, lukat, patso, moji, siji syahadat, loro sholat, telu zakat, empat puasa, lima haji. Itu syariatnya melekat antara akidah dan syariat, antara kita meyakini iman ada enam dan syariat itu rukun Islam ada lima, itu tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Boleh contoh seperti ini. Dulu ada namanya Syekh Siti Jenar yang akidahnya sangat kuat sekali. Sehingga boleh dikatakan menunggaling kaula sama Gusti. Saking dekatnya, akidahnya saking kuatnya. Tapi syariatnya menurut Wali Sembilan itu tidak sesuai dengan syariat Islam yang bagaimana harus menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan ibadah-ibadah lainnya. Akhirnya oleh Wali Sembilan dianggap sesat dan menyesatkan, sehingga para wali sepakat yaitu untuk menghukum Syekh Siti Jenar, yaitu dibunuh. Yang diperintahkan untuk membunuh saat itu adalah Sunan Kudus. Maka melihat sejarah perkembangan peradaban dunia, siapapun yang akidahnya kuat, syariatnya harus seiring sejalan. Nah, untuk akidah kita kuat itu tentunya yang pertama kita harus memahami yang namanya yang pertama adalah hakun yakin, ma'rifatul yakin, isbatul yakin. Apa itu rangkaian tahapan untuk menjadi kita sebagai seorang muslim yang akidah dan syariatnya kuat menuju dengan yaitu menjadi muslim yang afah atau Islam yang sempurna. Yaitu kita harus bisa melihat tadi yang pertama adalah ma'rifatul yakin. Kita bisa melihat seakan-akan melihat keberadaan Allah. Allah itu wujud, Allah itu qidam, pokok mukhalafatul kawadis dan seterusnya. Itu harus kita bisa memahami bahwa Allah itu ada, Allah itu maha kuasa, Allah itu maha segala-galanya. Nah itu harus kita paham dulu supaya apa? Supaya akidah kita kuat. Kalau akidah kuat, kita kuat itu tidak akan tergoyah oleh godaan apapun. Termasuk yang mungkin sering kita dengar di dunia ini, orang bisa berbuat baik itu sudah luar biasa karena sudah mengalahkan iblis atau setan yang telah menggoda kita setiap detik, setiap saat kita mau berbuat baik. Banyak sekali orang-orang yang seakan-akan akidahnya kuat tapi syariatnya melempem. Contoh misalnya ada ulama, ya inun saya ya, ada tokoh agama, tapi masih menerima korupsi, masih tipu-tipu, dan lain sebagainya. Itu berarti akidahnya belum kuat. Karena apa? Di akidah itu harus yakin, hakul yakin, bahwa di alam kelak kemudian ada surga dan neraka. Surga itu jelas kalau kita mengamalkan syariahnya benar sesuai dengan tuntunan agama, kita akan masuk di surga. Bila mana kita salah dari syariatnya, kita akan masuk di neraka dan seterusnya. Begitu Mas Akil.
0: Baik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan cara untuk memperkuat akidah dan juga syariah setelah tadi Ustadz menjelaskan berbagai pengantar untuk pagi hari ini. Sekaligus kami juga menantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung, WhatsApp kami buka 081-666-6886 dan juga di telepon di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, kita rehat sejenak terlebih dahulu, dan untuk ada pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar untuk perbincangan Mutiara Pagi edisi kali ini terkait dengan perkuat akidah dan juga syariah. Silakan yang mau bergabung, WhatsApp kami buka di 081-666-6886 dan juga di telepon di 024-831-6686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung lewat telepon pada pagi hari ini. Kita coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Kadi.
0: Jay, selamat pagi Pak Yarto, kabar baik, sehat ya?
1: Iya, selamat pagi Pak Ustadz, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat Pak Yarto.
1: Nih, begini Pak Ustadz, sesuai dengan pemaparan Bapak tadi, saya kurang jelas topiknya. Kalau kita bicara masalah memperkuat akidah atau keyakinan keimanan dan syariat, artinya tata aturan ibadah dan hukum halal haram, ini kan adalah dua hal yang saling terikat erat. Akidah adalah akar dan fondasi, sedangkan syariah adalah batang atau penjaga. Nah, pertanyaan saya begini Bapak, simpel aja. Bagaimana akidah dan syariat dan akhlak pilar utama yang bagaimana Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Yarto. Silakan Ustadz untuk bisa memberikan pencerahan dari pertanyaan Pak Suyarto pada pagi hari ini.
2: Siap, mohon diulang ya, putus-putus ya.
0: Baik, ini terkait dengan pilar supaya kita bisa tetap menjaga akidah dan juga syariah. Seperti apa Ustadz?
2: Oke, sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah, yang inna ladina amanu wa amilus sholihah, yang artinya adalah sesuai yang saya sampaikan tadi, memperkuat akidah dan syariah itu harus mengamalkan, meyakini 6 terkait rukun iman. Syariahnya yaitu meyakini, mengamalkan 5 dari rukun Islam, dan itu betul tidak bisa terpisahkan antara rukun iman dan rukun Islam. Seperti mukadimah saya yang tadi, masih ada 2 tahapan, yaitu orang yang beriman harus beramal soleh supaya akidah dan syariahnya kuat. Akidah dan syariah itu kuat bila mana kita sering asuh, dalam arti kita sering yaitu ke majelis taklim, sering belajar ilmu agama dengan orang yang ahli di bidangnya, yaitu kiainya jelas, nawirnya jelas, rahwihnya jelas, gurunya jelas. Itu insya Allah akidah dan syariah kita semakin kuat. Yang pertama tadi yaitu tentang kita harus bisa melihat, namanya ma'rifatul yakin. Setelah melihat, yang kedua harus kita hakul yakin, harus benar-benar hak meyakini bahwa akidah kita akan bisa kuat kalau kita betul-betul yakin, seyakin-yakinnya hakul yakin bahwa Allah ada, Nabi atau Rasul ada, kitab-kitab pada, Al-Quran, hadis, dan isinya harus kita yakini, surga neraka, dan juga takdir, khodok dan qadar. Maka insya Allah kalau akidahnya, imannya itu kuat, kehidupannya akan stabil, akan indah, akan damai, tidak geruga-gerusu, tidak ngoyo, tidak stres, bahkan tidak sampai yaitu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bila mana akidahnya sudah kuat, syariatnya sejalan seiring sesuai dengan tuntun agama, akhirnya menjadilah orang yang makomnya tinggi, yaitu isbatul yakin. Orang yang sudah apa istilahnya melekat, menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jarak antara kita, ruh manusia, kepada Sang Kholik, Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat Allah tadi, wujud, idam, bakok, dan seterusnya itu akan melepat kepada diri seseorang bila mana maqam mahmudahnya sesuai, yaitu di makrifatullah, di isbatullah, yaitu tahap keyakinan kita sudah melekat kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, sesuai apal yang awal yang kami sampaikan, sekuat apapun akidah kita, syariahnya harus dilaksanakan sesuai dengan tuntutan yang berlaku di itu, yaitu di agama kita, agama Islam, sesuai dengan tuntutan fikih. Begitu, Mas. Sesuai yang saya sampaikan, saya Siti Jenar merasa akidahnya sangat kuat, menyatu dengan Allah, tapi syariatnya tidak sesuai dengan syariat Islam, dianggap yaitu sesat dan menyesatkan. Begitu, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Suyarto yang tadi sudah bergabung melalui telepon pada pagi hari ini. Baik, Ustadz, dengan beberapa tata cara yang tadi sudah dijelaskan, terkadang keimanan seorang manusia ini kan tidak selalu konsisten begitu. Nah, ini bagaimana cara kita supaya bisa kembali semangat menjaga akidah dan juga syariah?
2: Oh, sering sekali di majelis ada yang pertanyaan serupa, tapi tidak sama. Saya kadang heran dengan orang-orang yang di atas ilmunya, makomnya, pengetahuan di atas saya, ya saya berarti masih bodoh karena sekolah itu masih TK. Ada yang sudah sarjana, bahkan sudah profesor, itu ikut ngaji di majelis yang sama. Kalau saya minggu pagi itu ngaji di majelisnya Al-Quran Bahari Sudaqoh Mugen, itu teman-teman saya itu kiai-kiai besar, kiai-kiai sepuh. Terus tiap rutinan di Giriku Sumo Mbah Munib itu ya selalu bersama orang-orang apa kiai-kiai undang. Ya, intinya adalah kalau ingin akidah dan syariat kita itu kuat, menancap akarnya itu ke dalam, bisa tidak tergoyahkan, syariatnya juga tumbuh berkembang kuat, kita harus sering-sering ke majelis taklim. Kenapa? Karena setiap saat kita akan melakukan perbuatan yang baik, setan selalu menggoda. Dan sesuai yang sering saya sampaikan, untuk kebaikan itu harus minal paksa, wal kulina. Seluruh perbuatan baik, apapun perbuatan baik itu, apapun itu, entah sedekah, entah sholat malam, entah terutama yang sering tidak disadari oleh kita, banyak yang tidak disadari itu sedekah. Padahal setiap rezeki kita itu ada hak orang lain 2,5%. Misalnya kita punya gaji 100 ribu per hari, itu ya minimal 2.500 disedekahkan. Itu yang sering orang terlupakan. Lah itu supaya bisa ngetoki sedekahnya, ya harus minal kulina, wal kulina, wal paksa. Supaya apa? Seluruh perbuatan yang baik dipaksa,

0: bisa kita jalankan. Baik, baru saja kami hadirkan untuk pembahasan ya Ustadz ya. Nah ini barangkali dari Pak Irfan baru saja bergabung, mungkin bisa ditekankan sekali lagi, sekaligus mungkin juga bisa disampaikan, biasanya tantangannya apa saja Ustadz untuk kita menjaga akidah dan syariah?
1: Tantangan pasti mahat dunia itu harta tahta wanita. Banyak sekali terjerumus dengan godaan tiga hal tersebut. Kalau orang yang khubul dunia itu berat sekali, misalnya itu memang dia kedunyan kalau bahasa Jawanya, itu pasti dia tergodanya oleh harta. Kalau tentang wanita nun saya tidak menjelekkan Bung Karno. Dulu Bung Karno itu bisa terlena dengan ada G30 SPKI sampai ada kelompok komunis yang mau merubah. Aidit waktu itu dekat dengan Bung Karno. Bung Karno diiming-imingi dengan wanita-wanita, lah akhirnya tergoda. Lah ini sifat manusiawi siapapun juga, termasuk saya juga, itu tantangan yang bisa menggoda iman, akidah, dan syariah kita adalah harta, tahta, dan wanita. Ada teman saya Islamnya kuat sekali, sangat kuat. Dengan saya mungkin lebih kuat. Karena dulu pernah nyantri di santri yang beda, pondok yang beda, itu dia itu karena ingin berkuasa, nun sewu bahasa kasare sampai nyantet atasannya, akhirnya atasannya meninggal, posisi diganti ban beliau. Nah ini contoh-contoh tadi, harta, tahta, wanita itu sangat menggoda iman kita semua, termasuk juga saya pribadi. Kalau sudah ada godaan itu berat sekali, karena saya itu kan profesinya advokat dan juga pendakwah, sering sekali mengalami godaan-godaan yang sifatnya keduniaan. Saya pernah nangani kasus di Purwokerto itu oleh pihak lawan itu sudah disediakan wanita dan diiming-iming dengan harta sekian miliar. Wah itu memang luar biasa. Bagaimana supaya iman kita itu kuat, akidah terkait iman kita kuat, tidak goyang, bahwa seluruh perilaku, perbuatan, dan ucapan, tindakan kita akan mendapat imbalan yang setimpal. Bila kita melakukan kebaikan akan mendapat surga, bila mana kita melakukan kendoliman atau kejahatan, kita akan mendapat neraka. Itu harus diperkuat, sekecil apapun, jangan sampai terlena begitu.
0: Baik, Ustadz, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan kami nanti akan persiapkan juga beberapa pendengar yang sudah bergabung melalui WhatsApp pada pagi hari ini. Dan untuk ada pendengar yang mau bergabung, line telepon kami buka di 0248-3161-686 atau juga di WhatsApp di 0816-666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada Mutiara Pagi edisi kali ini. Baik Ustadz, langsung kami bacakan yang sudah bergabung pada pagi hari ini dari Bu... Siapa ini? Dari Bu Siti Korimah ya. Kami cek di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz dan juga Mas Gali. Semoga keduanya dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Ustadz, kira-kira seperti apa untuk kita bisa mempelajari tata cara ibadah atau fikih yang benar? Kalau saya lihat di media sosial sekarang banyak sekali cara-caranya dan potongan video dari referensi ulama, tapi saya takut kalau semisal itu belum terpercaya. Nah, ini bagaimana caranya, Ustadz?
1: Terima kasih. Sesuai yang tadi saya sampaikan, untuk memperkuat akidah dan syariah kita harus banyak belajar ilmu agama dengan kiai yang duriahnya jelas, sanad keilmuannya jelas. Karena kadang kita itu memudahkan apa wegah ngaji, akhirnya cukup buat apa membuka HP atau apa medsos. Nah, ini kebiasaan yang era modern. Kalau kecil saya itu dulu kan nggak ada HP, kita tiap harinya ya pasti ngaji pasti ke ulama atau kiai. Maka kesimpulannya supaya tidak salah bagaimana memahami akidah dan syariah, ya kita harus mengambil intisarinya atau hukum-hukum yang ada yang diciptakan oleh misalnya kitab-kitab yang kitab ciptaan Menara Kudus itu kan nun sewu bahasa kami itu sering yang rujukan yang dari NU, sering dari kitab-kitab tafsir Quran, Jalalulail dan lain sebagainya, itu yang ciptaan atau karangan yang cetak atau yang produksi itu dari Menara Kudus dan seterusnya. Dan untuk memperkuat amalan kita itu pasti tadi yang memperkuat akidah dan syariah kita sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Wawul Bukhari Muslim, kul amanu billahi fastaqim, yang artinya kita iman kepada Allah, billahi kepada Allah, dan akan menjalankan ibadah dengan amanah, istiqomah. Maksudnya apa? Supaya akidah dan syariah kita, saya punya majelisan rutinan setiap hari Selasa malam Rebu, itu sudah diwanti-wanti oleh guru saya. Di saat kami buka pertama kali tahun 96 itu harus istiqomah, insya Allah akan membawa berkah selamat dunia akhirat. Intinya apa? Supaya akidah dan syariah kita itu kuat dan benar sesuai dengan ajaran syariat Islam, kita harus istiqomah belajar ilmu agama dari sanad kiainya yang jelas dan kitab-kitabnya yang rahwi atau yang guru-gurunya yang jelas. Begitu Mas Mas Agil ya.
0: Ya, dengan saya Galih Ustaz.
1: Galih. Salah nyebut terus. Galih, siap Mas.
0: Tahu, ya. Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Bu Siti yang sudah bergabung, dan kita lanjutkan kembali Ustaz. Dan apakah dengan meningkatkan ibadah sunnah juga bisa memperbaiki diri sekaligus juga meningkatkan syariah dan memperkuat akidah? Dari pendengar tidak menyertai nama Ustadz, 0858-8057 sekian.
1: Betul sekali. Akidah itu kan terkait keyakinan kita. Tadi saya sampaikan bahwa akidah itu kita harus meyakini rukun iman. Ada 6, iman kepada Allah, dan terakhir iman kepada khodak dan qadar. Itu harus yakul yakin. Tadi ada, saya ibaratkan ada 3 tahapan, ma'rifatul yakin, ahakul yakin, isbatul yakin, itu level yang paling tinggi. Syariatnya ada 6, yaitu rukun Islam. syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji bila mampu. Lah, kedua-duanya antara iman dan Islam, rukun Islam itu ada lima, itu tidak bisa terpisahkan. Contoh, akidahnya, imannya kuat kalau surga neraka itu ada, tapi maksiat tetap jalan. Ya, itu berarti akarnya tumbuh, pohonnya kering, ya mubadir, wanadirun, tidak ada manfaatnya apapun. Ya sebaliknya juga, syariatnya, sholatnya penting, tapi mungkin menyepelekan dengan nanti apa qadha' dan qadar. Misalnya contoh, sholatnya kenteng tapi wedi melarat, wedi miskin, akhirnya korupsi, lah itu juga tidak percuma juga. Harus syariat dan akidahnya harus seiring sejalan, begitu Mas Akhid.
0: Baik, nah sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Ustaz, tapi terakhir bisa memberikan sebuah penutup untuk perbincangan pada pagi hari ini, monggo Ustaz.
1: Oke, terima kasih Mas Geli, bahwa kita untuk menjadi baik itu berat. Oleh karena itu, supaya kita bisa istiqomah dalam beribadah untuk memperkuat akidah dan syariah kita, kita harus selalu asa-asih dalam mencari ilmu agama untuk memperkuat kita, supaya akidah dan syariah kita itu kuat, yaitu dengan sering-sering sekali membaca kitab-kitab atau buku-buku tentang surga neraka. Biasanya kan kalau sudah membaca yang menakutkan, di hati kita tertanam takut. Nah, itu makanya setiap ada ceramah, khotbah dan lain sebagainya itu pasti selalu ada surga dan neraka. Itu bagian dari untuk memperkuat akidah dan syariah kita. Demikian singkat yang dapat kami sampaikan. Bila mana ada salah dan kekurangan, mohon maaf. Usikum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah semoga dengan apa yang disampaikan bisa memperkuat iman, akidah dan juga syariah kita. Dan untuk Anda pendengar yang ingin selalu mendapatkan ragam informasi Islamiyah, kami akan hadirkan selalu pendengar Mutiara Pagi setiap hari pada pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar update informasi terkini pada program Lintas Pagi.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Kemling Semarang atau ketahanan pangan keliling Kota Semarang yang mana ini on the spot ke wilayah-wilayah sampai dengan ke titik TRB.
3: Bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang terasa tidak
0: diperkenankan. Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Kota Semarang meluncurkan program ketahanan pangan keliling Kota Semarang atau Kempling Semar untuk dekatkan akses pangan ke masyarakat dengan harga terjangkau. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pati berjanji lakukan evaluasi usai adanya perundungan antar siswa. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, harga beras di Pasar Kendal mulai turun sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Berikut laporan selengkapnya.
4: Badan Pangan Nasional bersama Satgasda di wilayah Pasar Kendal. Pemantauan dari harga beras, mutu beras, serta label beras.
5: Harga beras di Pasar Kendal sudah kembali turun sesuai harga eceran tertinggi atau HET. Hal ini berdasarkan hasil pantauan Badan Pangan Nasional atau Bapanas bersama Satgas Pangan di Pasar Kendal pada Rabu 14 Oktober kemarin. HET beras medium saat ini sebesar Rp13.500 per kilogram, sedangkan HET beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram. Milatun, pedagang beras di Pasar Kendal, mengatakan 2 minggu lalu harga beras medium sempat naik sampai Rp15.000 per kilogram. Namun setelah itu turun sesuai HET, yakni Rp13.500 hingga Rp13.600 per kilogram karena sudah panen raya.
6: Harga untuk saat ini kemarin sempat naik, tapi karena sudah ada panen, ya ada penurunan harga sedikit. Kisarannya ya Rp13.500-Rp13.600. Yang premium bisa Rp14.900-Rp15.000. Kemarin sampai Rp15.000 lebih ya kemarin, ya 2 minggu yang lalu kayaknya.
5: Tetap Bapanas Andi Nugroho mengatakan, selain pantauan harga beras, juga memantau mutu beras dan label beras. Hasil pantauan di sejumlah pedagang beras, harga beras sudah mulai memantau mutu beras dan label beras. Hasil pantauan di sejumlah pedagang beras, harga beras sudah mulai turun untuk beras medium Rp13.500 dan beras premium Rp14.400 per kilogram karena sudah panen raya di wilayah Kendal.
4: Dan alhamdulillahnya harga sudah mulai turun, untuk beras medium sendiri sudah mulai di angka 13.500, kemudian untuk beras premiumnya sendiri sudah turun di 14.400 dikarenakan sudah panen raya di wilayah Kendal.
5: Bapanas meminta kepada semua pedagang beras bisa tertib mematuhi aturan HET, juga memiliki nomor induk perusahaan atau NIB sehingga bisa menjual beras bantuan pemerintah atau beras SPHP dan beras premium dari mitra-mitra pemerintah. Tujuannya agar bisa menurunkan harga beras, khususnya di Kabupaten Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kir melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki masa musim pancaroba, kasus penyakit ISPA dan diare mengalami lonjakan. Masyarakat dihimbau untuk terus menjaga kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Memasuki masa pancaroba, perubahan cuaca dengan kondisi panas dan berdebu menjadi penyebab meningkatnya fenomena infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, dan diare. Kepala Puskesmas Lampir Tengah, Dr. Rina Yuning Tias Anggraini, mengatakan mayoritas pasien yang datang mengeluhkan gejala batuk, pilek, dan diare. Keluhan tersebut ditemukan pada berbagai kelompok usia, mulai dari balita hingga lansia.
8: Kebanyakan masih penyakit ISPA ya, yang paling banyak dikeluhkan warga terkait dengan musim saat ini gitu. Mungkin karena masih berdebu, ya debunya tertiup angin gitu, karena mulai berangin juga. Terus jadi biasanya gangguan pernafasan itu sih, gangguan pernafasan. Kemudian keluhan lainnya itu biasanya diare. Diare, rata sih, rata. Jadi anak ya ada, dewasa muda ada, lansia ya ada.
7: Perubahan cuaca dan kondisi lingkungan menjadi perhatian puskesmas dalam mengantisipasi gangguan kesehatan masyarakat selama masa pancaroba. Menurut salah satu warga, Budi, gaya hidup turut mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Ia mengaku mengalami penurunan daya tahan tubuh selama musim pancaroba. Ia menyarankan masyarakat menjaga pola hidup sehat antara lain dengan memperbanyak konsumsi air putih.
9: Keluhannya sih ya badan gak enak, batuk, berdahak, pilek juga. Tipsnya sih dari saya ya kalau sudah minum obat itu memperbanyak minum air putih, banyakin minum air putih biar badan tambah fit dan tidak kekurangan cairan.
7: Puskesmas menghimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan, mengonsumsi makanan bergizi, dan mencukupi kebutuhan air putih. Warga juga disarankan menjaga waktu istirahat serta segera memeriksakan diri apabila mengalami keluhan kesehatan. Muhammad Hamid Hadi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat dari masyarakat tentang dampak pancaroba terhadap kesehatan.
10: Saya Selamat, warga Semarang. Kalau masa pancaroba gini paling kerasa di badan. Meskipun masih lebih ke panasnya dan udaranya panas, tapi kadang tiba-tiba hujan, jadi badan itu kaget.
11: Saya Ina, warga Semarang. Saya khawatir ke anak-anak, Mbak. Apalagi badannya masih rentan, gampang pilek, radang, dan bisa sampai demam.
12: Saya Arifin, sebagai pekerja. Jujur pas pancaroba gini, tantangannya di perubahan suhu ruangan sama luar kantor. Di ruangan pakai AC seharian, tapi begitu keluar kantor, kesamber panas terik.
0: Peralihan musim bukan sekedar perubahan cuaca, melainkan ujian bagi kesiapan masyarakat menjaga kesehatan menjadi topik editorial pagi ini. Naskah ditulis wakil pemimpin redaksi Vetika Andriani, dibacakan oleh Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Pendengar dan pemirsa Radio Digital, selamat pagi. Peralihan musim bukan sekedar perubahan cuaca, melainkan ujian bagi kesiapan masyarakat menjaga kesehatan. Perubahan suhu, hujan tidak menentu, dan kelembaban dapat meningkatkan risiko gangguan pernafasan,

0: influenza serta penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Dampak pancaroba tidak boleh dianggap sebagai keluhan semusim saja. Kelompok rentan terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan daya tahan tubuh rendah membutuhkan perhatian lebih. Ketika kewaspadaan diabaikan, gangguan kesehatan dapat berkembang dan membebani keluarga maupun layanan kesehatan. Namun, tanggung jawab menjaga kesehatan tidak cukup dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan harus memperkuat edukasi, memantau potensi peningkatan penyakit, serta memastikan layanan kesehatan mudah dijangkau. Informasi cuaca dan peringatan kesehatan perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan berkelanjutan. Pancaroba memang tidak dapat dicegah, tetapi dampaknya dapat dikurangi melalui kesiapsiagaan. Kuncinya bukan menunggu penyakit merebak, melainkan membangun kebiasaan hidup sehat dan memperkuat pencegahan sejak dini. Sebab masyarakat yang sehat bukan hanya mereka yang mampu berobat, tetapi juga mereka yang terlindungi sebelum jatuh sakit. Sekian komentar.
1: Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang meluncurkan program ketahanan pangan keliling Kota Semarang atau Kempling Semar di 16 kecamatan menyediakan bahan pokok dan harga terjangkau. Berikut laporan selengkapnya.
2: Rawan pangan. Tetapi yang Kota Semarang ini kami sudah cukup tahan pangan.
3: Pendengar, pemerintah Kota Semarang terus berupaya mendekatkan akses pangan dengan harga terjangkau kepada masyarakat melalui program Kempling Semar. Program ini menghadirkan kendaraan penjualan bahan pangan ke berbagai wilayah untuk membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Suherminati, menjelaskan, Kempling Semar menjangkau 16 kecamatan di Kota Semarang. Pelayanan juga dapat dilakukan hingga tingkat rukun warga atau RW, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pangan tanpa harus pergi jauh.
2: Kempling Semar atau
3: Kega atau RW, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan bahan pangan tanpa harus pergi jauh.
2: Kempling Semar atau ketahanan pangan keliling Kota Semarang yang mana ini on the spot ke wilayah-wilayah sampai dengan ke titik-titik RW, titik di sudut pusat Kota Semarang. Nah, ini pembatasannya memang karena ini harganya yang terjangkau. Untuk beras itu kalau SPHP, beras SPHP maksimal pembelian adalah 5 pack.
3: Melalui program tersebut, masyarakat dapat membeli sejumlah kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pembelian komoditas tertentu juga dibatasi agar ketersediaan pangan dapat dimanfaatkan secara lebih merata oleh masyarakat. Ia mengatakan informasi jadwal pelayanan Kempling Semar disampaikan melalui media sosial Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Masyarakat yang membutuhkan pelayanan di wilayahnya juga dapat mengajukan permohonan melalui lurah setempat. Sementara itu, pengamat pangan dari Universitas Katolik Sukya Pranoto, Kristiana Ratnaningsih, menilai upaya menjaga ketahanan pangan perlu diperhatikan kemampuan masyarakat dalam mengakses makanan yang cukup dan juga bergizi. Kelompok berpenghasilan rendah, balita, ibu hamil, ibu menyusui, serta lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian.
4: Ini kan untuk upaya-upaya mencegah stunting, gitu ya. Kemudian juga lansia, supaya lansia tetap sehat, karena supaya tidak terkait dengan ini. Kalau lansia banyak sakit atau apa kan juga nanti biaya kesehatannya menjadi tinggi nanti.
3: Ia menambahkan ketahanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari ketersediaan beras, tetapi juga perlu didukung keberagaman pangan dan pemenuhan gizi keluarga. Karena itu, kemudahan memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau perlu berjalan seiring dengan edukasi mengenai konsumsi makanan bergizi. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Keberadaan kawasan ekonomi khusus atau KEK Industri Polis membawa dampak perbaikan infrastruktur di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang. Hal tersebut disampaikan dan dibuktikan dengan dipilihnya desa tersebut sebagai prioritas perbaikan infrastruktur. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
5: Keberadaan kawasan ekonomi khusus KEK Industropolis yang terus bertumbuh dalam mendukung lahirnya kota baru di timur Kabupaten Batang membawa dampak perbaikan infrastruktur di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih. Hal tersebut dibuktikan dengan dipilihnya desa tersebut sebagai prioritas perbaikan infrastruktur dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-130 yang berfokus untuk membuka akses jalan penghubung baru dari Desa Sembung menuju KEK Industropolis. Kegiatan TMMD dibuka langsung oleh Bupati

0: Bupati Batang M.Faiz Kurniawan yang menekankan agar pembangunan akses jalan baru tersebut nantinya memudahkan warga Sembung yang berprofesi sebagai karyawan di KIK Industropolis.
1: Nah, kita berharap dengan itu nanti akan menjadi akses utama baru warga Sembung, khususnya yang bekerja di KITB, karena akses itu nanti akan membuka jalur baru.
0: Program TMMD terlaksana di seluruh Kodim di wilayah Korem 071 Wijaya Kusuma yang didukung sepenuhnya oleh Pemda setempat bersama pihak legislatif. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma Kolonel Infantri Sidik Wiono mengapresiasi kerjasama yang terjalin dengan baik sehingga program dari TNI AD terlaksana di 9 Kodim yang berada di naungan Korem Wijaya Kusuma.
2: Dari 9 Kodim semuanya melaksanakan, yang reguler di Batang, yang lainnya melaksanakan TNI Sembuyun.
0: Sementara Kepala Desa Sembung Muhammad Untung bersyukur desanya terpilih menjadi prioritas program TMMD reguler ke-130 yang difokuskan pada perbaikan infrastruktur jalan penghubung baru menuju KITB. Dengan dibangunnya jalan penghubung baru tersebut tentu memangkas waktu lebih banyak jika dibandingkan melalui wilayah barat.
3: Nanti berarti sudah 100% kita bangun jalan dari Sembung ke Ketanggan yang kalau lewat sebelah barat itu kurang lebih 1 jam, kalau lewat sini nanti sampai ke kawasan industri itu hanya 10 menit.
0: Beberapa program TMMD sasaran fisik yakni pembangunan rabat beton sepanjang 987 meter, lebar 3 meter dan tebal 12 cm. Dan sasaran non-fisik seperti penyuluhan wawasan kebangsaan, pelayanan KB, SIM keliling, dan berbagai layanan publik lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Serta ada pula sasaran tambahan yakni perbaikan 5 unit rumah tidak layak huni dan penanaman 5.000 batang pohon keras. Serta TNI manunggal air di 5 titik dan perbaikan MCK di 5 titik. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eriki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: TNI Manunggal membangun desa atau TMMD di Desa Tejorejo, Kecamatan Ringinarum, Kendal, membangun jalan rabat beton sepanjang 530 meter dan lebar 3 meter. Jalan tersebut mempersingkat jarak warga yang hendak menuju ke pusat kota Weleri. Berikut laporan dari Faiz Rozi.
5: Dengan adanya jalan seru tersebut diperbaiki, diperkeras menjadi perjalanan ke Weleri lebih dekat.
6: Program TMMD di Desa Tejorejo, Kecamatan Ringinarum, Kendal membangun jalan rabat beton sepanjang 530 meter dan lebar 3 meter. Jalan tersebut mempersingkat jarak warga yang hendak ke pusat kota Weleri. Kepala Dusun 02 Dusun Banyurip Desa Tejorejo Purwanto mengatakan jalan yang diperbaiki merupakan akses penghubung antara Dusun Banyurip Desa Tejorejo, Kecamatan Ringinarum dengan Desa Sumberagung, Kecamatan Weleri. Pembangunan jalan tersebut akan memperpendek sekitar 2 km akses warga yang hendak ke Desa Sumberagung Weleri yang biasanya harus memutar lewat jalan utama.
5: Jalan itu diperbaiki yang nantinya bisa untuk akses anak sekolah, jalan pintas ke SMP 03 Weleri, sama akses pertanian.
6: Dan Dim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali saat pembukaan TMMD pada Selasa kemarin mengatakan anggaran kegiatan TMMD ini total sebesar Rp400 juta, berasal dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp155 juta, Pemkab Kendal sebesar Rp185 juta, dan bantuan swadaya masyarakat sebesar Rp60 juta.
7: Sasaran fisiknya ada penyuluhan wawasan kebangsaan, kemudian pemeriksaan kesehatan gratis dan lain-lain sebagainya. Insya Allah selama satu bulan ke depan akan kita tuntaskan sasaran fisik maupun sasaran fisik.
6: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan kegiatan TMMD merupakan program terpadu antara TNI dengan pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di perdesaan. Harapannya akan mempercepat pembangunan di wilayah desa yang masih membutuhkan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan.
8: Tentunya harapannya akan memperkuat kebersamaan, kemudian juga harmonisasi, dan tentunya ini adanya peningkatan untuk kedekatan emosional antara TNI dengan masyarakat.
6: Kegiatan TMMD ini merupakan bukti nyata adanya sinergitas dan kolaborasi yang solid antara TNI dengan pemerintah daerah bersama masyarakat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosi Kini melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lapas kelas 1 Semarang melaksanakan screening adiksi bagi warga binaan untuk mengidentifikasi riwayat penggunaan zat dan tingkat resiko yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Berikut laporan dari Luki Setiawan.
9: Kami dari Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Semarang melakukan wawancara secara
10: Dokter langsung. Klinik Pratama Lapas Kelas 1 Semarang, Prabowo Budi menjelaskan dalam pelaksanaan screening adiksi, petugas melakukan wawancara secara langsung dengan warga binaan. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi mengenai riwayat penggunaan berbagai jenis zat, termasuk tembakau, alkohol, dan zat psikoaktif lainnya. Pertanyaan mencakup pengalaman penggunaan zat tersebut, frekuensi penggunaan, serta dampak yang mungkin ditimbulkan terhadap kondisi kesehatan, aktivitas sehari-hari, dan kehidupan sosial. Melalui tes wawancara ini, petugas memperoleh gambaran mengenai pola penggunaan zat dan tingkat risiko pada masing-masing individu. Informasi yang disampaikan menjadi bagian penting dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai. Proses wawancara dilakukan secara terarah agar data yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar penentuan kebutuhan layanan bagi warga binaan pemasyarakatan.
9: Dari wawancara ini, nanti kami bisa memperoleh gambaran mengenai pola penggunaan zat dan tingkat risiko pada masing-masing WBP ini. Nah, informasi yang ini nanti menjadi bagian penting untuk menentukan tindak lanjut yang sesuai ke depannya, yaitu apakah memerlukan program rehabilitasi atau tidak. Ketika nanti memerlukan, kemudian akan dilakukan asesmen oleh asesor yang telah kompeten untuk menentukan kategori rehabilitasi yang sesuai dengan hasil asesmen tersebut.
10: Warga binaan berinisial D mengaku ingin berhenti dari adiksi terhadap obat terlarang.
11: Awalnya memang sudah ada niat, terus ada kegiatan ini, berharap biar bisa stop, Pak. Saya sudah banyak merasakan pahit hidup, pengen berhenti, berubah, pengen cepat bebas kembali ke rumah, bekerja terus aktivitas seperti biasa di luar intinya itu, Pak.
10: Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Semarang, Ahmad Tohari, ingin memastikan warga binaan mendapatkan penanganan yang tepat. Menurutnya kegiatan ini sesuai dengan pasal 60 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Layanan rehabilitasi narkotika diberikan berdasarkan kebutuhan yang diidentifikasi melalui screening adiksi. Lukis Tian melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Dugaan pengeroyokan siswa di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Pati menyisakan luka fisik dan trauma untuk korban. Kepala sekolah kini berjanji mengevaluasi menyeluruh. Berikut laporan selengkapnya.
12: Tadi saya sudah sempat bersalaman dengan Mas Andre. Alhamdulillah.
13: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati akan mengevaluasi menyeluruh kejadian dugaan pengeroyokan siswa di sekolahnya. Sementara korban dilaporkan mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma menurut keterangan pendamping hukumnya. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pati Wulan Fitriani menyatakan langkah itu mencakup evaluasi internal serta penguatan pendampingan bagi seluruh siswa dan siswi sekolah rakyat. Ia menegaskan sekolahnya tidak membenarkan tindakan kekerasan dimanapun juga, termasuk di lingkungan satuan pendidikan sendiri.
12: Kami akan tetap melakukan evaluasi. Anaknya lah yang mau sekolah itu. Iya, tidak mau sekolah. Kami sudah akan dua kali berumah anak kami, bertemu sama, bagaimanapun dan dalam bentuk apapun yang namanya kekerasan tidak diperkenankan.
13: Sekolah mengirim guru, wali asuh, dan wali asrama untuk mendampingi pendidikan serta kontrol pasca perawatan di layanan kesehatan. Langkah ini menjamin keberlangsungan pendidikan siswa sekaligus memenuhi hak pendidikan anak. Bima Agus Perwanto dari YLBHI Bima Sakti mendampingi korban D atas dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati. Ia menyebut korban D mengalami gigi patah, luka di kepala, dan trauma ketika bertemu dengan orang banyak.
14: Kita biar upaya hukum kita jalankan dulu, biar prosedur dulu, semua tetap kita minta diperiksa semua, biar jelas tidak ada apa dosa di antara kita, terang benderang siapa yang melakukan, ya siapa yang ikut serta, siapa yang melakukan pembiaran.
13: Bima Agus menyebut dugaan pengeroyokan di SRT 1 Pati itu membuat korban menderita luka fisik dan trauma psikis. Pihaknya menyatakan pendampingan terhadap korban D akan berlanjut sepanjang proses hukum berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD Republik Indonesia Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Holik, mendorong sosialisasi terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Gunung Ungaran. Berikut laporan selengkapnya.
15: ISDM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
16: Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah, Abdul Holik, mendorong sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang. Sosialisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai manfaat proyek energi terbarukan tersebut. Selain itu, menurutnya sosialisasi sekaligus menjawab kekhawatiran terkait potensi dampak terhadap sumber air, lingkungan, dan keberadaan situs-situs di kawasan tersebut. Abdul Holik mengatakan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinas ESDM serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, rencana pembangunan PLTP Gunung Ungaran masih berada pada tahap studi eksplorasi. Setelah tahap tersebut selesai, proyek akan dilanjutkan dengan studi kelayakan sebelum memasuki tahapan eksplorasi lebih lanjut.
15: ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Substansi yang dibahas satu berkaitan dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP di Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Nah, untuk masalah ini tadi sudah disampaikan tahapannya sekarang baru sampai pada tahap studi eksplorasi.
16: Ia menjelaskan kebutuhan listrik dan energi terbarukan juga semakin penting bagi industri di Jawa Tengah. Sejumlah perusahaan termasuk perusahaan yang berorientasi internasional membutuhkan pasokan energi bersih untuk memenuhi kebutuhan dan standar keberlanjutan dalam kegiatan usahanya. Sementara itu, pemanfaatan energi terbarukan di Jawa Tengah disebut masih sekitar 22,3%. Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi energi bersih dalam bauran energi. Sementara itu, Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Dwi Suryono, menjelaskan perhitungan dana bagi hasil iuran tetap berkaitan dengan luas wilayah kerja panas bumi atau WKP, sedangkan bonus produksi berkaitan dengan keberadaan sumur dan kegiatan industri.
17: Secara umum nanti terkait dengan dana bagi hasil itu tergantung dari luasan wilayah yang ada di WKP tersebut. Misalnya nih, WKP Ungaran seluas 29.800, nah nanti yang ada di Kabupaten Semarang ada berapa, kemudian Kendal berapa, nah proporsionalnya adalah di luasan wilayah.
16: Sementara itu, Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Dwi Haryanto, mengatakan pihaknya akan memastikan aspek lingkungan dan kehutanan menjadi bagian penting dalam tahapan pembangunan PLTP Gunung Ungaran. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
18: Pro 1 RRI Semarang.

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres?
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital dan juga RRI.co.id, masih bersama dengan saya Galih yang menemani pagi hari Anda di Kamis 15 Oktober 2026. Kami harapkan semoga hari Kamis ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Dan untuk Anda sekarang yang sudah rapi, tinggal berangkat beraktivitas, entah itu mungkin mengantarkan anak bersekolah atau juga ada yang bekerja, semoga diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Atau mungkin ada juga yang masih di kasur, baru bangun setelah semalam merasakan perhelatan peringatan pertempuran 5 hari di kota Semarang ya. Kami harapkan semoga Anda juga masih tetap bahagia dan juga sehat selalu ya. Dan silakan untuk Anda bisa berbagi informasi pagi hari ini pendengar, silakan tengok kanan dan juga kirinya, barangkali ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan. Dan silakan untuk pantau juga bagaimana untuk kondisi lalu lintas dan juga cuaca pagi hari ini. Kami nantikan di WhatsApp di 081-666-6886 atau juga di telepon pendengar di 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan kami akan hadirkan juga untuk informasi cuaca untuk wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Kami sudah terhubung bersama dengan Prakirawan Arif yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Selamat pagi rekan Arif, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 FM Semarang. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Kamis 15 Oktober tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 pagi nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah. Kemudian sore hingga petang, cuaca di kota Semarang diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti umumnya berhembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam.

0: udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi ini hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang di seluruh wilayah Jawa Tengah, cuaca berkisar antara cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Sedangkan untuk perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin berbagi informasi, masih kami nantikan. Dan berbagai program dari Pro 1 masih akan kami hadirkan, khususnya di Semarang pagi ini sampai nanti di jam 10 siang. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama dengan kami.

0: Bukan salahku melewatkanmu, taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan? Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri persembahan dari Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Semarang pagi ini nanti akan kami lanjutkan ya sampai jam 10 siang. Tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari Berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNPB. Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Sejumlah wilayah di Kepulauan Riau seperti Batam, Tanjung Pinang, dan Bintang terjadi pemadaman listrik total pada hari Senin tanggal 12 Oktober hingga Selasa 13 Oktober tahun 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan penyebab pemadaman listrik total karena adanya gangguan teknis pada jaringan listrik seperti jaringan tersambar petir hingga gangguan hewan. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Bahlil pada wartawan usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Ya, ada beberapa persoalan teknis di wilayah Batang itu. Batam. Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan menurut mereka ya. Dan ada kesalahan teknis lah kira-kira begitu. Teknisnya itu ada 3. Salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa.